0: aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
1: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang ada erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi, Mas?
1: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
4: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
7: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
5: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRTPO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Laporan khusus.
6: Kita harus siap menghadapi keadaan.
8: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
9: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua terdepan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
10: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
9: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana Pak?
9: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
9: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
8: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
6: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
8: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
8: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
12: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih untuk Sultra pagi ini, pendengar, kita update informasi terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang terus memperbarui informasi terkait dampak erupsi dan dinamika sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hingga Senin kemarin, pendengar, BMKG memonitor sebaran abu vulkanik berdampak langsung pada penutupan sementara operasional 8 bandar udara di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, merespon dinamika erupsi Gunung Anak Krakatau, Kepala BMKG mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa BMKG bersama seluruh instansi terkait terus mengawal dan memantau pergerakan abu vulkanik serta potensi bahaya bencana secara non-stop selama 24 jam. Sementara itu, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramadhani menyampaikan bahwa BMKG sudah menerbitkan sebanyak 39 dokumen Significant Meteorological Information atau SIGMEN sejak erupsi pertama terjadi pada 4 September lalu. SIGMEN terbaru yakni 7 September kemarin mencatat sebaran abu vulkanik teramati pada ketinggian hingga 15.000 kaki, bergerak ke arah barat dengan kecepatan 15 knots dan intensitas yang konsisten.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Pendengar melengkapi Sultra pagi ini, terlebih dahulu kita akan cek fakta untuk update informasi-informasi yang hadir di ruang dengar Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Namun faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya tidak diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar. Hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026, di mana dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kita masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda dalam sajian Sultra pagi ini. Pastikan terus bersama dengan Pro 1.

informasi bagi masyarakat yang hari ini memiliki rencana perjalanan menggunakan transportasi udara di Kendari, dari Kendari menuju Jakarta. Nah, aktivitas penerbangan di Bandara Halo Oleo Kendari terdampak oleh kondisi erupsi gunung api yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, dampak ini menyebabkan penerbangan dengan tujuan Jakarta dibatalkan. Nah, pembatalan penerbangan tentunya berdampak pada perjalanan masyarakat yang sudah punya jadwal dan kepentingan di luar daerah, khususnya di Jakarta, pendengar. Nah, karena itu bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandar Udara Halu Oleo, penting untuk memastikan kembali status penerbangannya kepada maskapai sebelum menuju bandara. Nah, informasi mengenai perubahan jadwal maupun pembatalan penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pendengar, kita sudah mengetahui bahwa aktivitas erupsi gunung api ini tentunya bisa berdampak terhadap keselamatan dan juga operasional penerbangan, terutama ketika terdapat sebaran abu vulkanik yang berpotensi masuk ke jalur penerbangan. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Dalam kondisi tertentu, dampaknya juga bisa dirasakan pada sektor transportasi udara khususnya ya. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan abu vulkanik di udara, di mana material hasil erupsi dapat terbawa angin dan masuk ke jalur penerbangan. Nah, kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan. Nah, oleh sebab itu, ketika situasi dinilai beresiko, operasional penerbangan dapat dihentikan sementara atau ditunda maupun juga dibatalkan. Nah, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keselamatan penumpang, juga memastikan keselamatan awak pesawat serta seluruh pihak yang terlibat dalam operasional penerbangan. Nah, dengan demikian masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa perubahan jadwal penerbangan dalam kondisi seperti ini merupakan bagian dari langkah keselamatan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh informasi terkait penutupan atau pengalihan jalur penerbangan dari Kendari menuju bandara, menuju Jakarta, pendengar, kita sudah bersama dengan Bapak Denny Arianto selaku Kepala Bandara Halu Oleo Kendari untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentunya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Denny.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, dengan Sofi di Studio Pro 1, Pak Denny.
2: Ya.
1: Iya. Kita mau update informasi terkait pembatalan penerbangan di Bandara Halu Oleo menuju ke Jakarta. Pak Denny, mungkin bisa dijelaskan ya kepada para pendengar kita bagaimana kondisi operasional saat ini, khususnya di penerbangan di Bandara Halu Oleo Kendari, setelah adanya dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Pak Denny.
2: Oke, baik. Selamat pagi, assalamualaikum untuk pemirsa RRI yang saya cintai. Bisa saya sampaikan untuk hari ini kondisi Bandara Halu Oleo, operasional Bandara Halu Oleo berjalan normal. Karena semalam di Bandara Soekarno-Hatta sudah kembali dibuka dan melayani penerbangan berdasarkan NOTAM nomor A3395/26. Jadi bisa dilaksanakan operasi penerbangan secara normal mulai pukul 00.30 WIB. Demikian, Bu.
1: Iya. Kalau kemarin berarti untuk penerbangan-penerbangan yang kemarin ini dialihkan ke hari ini atau seperti apa situasinya, Pak Denny?
2: Ya, jadi gini. Mekanisme yang kemarin berlaku untuk penerbangan ketika NOTAM dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta,
1: iya,
2: itu tentunya ada cancel penerbangan atau reschedule ya. Itu wewenangnya atau pelaksanaan operasionalnya dan lain sebagainya itu antara maskapai dengan pihak pengguna transportasi udara. Mulai hari ini malam tadi jam 00.30 WIB atau jam 01.30 WITA itu sudah dilaksanakan operasi. Hari ini bisa saya sampaikan bahwa sudah ada dua penerbangan yang dijadwalkan untuk masuk ke Kendari dari tujuan asal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu pertama tadi adalah batik dan pelita. Yeah. Dan pelita air dengan tujuan Jakarta, Kendari, Jakarta, kembali Jakarta.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Pak Denny, penanganan sendiri untuk para penumpang yang kemarin ini sempat dibatalkan, seperti apa prosedur layanan khusus yang disiapkan dari Bandara Halo Oleo sendiri?
2: Jadi, sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, Bapak Menteri Perhubungan, proses ini kan bencana alam, istilahnya.
1: Iya.
2: Kalau terkait dengan masalah reschedule atau penggantian tiket, itu dilaksanakan oleh maskapai dengan prinsip bahwa tidak boleh merugikan penumpang atau dibayarkan atau dikembalikan 100% apabila diminta pengguna transportasi udara itu meminta pengembalian dananya. Namun apabila di reschedule juga tidak dikenakan biaya sedikit pun.
1: Oke.
2: 0% lah istilahnya, Bu Sofi. Ya.
1: Oke, jadi kalau minta di reschedule semuanya akan di reschedule sesuai dengan tujuan yang akan mereka lakukan begitu. Kalaupun juga minta pembatalan atau pengembalian dana, ini dikembalikan 100% full ya, tanpa ada potongan apapun begitu.
2: Ya. Jadi intinya pihak maskapai tidak boleh merugikan pengguna transportasi udara yang terdampak akibat meletusnya gunung Anak Krakatau, sehingga mengakibatkan tertutupnya bandara-bandara tujuan dan awalnya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa bandara yang lain.
1: Ya, Pak Denny, dari pantauan sendiri, apakah masih memungkinkan atau masih ada peluang atau kemungkinan lagi untuk pembatalan penerbangan sejauh ini, atau mungkin sudah clear begitu untuk penerbangan dari Jakarta ke Kendari dan Kendari ke Jakarta gitu?
2: Baik, begini. Kalau terkait dengan masalah bencana alam, apalagi meletusnya gunung Anak Krakatau ini, kita tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir dan kapan ini dimulai lagi, karena itu kan alam ya. Tentunya tim dari Kementerian Perhubungan di Jakarta dan bandara-bandara yang terdampak tentunya sudah menentukan langkah-langkah investigatif ketika terjadi suatu keadaan di mana tidak memungkinkan dioperasionalkan bandara karena terkait dengan penyebaran vulkano es atau abu atau debu vulkanik. Jadi kenapa ditutup? Itu filosofinya karena debu vulkanik atau vulkano es itu sangat mengganggu dan sangat membahayakan penerbangan, karena bisa mengakibatkan safety itu tidak tercapai di penerbangan ya, seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tidak sembarangan juga bahwa akan ditentukan bandar ini tutup ada suatu deteksi dan diagnosa atau apapun itu data yang ada gitu, Bu ya.
1: Betul. Oke, baik. Pak Denny, ini kan masyarakat kita tentu setelah kejadian 2 hari terakhir ini ingin kepastian begitu ya. Nah, apa indikator atau mungkin kondisi yang harus terpenuhi sebelum penerbangan dari Bandara Halo Oleo khususnya untuk tujuan Jakarta dinyatakan aman untuk kembali beroperasi nih, Pak Denny?
2: Jadi, saya harus sampaikan bahwa intinya masyarakat akan di-update informasinya melalui media-media sosial kita, pengumuman-pengumuman resmi melalui maskapai dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita sampaikan bahwa di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara tujuan dari penerbangan dari Bandara Halo Oleo itu sudah siap dan di sana tidak terpapar vulkano es.
1: Iya.
2: Permasalahannya itu kan butuh waktu dan koordinasi. Tapi tentunya kami sebagai penyelenggara penerbangan di Bandara Haleo pasti akan komunikasi aktif dengan maskapai dan dengan stakeholder terkait di dalam hal ini adalah BMKG dan banyak stakeholder di Jakarta. Seperti itu ya Bu ya.
1: Baik, terakhir Pak Denny, bagaimana dengan jadwal penerbangan selanjutnya? Apa perlu diperhatikan? Apa nih yang perlu masyarakat kita perhatikan yang hari ini maupun dalam waktu dekat mungkin punya jadwal penerbangan dari Bandara Haleo menuju ke beberapa wilayah di Indonesia?
2: Baik, jadi saya bisa sampaikan kalau terkait dengan kondisi-kondisi terakhir di beberapa hari ini, saya bisa menyampaikan bahwa penumpang jangan khawatir. Itu pertama seperti itu ya.
1: Yeah.
2: Karena pasti akan dilakukan investigasi sehingga akan didapatkan suatu solusi permasalahan bahwa oh kalau Jakarta tutup akan dialihkan ke tujuan bandara-bandara di Jawa. Dengan catatan tidak terpapar vulkano es. Itu yang pertama. Harus kedua,
1: Ayo. Halo, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Ayo, pendengar, sayang sekali komunikasi kita bersama dengan Pak Denny Arianto selaku Kepala Bandara Haleo terputus ya. Namun kita sudah tangkap apa yang sudah disampaikan oleh beliau untuk tetap waspada dan juga berhati-hati dan juga memantau informasi-informasi yang juga terus dirilis oleh pihak Bandara Haleo di laman media sosial Bandara Haleo tentunya untuk juga lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan terutama khususnya untuk Anda yang hendak melakukan perjalanan menuju ke ibu kota Jakarta atau juga dari Jakarta menuju ke Bandara Haleo Kendari. Kita akan update informasi lainnya terkait dengan penutupan penerbangan ya jalur atau juga pun dialihkan karena tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau yang kemarin ini tertunda keberangkatannya nah bisa dialihkan ke hari ini dan juga untuk yang ingin meminta pengembalian dana juga pun akan diberikan akan dikembalikan full tanpa ada potongan apapun atau mau direschedule juga boleh direschedule hari ini atau juga beberapa hari ke depan dan tentunya juga masih akan terus diinformasikan seperti apa perkembangan dari sebaran abu vulkanik yang saat ini melanda di sebagian wilayah di Indonesia. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra Pagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

dimanapun Anda berada terkait dengan pembatalan beberapa penerbangan yang dilakukan oleh pihak dari maskapai dan juga pihak bandara, di mana penumpang yang sudah punya tiket penerbangan tujuan Jakarta dari Bandara Halu Oleo Kendari sebaiknya tidak langsung menuju ke bandara sebelum memperoleh kepastian mengenai jadwal penerbangan. Penumpang dapat menghubungi maskapai penerbangan masing-masing untuk mendapatkan informasi mengenai status penerbangan, kemudian perubahan jadwal maupun juga kebijakan yang berlaku akibat pembatalan. Terlebih dalam kondisi yang berkaitan dengan aktivitas gunung api, pendengar, situasinya bisa berkembang dengan cepat tentunya. Nah, karena itu informasi terbaru menjadi sangat penting bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Nah, kita berharap situasi ini segera membaik ya, pendengar, sehingga aktivitas penerbangan di Bandara Halu Oleo Kendari juga bisa kembali berlangsung dengan normal. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Denny selaku Kepala Bandara Halu Oleo bahwa per dini hari ya 00.30 WIB berarti pukul 1.30 dini hari di waktu Indonesia Tengah, ini bandara sudah mulai melayani penerbangan, sudah dibuka kembali ya. Jadi untuk Anda para penumpang yang ingin mencari informasi lebih jelas, silakan menghubungi maskapai penerbangan masing-masing tempat Anda membeli tiket. Nah, bagi masyarakat yang punya jadwal penerbangan, pastikan memperoleh informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandara sebelum melakukan perjalanan. Jangan lupa untuk memperhatikan perubahan jadwal apabila penerbangan dijadwalkan kembali. Nah, kita juga akan terus update informasinya untuk Anda pendengar, yang mana juga akan membantu untuk menentukan langkah yang tepat sebelum melakukan penerbangan. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra Pagi, kita tuntas sampai di pukul 10. Paruh awal perjalanan Sultra Siang, pendengar, Sofi masih akan hadirkan informasi untuk Anda hingga di pukul 11 nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pro, satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi lagi di hari Minggu kemarin ya, di 6 September. Di erupsi kembali itu pukul 22 lebih 23 menit dengan durasi 44 detik yang tercatat di seismografi. Nah, sebelumnya erupsi berdurasi 16 detik terekam juga pada pukul 07.00 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Analisis citra satelit pada Minggu 6 September pukul 8 WIB menunjukkan ada dua klaster sebaran abu vulkanik, pendengar. Nah, dari PLT Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andri Ramadhani menjelaskan bahwa klaster pertama berkaitan dengan abu vulkanik pada ketinggian hingga 20.000 kaki yang bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Sementara pada klaster kedua berkaitan dengan ketinggian hingga 5.000 kaki, abu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan, serta samudra.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seperti kita ketahui bahwa sebaran abu vulkanik di udara ini tentu berlampak langsung dan juga mengganggu keselamatan penerbangan. Nah, hasil pengujian paper test pada pukul 7.00 WIB mengkonfirmasi indikasi positif keberadaan abu vulkanik di sejumlah bandara. Nah, merespon kondisi tersebut, Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia menerbitkan notice to airmen atau NOTAM hingga pukul 8.30 kemarin, di mana instruksi ini menginstruksikan otoritas untuk menutup sementara 8 bandara hingga pukul 18.00 WIB kemarin. Kebijakan penutupan operasional sementara ini mempengaruhi 8 bandara di wilayah Sumatera dan juga Jawa, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, lalu Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Bandara Radin Intern 2 di Lampung, lalu Bandara Husein Sastra Negara di Bandung. Selain itu, otoritas juga menghentikan sementara aktivitas penerbangan di Bandara Budiarto di Curug, lalu Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Bandara Muhammad Taufik Kemas, Pesisir Barat, Lampung, serta Bandara Atung Busu di Sumatera Selatan. Nah, hasil paper test ini menjadi verifikasi lapangan yang melengkapi hasil pemantauan sebaran abu vulkanik melalui citra satelit dan juga informasi meteorologi penerbangan, pendengar, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai wilayah yang terdampak. Nah, di sisi lain, BMKG memastikan jalur penyeberangan Selat Sunda berada dalam kondisi aman. BMKG mengoperasikan HF Radar RI yang berpasangan di Carita dan juga Tanjung Lesung dengan mengaktifkan mode pemantauan tsunami. Nah, data HF Radar per 7 September kemarin pukul 8.00 WIB menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami di Selat Sunda berada pada kategori rendah atau di bawah 50%.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih
1: kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama

7 MHz Pro, satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Berada di menit ke-57 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, mengakhiri kebersamaan kita untuk perjalanan paruh awal Sultra Siang untuk kebersamaan di edisi siar 8 September 2026. Pastikan terus bersama dengan Pro 1. Rangkaian informasi dan juga musik-musik pilihan masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda hingga malam nanti. Kita ketemu lagi besok barengan sama Sofi tentunya hanya di Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Masih dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Bandung Kendari. Kamu ucapkan selamat siang. Anda yang tengah bersama di 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Siang ini pendengar masih terpantau dengan kondisi cuaca yang cukup panas ya untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Kembali kami juga terus menemani dengan beragam pilihan musik ataupun juga informasi yang Anda dengarkan di 96,7 MHz. Saya sih kembali menyapa Anda untuk rangkaian Sultra Siang hingga nanti pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Nah, pendengar, di era digital saat ini hampir semua aktivitas ini bisa dilakukan melalui online. Mulai dari berbelanja, berkomunikasi, hingga melakukan transaksi perbankan ya, ini juga bisa dilakukan secara online. Bahkan kemudahan ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan cyber ya, atau cybercrime. Nah, oleh itu kita juga harus bisa memahami dasar-dasar keamanan cyber ya, ini menjadi hal yang penting bagi kita ya, setiap pengguna internet tentunya. Dimana keamanan cyber, pendengar, ini adalah untuk melindungi perangkat, jaringan, dan data dari akses yang tidak sah, bahkan pencurian ataupun serangan digital. Tidak hanya perusahaan besar, individu pun ya tentunya juga harus menjadi ini bisa menjadi sasaran kejahatan cyber apabila kurang berhati-hati saat menggunakan internet. Nah, beberapa jenis phishing, pendengar, atau penipuan digital yang masih sering terjadi di Indonesia, antara lain penipuan ini melalui tautan atau website palsu yang menyerupai situs resmi untuk mencari data pengguna. Ini juga sering sekali ya kita dapatkan, ini melalui pesan-pesan berantai. Lalu di akun-akun media sosial palsu juga ya, pendengar, yang mengatasnamakan seseorang ataupun juga instansi tertentu untuk meminta sejumlah uang. Kemudian juga ada penipuan melalui pesan singkat atau aplikasi chat, misalnya mengaku sebagai kurir, bank, atau pihak layanan pelanggan. Nah, ini juga perlu untuk diwaspadai nih, pendengar. Jadi jangan sampai Anda juga cepat percaya begitu ya dengan aplikasi tersebut. Nah, yang juga sering terjadi ini ada undangan-undangan APK palsu ya, di mana korban itu diminta untuk menginstal aplikasi yang ternyata itu mengandung malware. Nah, ini jangan sekali-kali nih, pendengar, untuk membuka undangan tersebut ya, karena di sana nantinya ini akan dialihkan begitu. Ternyata diminta untuk menginstal aplikasi yang ternyata itu mengandung malware. Jadi modus-modus inilah yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga masyarakat juga perlu selalu meningkatkan kewaspadaan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

benar beberapa langkah sederhana ini kita bisa lakukan ya untuk bisa menjaga keamanan data dari dunia digital. Nah, salah satunya pendengar ini bisa menggunakan password yang kuat ya dan berbeda untuk setiap akun. Kemudian juga mengaktifkan autentikasi dua faktor. Lalu tidak mudah mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Dan juga memastikan aplikasi yang diunduh ini melalui toko aplikasi resmi ya. Dan ini bukan yang abal-abal. Dan selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi agar memperoleh pembaruan keamanan terbaru. Jadi langkah-langkah ini bisa mengurangi resiko pencurian data ataupun penyalahgunaan akun ya. Sehingga aman dari phishing ataupun juga keamanan lainnya atau gangguan-gangguan lainnya yang ada di ruang digital. Dan tentunya juga pendengar bahwa dunia saat ini yang tentunya informatika ya di saat ini ataupun juga penggunaan media yang

yang tentunya juga bisa menciderai ruang digital kita ya, sehingga kita benar-benar bisa berselancar di dunia maya ya tanpa ada gangguan pastinya, sehingga patut pendengar untuk kita bersama mewaspadai hal-hal yang mungkin juga mencurigakan ya, apalagi dengan modus-modus yang saat ini cukup banyak seperti penipuan ya, ini juga modusnya cukup banyak, sehingga kita perlu untuk bisa berliterasi khususnya bagaimana sih menjaga ya, melindungi data pribadi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, agar kita

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali demi olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

saya Yesi menemani Anda untuk di rangkaian Sultra Siang edisi siar hari ini, tepatnya 8 September 2026. Melengkapi kebersamaan kita di rangkaian Sultra Siang, kami juga masih menghadirkan beberapa informasi yang kembali kami hadirkan hingga jelang pukul 14 siang nanti, warta berita daerah yang seperti biasa juga nanti akan ada pembaca berita ya spesial di momen jelang hari radio ke-81. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Play pendengar dengan Fix You ya, membawa kita di 6 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, ini di akhir-akhir ini Kota Kendari dan sekitarnya yang mungkin juga Anda merasakan ya, mungkin yang saat ini juga bahkan tengah merasakan yang namanya pemadaman listrik bergilir ya. Jadi sejumlah wilayah di Kendari dan sekitarnya kembali dijadwalkan mengalami pemadaman listrik bergilir. Dan pemadaman ini berlangsung mulai siang hingga tengah malam ya, dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah. Dan sebelumnya PLN ULP Wawa juga melakukan pengaturan beban listrik ini sebagai bagian dari pekerjaan pemeliharaan untuk menjaga keandalan sistem dan layanan kelistrikan. Jadi pemeliharaan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan listrik tetap andal bagi masyarakat.

ya pendengar, memang di beberapa minggu terakhir ini masyarakat juga mengeluhkan ya terkait dengan adanya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan pada pemadaman listrik kali ini memang juga ini sudah ada jadwal yang juga disampaikan ya dari PLN ULP Wawa Kendari. Dan untuk itu ya, masyarakat yang mungkin juga akan menggunakan kegiatan-kegiatan yang memang juga ini sebenarnya sangat mengganggu ya dengan kegiatan atau aktivitas kita. Namun kembali lagi bahwa memang PLN saat ini pendengar ya, ini juga tengah melakukan pengaturan beban listrik ya sebagai bagian dari pekerjaan pemeliharaan untuk menjaga keandalan sistem dan layanan kelistrikan. Kemudian pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan pasokan listrik tetap andal bagi masyarakat. Jadi masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga untuk diimbau ya memperhatikan jadwal pemadaman agar dapat menyesuaikan dengan aktivitas selama listrik padam tersebut. Nah, ini yang kemarin ada keluhan ya pendengar masyarakat ini yang terkait dengan pemadaman atau jadwal pemadaman ini tidak sesuai ya dengan jadwal yang sudah disampaikan ya, dan waktunya ini juga tidak sesuai. Nah, mungkin ini yang juga menjadi perhatian juga sih ya bagi PLN ataupun juga masyarakat nantinya yang akan menggunakan listrik juga, agar mengantisipasi juga ya. Mungkin ketika kita mengetahui akan ada pemadaman listrik, kita bisa men-charger handphone misalnya, atau mungkin juga menggunakan kegiatan di luar jam pemadaman ini dengan sebaik mungkin. Yang saat ini masih bersama di Pro 1 Kendari sambil menikmati suasana istirahat ya siang hari ini, masih dengan cuaca yang begitu terik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga siang ini bisa lebih santai ya, ditemani dengan pilihan lagu-lagu yang asik juga Anda dengarkan di Pro 1 siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, musim kemarau yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Tenggara ya sejak beberapa bulan terakhir ini nampaknya juga menjadi perhatian kita ya pendengar, khususnya kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang nampaknya juga menjadi atensi dari pemerintah ya, agar kita juga bisa bersama-sama ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Namun di sejumlah daerah nih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang nampaknya juga sudah cukup parah ya. Ini salah satunya yang bahkan imbasnya pada kesehatan ya. Salah satunya adalah asap atau kabut dan asap yang terus menjadi pembicaraan hangat di berbagai wilayah. Dilansir dari laman dokter.com, seluruh daerah di ini di khususnya beberapa wilayah kemarin di Kalimantan dan Sumatera gitu ya pendengar, sempat diselimuti kabut asap ya, ini kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Fenomena ini membuat masyarakat yang terdampak juga beresiko tinggi terkena berbagai gangguan kesehatan tentunya. Karena faktanya polutan itu dalam kabut asap memiliki kandungan ozon, oksigen, oksida nitrogen, kemudian sulfur, oksida, karbon, monoksida, dan logam berat. Jadi zat-zat ini, terutama ozon, dapat memicu gangguan kesehatan jangka pendek seperti batuk, iritasi tenggorokan, asma, dan bahkan juga sesak napas. Nah, agar terhindar dari hal-hal yang mengerikan akibat kabut asap ataupun juga karhutla ya pendengar, tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah memperhatikan alat deteksi pencemaran udara yang ada di sekitar kita ya. Ini sebagai langkah awal untuk menghindari dampak polusi kabut asap. Kita harus mengetahui indeks standar pencemaran udara di wilayah kita ya, yang tentunya juga bisa kita ketahui dengan 5 kategori. Kalau baik itu di 1-50 ya, di ISPU 1-50, sedang di 51-100, kemudian tidak sehat 101-199, sedang tidak sehat, sangat tidak sehat di 200-299, sedangkan berbahaya itu di angka 300 atau lebih gitu ya. Nah, ini yang sudah kategori bahaya. Sehingga Anda yang juga aktivitasnya di luar ya, untuk paling tidak bisa membatasi aktivitas di luar ruangan ya saat beberapa indeks tersebut ya, indeks standar pencemaran udara ini, dan menggunakan masker ini juga menjadi salah satu bentuk mitigasi ya, untuk bisa mencegah dari bahaya polutan atau dari bahaya asap gitu ya. Kemudian menggunakan pakaian yang memadai juga ya, jika Anda harus beraktivitas di balik tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan, sebaiknya kita menggunakan pakaian berlengan panjang gitu ya, agar kulit selalu terlindungi. Kemudian juga bisa memilih pakaian dengan ketebalan yang sesuai agar perlindungan

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kabar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mengingatkan kepada seluruh pihak, khususnya para pelaku sektor pertanian, di mana kewaspadaan terhadap kondisi iklim ekstrim seiring dengan saat ini wilayah Sulawesi Tenggara ya masih memasuki musim kemarau. Dan

Dan kombinasi ini pendengar ya dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan juga memperpanjang periode kekeringan. Dampaknya ini berpotensi dirasakan pada ketersediaan air ya, kemudian produk

96,7 MHz Pro 1 RRT Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk bersamaan kita pendengar siang hari ini. Seperti biasa ya, di dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 akan ada pembaca berita spesial yang akan hadir sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Siang. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Kendari dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Kita semua tahu bahwa ini semua adalah force majeure atau kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dengan adanya letusan gunung api Anak Krakatau yang menyemburkan vulkano es.
2: Total barang bukti yang kami sita berjumlah 49 saset dengan berat bruto 12,02 gram. Di mana barang bukti sabu tersebut kami amankan di dua tempat, di mana di rumah pelaku.
0: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Rute penerbangan Kendari-Jakarta kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai kekeringan meteorologi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Berita Selasa 8 September 2026 bersama saya, Dr. Randus Abdul Raub, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rute penerbangan Kendari-Jakarta kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Ato Riyadi.
3: Kondisi operasional Bandara Hololeo saat ini berjalan normal melayani beberapa maskapai dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Sehari sebelumnya, pada 7 September 2026, sebanyak 635 penumpang dari 4 penerbangan di Bandara Hololeo Kendari dibatalkan keberangkatannya. Kepala Bandara Hololeo Kendari, Denny Arianto, mengatakan pembatalan penerbangan dari Kendari menuju Jakarta disebabkan oleh dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berupa sebaran abu vulkanik yang memengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan di wilayah sekitar Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan penutupan sementara operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai langkah mitigasi keselamatan penerbangan. Kebijakan penutupan tersebut mulai diberlakukan sejak 6 September 2026 dan diperpanjang hingga 7 September 2026 pada pukul 8.59 menit waktu Indonesia Barat berdasarkan perkembangan kondisi operasional dan keselamatan penerbangan.
1: Kita semua tahu bahwa ini semua adalah force majeure atau kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dengan adanya letusan gunung api Anak Krakatau yang menyemburkan vulkano es atau debu vulkanik yang sangat-sangat membahayakan penerbangan. Oleh karena itu, pimpinan pusat Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, terutama BMKG dan semua maskapai, itu memutuskan untuk menerbitkan notem. Notem adalah pemberitahuan kepada semua pihak, stakeholder penerbangan, untuk menutup bandara-bandara yang terdampak oleh vulkano es.
3: Denny merinci 4 penerbangan yang terdampak tersebut dengan total 635 penumpang, yakni Pelita Air, terdapat 177 penumpang, CityLink, sebanyak 175 penumpang, dengan 22 penumpang dijadwalkan ulang atau reschedule ke 8 September 2026. Batik Air, sebanyak 149 penumpang, serta penerbangan Garuda Indonesia sebanyak 134 penumpang. Untuk penanganan penumpang dilakukan oleh masing-masing badan usaha angkutan udara sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan penanganan penumpang akibat pembatalan penerbangan. Secara terpisah, salah seorang penumpang pesawat Gilang Rahma harus rela tidak menggunakan penerbangan pada Senin 7 September karena efek abu vulkanik.
4: Saat ini aku sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tadinya aku berencana untuk berangkat ke kota Kendari yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun sangat sayang sekali penerbangan dan keberangkatan ini terpaksa harus dibatalkan dikarenakan terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Maka dari itu semua aktivitas penerbangan yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini itu diberhentikan dan dibatalkan per hari ini hingga waktu yang belum bisa ditentukan.
3: Pihak kantor UPBU kelas 1 Haloleo terus melakukan koordinasi dan pemantauan bersama pihak maskapai untuk memastikan pelayanan kepada penumpang terdampak tetap berjalan dengan baik. Menyikapi banyaknya pertanyaan tentang kepastian kembali normalnya operasional penerbangan di seluruh wilayah tanah air, pihak Bandara Haloleo masih menunggu perkembangan kondisi keselamatan penerbangan dan informasi resmi dari otoritas penerbangan serta masing-masing maskapai. Kepala Bandara Haloleo juga menyampaikan imbauan kepada calon penumpang agar terus memantau perkembangan dan memastikan status penerbangannya melalui kanal resmi maskapai. Penumpang juga diharapkan terus mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandar udara karena keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional.
0: BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai kekeringan meteorologis yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
5: Badan Meteorologis, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari merilis peringatan dini kekeringan meteorologis yang berpotensi melanda hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara di tengah berlangsungnya musim kemarau. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan kekeringan meteorologi sendiri didefinisikan sebagai kondisi curah hujan di suatu wilayah berada di bawah batas normal dalam periode tertentu yang berujung pada penurunan pasokan air. Dampak yang diprediksi muncul antara lain penurunan ketersediaan air bersih, gangguan pada sektor pertanian, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan dini ini berlaku untuk 14 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, meliputi Bombana, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, serta Wakatobi.
6: Adanya potensi peringatan dini kekeringan meteorologis yang berpotensi terjadi di wilayah Bombana, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi.
5: BMKG mengimbau seluruh masyarakat secara aktif melakukan langkah mitigasi sebagai bentuk antisipasi menghadapi dampak kekeringan, mulai dari penghematan air bersih, penyiapan cadangan air, hingga berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan kering. Dengan kesiapan dini dan kesadaran bersama, diharapkan dampak buruk dari musim kemarau dapat ditekan seminimal mungkin.
0: Peningkatan kualitas, inovasi dan pemasaran kerajinan lokal Kendari didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi, daya saing dan kesejahteraan prajin. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
7: Peningkatan nilai ekonomi produk kerajinan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Produk kerajinan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas hingga pengemasan dan pemasaran.
8: Kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan. Kalau dari kami itu beberapa kali kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman, bagaimana buat kemasan yang menarik, bagaimana promosi yang menarik. Kita hadirkan mereka narasumber-narasumber yang bisa kemudian memberikan mereka ilmu dan mengajarkan, bahkan mungkin praktek di tempat, supaya mereka ada ada pengetahuan untuk itu. Jadi tidak hanya karyanya bagus, tapi karena promosinya tidak yang kurang, sehingga tidak terinformasi dengan baik.
7: Rahmawati berharap para perajin dapat melihat peluang pasar dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Dengan pengembangan yang tepat, produk kerajinan Kendari diharapkan mampu menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
0: Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
9: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang
10: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam pre-list telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
9: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua. Bahasanya coverage-nya itu.
10: Musdin menyebutkan pre-list awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
9: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana. Begitu misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi. Misalnya tadi ada usaha misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di pre-list, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata. Ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
10: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Konawe Selatan menangkap 2 terduga pengedar sabu sistem tempel di Lainea dan mengamankan 49 saset seberat 12,02 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Informasi melalui telepon seluler melalui WhatsApp kedua pelaku bahwa masih ada barang bukti lainnya berupa narkoba yang sudah ditempel.
11: Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan menangkap 2 pria berinisial PA 23 tahun dan YA 20 tahun yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Panganjaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Lainea dan Laea. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 49 saset sabu-sabu dengan berat bruto 12,02 gram. Kasat Res Narkoba Polres Konsel, Ibtu Herman Eka Purnama mengatakan, polisi mengembangkan kasus berdasarkan keterangan kedua terduga pelaku serta petunjuk dari telepon seluler dan percakapan WhatsApp yang ditemukan. Pengembangan tersebut mengarah pada sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penyimpanan sabu-sabu dengan modus sistem tempel.
2: Total barang bukti yang kami sita berjumlah 49 saset dengan berat bruto 12,02 gram. Di mana barang bukti sabu tersebut kami amankan di dua tempat, di mana di rumah pelaku sebanyak 33 saset dengan berat bruto 8,66 gram. Kemudian kami melakukan interogasi dan mendapatkan informasi melalui telepon seluler melalui WhatsApp kedua pelaku bahwa masih ada barang bukti lainnya berupa narkoba yang sudah ditempel, yaitu sebanyak 16 saset dengan berat bruto 3,36 gram.
11: Polisi juga menyita timbangan digital, alat pres, pipet, pirex kaca, gunting, saset kosong, dan 2 unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Kedua terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Konawe Selatan untuk menjalani proses penyidikan. Polisi juga melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran barang haram tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dr. Sumiman Udu mendorong budaya bersih melalui kesadaran dan kolaborasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
7: Gerakan menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah penting dalam ciptakan kawasan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Pascasarjana Universitas Haloleo Kendari, Dr. Sumiman Udu mengatakan, budaya bersih harus menjadi bagian dari perilaku masyarakat, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan tertentu.
12: Generasi muda harus melihat bahwa dia tidak memiliki independensi tanpa keterhubungan dengan lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka generasi muda akan mengalami problem pemanasan global, kekurangan pangan, rusaknya udara, rusaknya air, dan itu adalah tanggung jawab mereka, generasi muda, untuk masa depan. Generasi muda harus berpikir untuk mewariskan bumi ini kepada generasi yang akan datang. Jangan habis di tangan mereka, kira-kira begitu. Sama dengan kita, generasi kita sekarang, harus berpikir bahwa bumi ini harus kita wariskan untuk generasi yang belum lahir, kira-kira begitu.
7: Sumiman berharap gerakan kebersihan dapat dilakukan secara rutin, mulai dari mengurangi sampah, memilah sampah, hingga menjaga fasilitas umum. Dengan budaya bersih yang kuat, lingkungan sehat dapat terwujud sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Rute penerbangan Kendari-Jakarta kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai kekeringan meteorologis yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dr.Andus Abdul Rauf, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Esok hari ku lihat dirimu lagi.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: datang aja belum belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya di pintunya.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Gitu bakat, ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan di splesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Jangan di splesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari Band Team lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben, atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4.
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun dulu.
1: Bahwa dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Oke. Okay. Kok udah di idol. Apa yang disensor gitu.
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sally,
0: ya
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
1: Oh iya. Yeah. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Solo job kita berapa ribu dulu?
2: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Eh, juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus
0: lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: enggak pakai S?
4: Boy band
3: ya. Boy band enggak pakai S.
4: Oh, iya. Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih di
4: rumor-rumor aja
3: masih di Solo juga. Dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Tim Lo.
3: Tim Lo itu nama makanan Solo, nasi Tim Lo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim Mas Musik Wan. Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
3: Tim Musik Humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
4: dulu juga. Saya ngusulin Tempe Bacem Metal gitu.
3: Gak enak kepanjangan.
4: Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.

0: Nah, coba
1: Okay.
0: kalau grup band Dewa, Dewa gitu. Terus
1: Tempe Bacem
0: Noah,
1: Metal. Nah, kan banyakan ya.
0: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal. Capek kan?
2: Kayaknya jatuhnya penontonnya ya, semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
0: Ya enak, akhirnya aku tolak.
2: Terus?
0: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
3: Nasi kotak,
0: nasi kotak.
2: Serius? Itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Kartu basic.
2: Oh, gampang jadi, ya nyundang tuh, nyundang kamu gampang.
1: Jadi enak ya ngundang yang beli nasi kotak ya.
3: Tapi bawahnya ada duitnya.
2: Oh, oke.
1: Baik.
2: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus terus terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
0: 97. Oh, awal masuk
2: kali,
0: TV.
2: Awal kali masuk TV.
0: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, VHS bawa bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
3: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar
1: tuh. Oh, serius?
2: Oke. Seniat itu ternyata ya.
0: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti. Cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
2: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
0: yang bakat. Yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
2: Astagfirullahalazim.
1: Jangan dicontoh pendengar ya.
2: Iya.
3: Kan juga cuti dulu.
1: Apa tuh?
3: Sampai mau sekarang ya?
0: Dondot
3: sekarang.
0: Cuti dondot nih.
1: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
1: bablas. Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
2: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
3: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
1: Oh, cuti.
3: Tolong dibedain.
1: Lebih terhormat cuti.
0: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
0: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
1: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
2: Seumur hidup.
3: Ada 15 tahun lebih.
2: Allahu Akbar.
1: Luar
2: udah jadi anak SMP.
1: Luar
0: lebih
1: biasa.
0: Dong.
3: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya ya, 10 apa enggak tahu.
0: Ya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
2: Jauh pasti ya.
0: Tapi dia adik kelasku loh.
2: Di mana?
1: Di mana?
0: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
0: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
3: TK lulus, enak aja.
1: TK lulus.
0: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
2: Enggak
4: naik itu enggak ada cuti.
0: Enggak ada SD enggak ada cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas.
3: Lah istilahnya sekarang gitu cuti. Terus
0: SMP?
3: SMP aman.
0: Aman.
3: SMA aman.
2: Masa sih?
1: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
3: Ngikutin Wawan aja. Lah kan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
0: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
1: Oke.
2: Di Solo doang nungguin.
3: Ya, karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bus ya, Wan. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
0: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
3: Iya, sampai
2: pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
0: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
3: Nah sekarang Bobby itu curangan pinjol.
2: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
1: Udah ada dua kita. Yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
2: Siapakah ini?
1: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
0: Dari Palu.
2: Oke.
3: Bu Farida di Palu ya.
2: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
0: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya kan dari Palu.
1: Dari Palu.
2: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya.
0: Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
1: Wis, Aril Bu Farida.
3: Masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
2: Bukan itu Mak Pasha.
3: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau Iya nggak apa-apa kalau ini Ibu Farida, Ibu Farida aja. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah
2: Malampir, Farida Pasa.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
3: Ya iya Bu.
2: Ida Yasa. Iya Farida Pasa.
1: Iya. Baik.
2: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo? Mau tanya
5: apa ini ya Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
1: Iya betul.
5: Iya ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
2: Sebenarnya
5: 4 ya?
1: Sebenarnya 4.
2: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
0: Ini sama karyawan NRRI iya. Ada 115
2: orang. Oh, nah, sih.
1: Benar.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasa kan ada gitu. Terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu
0: ya.
5: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
0: 2022 ya? 2022
2: oke
0: 2000 salah 2025
2: Oke. 2025. Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
0: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
2: Oke. Okay.
0: Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
2: Iya, oke.
0: Okay. Jadi
5: Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
2: Iya.
5: Mau kirim salam ya Bu Farida.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, silakan Bu Farida.
5: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre di Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
1: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
1: Iya, betul.
5: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk RRI Elvis.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah dia, aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari tuh, Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya. Yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan, ya, ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Husnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah, sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah, seperti itu juga. Nah, beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya.
1: Oh, ya.
5: Di Palu bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul
0: sama
5: Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo Novia. Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada petak?
1: Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh iya.
2: Gimana Novi, silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya gak denger sih.
6: Ya, Kasteri juga dan.
1: Terima kasih.
0: Ya,
2: terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau ditanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
2: Oh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Okay. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada ngelucu gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau ditanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune juga. Ya. Oke. Iya. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
5: Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Tolong dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Selai dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkas Bitung. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
3: tanya nomor sepatu,
1: Uncle.
3: Nggak apa-apa nih.
0: 17, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
0: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo, judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Okay. Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya, nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
3: 29 kemarin kita 29
2: ya, benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
3: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat, terus gimana solusinya
3: sampai sekarang?
2: Oh, sampai sekarang.
0: Ini tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. gimana
0: ada yang naik rental aja yuk. Jangan kita naik mobil, lah ini kan kenap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir, ribet.
3: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus?
3: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater. Nggak bisa disater, akhirnya.
0: Akhirnya.
3: Jadi itu perbedaan, salah satu perbedaan pendapat kita.
0: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
0: Ini ada yang sana. Terus sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok, live ini nggak boleh disebut ya.
2: Nggak apa-apa, gitu. Boleh kok live TikTok.
3: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Oh, maksudnya?
3: Ini nih satu nih. Satu nih.
0: Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu nyadar,
0: apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
0: Yakin
2: kalau saya lemot.
1: Oke.
0: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik. Ya kalau komal dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
0: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
3: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
0: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
0: Pertanyaannya ya? Anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial. Nah,
0: bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
0: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gue?
0: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
0: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
0: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Benar. Era umurnya tuh
3: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kok anak SD itu berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
0: Baby boomer ketiga.
1: Enggak tahu juga.
0: Mobil kan.
1: Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa sih?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang-kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
3: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering silakan aja kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
3: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
0: Suaranya siapa? Itu?
2: It Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
0: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
0: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
3: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya.
2: Aduh.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Ini. Udah keluar tapi udah rilis.
3: Udah
2: ada di semua
3: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
3: Katanya Gen-Z.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum.
0: Belum denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
0: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
0: Gimana sih
3: nanti? Pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
1: Oke, kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Aja dulu.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak
1: berani. Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan,
0: jauh-jauh kesini.
1: Dia gak mau break.
2: Gimana nih?
1: Kita capek ngelayarin
2: ya. Kita kasih musik aja.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo. Silakan bergabung 08117 0877279712
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lipsing dikit
1: pura,
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Ramenya. Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah, Mas. 20
1: setengah. Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
0: Oh. Ada yang ngambil?
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin.
0: Seluas
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang ditanya.
0: Dia emosi.
1: Emosi ya.
0: Oke, gimana
2: lagi? Sampai copot nih.
0: Nah, tuh kan sampai copot itu. Pasangin.
2: Jadi lagunya gini.
0: Gimana lagunya? Coba.
2: Ayo cepat pasangin. Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
2: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya
3: bakso.
2: Aku orang Batak, kau orang Papua, punya anak jadinya
3: bakpao.
2: Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya
3: begal.
1: Jangan dong. Yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Ucok mencari jodoh. Oh iya.
1: Luar biasa
0: loh dari
2: ini,
0: dari.
2: Ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
1: ini,
0: ya.
1: Ini ribet ini banget ada apa?
2: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
4: Itu pendek. Kan lepas lagi.
0: Aduh. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman kita, masih banyak loh yang dengerin. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
2: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan enak, tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah. Indonesia,
2: tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
1: Jauh
0: Tenanan.
1: Ya?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang.
1: Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
2: Iya,
1: siapa tau RRI ngundangnya ke sana ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah.
0: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Udah
0: 30 tahun loh. Gak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya gak mau ngajak dia.
0: Ngapusi Tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
2: Udah. Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
5: Ada apa?
2: Di Sabang gitu, ada di Bali.
5: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh ya amin.
2: Wawancara amin. Juga gak apa-apa. Yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
6: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Ya. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
6: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
5: Pakai pantun.
6: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke 81.
0: Betul.
6: Tentunya ya. seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
6: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
1: diborong semua ya?
5: Aku aja nggak tahu loh Pak.
6: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi, penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
6: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Benar enggak bakso lato-lato? Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi?
6: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, agar tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Terus
6: kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, okay, silakan.
6: Tentunya yang menyiar di Pro 1 Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi...
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
7: Halo. Halo. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
7: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya. Kalau sama
7: Bung
0: ya.
7: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo, Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado, jauh dong dari Manado. 12-13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
7: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
7: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
7: itu kan.
0: Betul, karena orang taunya cuma satu
7: karena
0: tempat
7: kan kita,
0: ya.
7: Sekitar kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
7: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul. Bung Cliff.
7: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Tim lo.
7: Apa ini basket ya toh? sorry, kedengaran dari radio saya. Saya kira tim basket.
0: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
7: saya
1: dancer.
7: Saya juga tim gue gitu.
5: Kita Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
5: Oh, tim gue.
7: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
0: Betul.
7: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
5: Iya, kita coba
7: banyak
5: penghibur.
7: Yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
7: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
5: Iya.
7: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
5: Single Pak.
7: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu yang pop-pop. Apa itu? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
7: jadi
0: ya.
7: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
7: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Thank you.
7: Terima kasih. Yeah.
0: Oke.
7: Okay. Indonesia.
0: Selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
8: Buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya. Doa yang sama ya Rahma ya.
8: Amin. Alamin.
0: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa ini?
5: Jangan nanya.
0: Jangan nanya ya.
8: Kalau mau tanya mengirim aja ya. Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
0: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, bisa nggak rendang daging?
5: Rendang daging.
0: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
1: Oke, okay, ada lagi.
8: Ini pertanyaan gini. Banyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
0: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
8: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
0: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
8: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
0: Oke.
8: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
5: Iya. Bobby.
8: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
5: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
8: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
0: Oke.
8: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
0: rendang tadi ya.
8: Lagu Ihsan.
0: Dari lagu aku.
1: Yang mana?
0: Aduh berat banget ini.
1: Yang mana?
5: Banyak
1: lagu bunga. Lagu bunga.
0: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
1: Nanti kita coba ya, Mbak Rahma ya.
0: Makasih Rahma.
1: Thank you.
5: Aku sama Ihsan tuh pernah collab ya padahal.
1: Oh iya boleh, silakan. Salam.
5: Oh, ada lagi. Oh, masih ada. Oh, kirain udah habis.
8: Ibu Farida.
0: Di Palu.
8: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klis tadi. Terima kasih banyak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
5: Kebanyakan aku yang bikin.
0: Kebanyakan Mas Wawan.
5: Terus Bobby juga kadang bikin.
0: Nah,
5: cuman karena sering ditolak. Enggak masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
0: Ditolak sama siapa?
5: Ya kita sendiri.
9: Sama kita sama itu tadi, Genzi itu. Bisa masuk Bob.
1: Genzi.
0: Enggak masuk Genzi Bob tadi.
5: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
9: Nah, iya, soalnya saya suka belum bikin juga.
0: Soalnya nggak pernah bikin.
9: Bahasa sekarang tuh, aduh,
0: bingung ya.
9: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
5: yang nggak ngerti apa emang?
9: Bahasanya?
5: Iya, contohnya.
9: Playbay gitu.
0: Slebel. Slebel
1: itu. Slebel. Baiklah.
5: Itu enggak ngerti.
9: Artinya apa?
5: Enggak tahu.
0: Slebel.
1: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
0: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
1: Ya.
0: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Nggak pernah kompak, selalu
1: ada aja. Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
0: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
1: Iya,
0: aja.
1: Bener, dijadiin masalah.
9: Bukan masalah mas, kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
5: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
5: Jadi tiap hari kita single terus ya?
9: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Noman.
5: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan.
0: Tapi itu ide muncul aja gitu?
5: ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi oh, termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya, iya, iya.
5: Baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
5: Ya, kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus
5: apa tadi? Nasi rendang daging.
0: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
1: Apalagi tuh?
0: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
9: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
9: Nggak tahu.
0: Ya, pajangannya memang udah begini.
9: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Salah.
1: Nyalain netizen ya.
9: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata
1: diketawain gitu.
9: Kayak itu kan, cuma lagumu yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
5: Nggak lucu.
9: Emang gimana lagunya? Para tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
5: Lah iya.
9: Jadi gini. Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
5: Loh, yang gak lucu kan?
9: Sama nggak ada lucunya kan?
0: Tapi kan nadanya beda.
9: Iya, kan beda aja. Beda belum tentu lucu kan? Gimana?
0: Tapi kan aku mukanya kok langsung kayak begitu muka aku.
1: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
9: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu loh.
0: Oke, baiklah.
9: 1-2 suaranya dapat.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
9: gitu ya.
5: Enggak.
0: Oh, ada pertanyaan lagi. Apa tadi dari terakhir? Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua. Itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
5: Bukan ya,
0: udah. Iya kan? Ada. Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
5: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Kalau burung kakak tua itu kok burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
5: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
5: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Oke.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya. Yep, gitu. Sebenernya. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
5: Kecuali download ditolak terus inspirasinya dari lagunya.
0: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
1: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar. Satu
0: pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
9: Ah jangan dong.
1: Ya, gimana dong?
0: Masih betah.
5: Cuman 15 menit. Dari Depok jauh.
9: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
9: Jadi kita nggak
5: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
9: Genap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 9
1: jam 4 mulainya.
0: Sampai jam 9 lagi.
1: Oh iya
0: lagi.
1: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Lo.

tanganmu. Ku berucap hanya engkau di hatiku. Esok hari ku lihat dirimu lagi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%
1: Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya. Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba
1: ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada aja
2: memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada-ada aja.
1: Luar biasa. Sina, siapkan diri. Ketinggalan ya. Ekspresi. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi. Siap.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya. Enggak
3: jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark.
1: Siap.
2: Sedih atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: tapi
2: ini
3: boleh kan. Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: solo.
3: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Awan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil

0: 베베 로미오. 오 베베 로미오.
1: 베베 로미오.
2: 그 방귀 나무 뭔가 타우 그 방.

0: Ini penipu.
1: Inul Daratista. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
1: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana?
0: Mau beli?
1: Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Masa challenge langsung habis.
0: Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
1: Enggak apa-apa promoin di
3: nanti situ. Aja udah.
1: Emang dimarahin ya gak boleh promoin. Ya,
2: aduh tolong.
1: Nah, inisial aja.
3: Jangan sate marangi Bang Isan. Jangan masuk gitu.
2: Depannya
3: S. Gitu.
2: Depannya S.
3: Okay. Depannya M. Ya langsung gitu.
1: Mertika T.
3: Apa?
1: Sate.
2: Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 02178 sekian. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
1: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate?
2: Katanya susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya gak kelar-kelar tuh panggung. Udah gak deh kelar,
2: udah
0: pernah
2: udah,
0: kita disatuin di TV tit gitu. Bertiga
1: acara tit gitu.
3: Indonesia.
0: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah di tit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya.
0: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
4: Tadinda. Selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya. Yeah.
4: Selly, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa
4: tim lo luar biasa. Boleh tim lo.
5: Hai, si Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
5: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
4: Pokoknya gak apapun gitu jadilah Bunda ya, buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
4: Pernah enggak dengar lagu dari ya
1: pernah kita
4: lagi
1: pernah
4: manggung tapi dia nyanyi.
1: Ya gimana?
4: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
4: Bengawan Solo
1: riwayat MUI ya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
4: di televisi nasional dulu. Lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
4: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, kuat Tedinda.
2: Ada lagi Tedinda?
3: Ada lagi Tedinda.
4: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
2: Enggak tahu.
1: Lah ya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
4: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
4: Judulnya emang enggak tahu.
1: Lah iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih

0: tahu juga dijawab
1: judulnya nggak
0: nggak
1: tahu.
0: tahu.
2: Memang judulnya nggak
3: Iya
2: tahu.
3: benar, jadi jawaban tapi jawabannya memang nggak tahu, emang judulnya nggak tahu kan?
0: Iya, makanya bingung kan, ya nggak tahu.
3: Sukses dia buat tim lo, okay. Keren lagunya dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Isa.
1: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya Teteh.
3: Dilanjut, okay.
0: Terima kasih Teh Dinda, selamat siang juga, sehat selalu.
1: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung
2: itu
1: dari tim lo.
2: Bengawan So itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
0: Ya Allah,
2: pernah dengar sih.
0: Ya TVRI lo itu masihan ya.
1: Legend juga itu ya.
2: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
4: Bengawan So.
2: Lo nya ketinggalan.
4: Lo ya lo. Bengawan So. Lo riwayatmu ini.
2: Ninya ketinggalan.
4: Ni sedari dulu jadinya
2: ketinggalan
4: di perhatian ihsan
1: luar biasa.
0: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
2: Betul. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
0: Jadi Bengawan Solo
2: harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo
4: Lori yang ini kok dibanding-banding.
1: Enggak gitu,
0: enggak gitu. Iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
5: lawas.
0: Zaman dulu, gojekan Dion.
1: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
0: Aduh luar biasa.
1: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
0: Tadi sih udah kita baca semua ya, pertanyaannya juga.
1: Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
0: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
2: Ke RRI juga.
1: Kemana tuh?
2: Kesini lagi.
1: Gimana tuh?
2: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
0: Belum
1: kan gitu salah. Ya? Jangan dong.
0: Gak apa-apa.
2: Tentatif.
0: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
2: Baru 2.
0: Udah DP, gak apa-apa.
2: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
1: Oh,
5: apa hubungannya?
2: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
0: Emang?
2: Gak tau.
1: Ya udahlah ya.
2: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
0: Nggak ada ya?
1: Oke.
2: Karena apa? Ya nggak tahu. Kamu nggak kenal
5: aku. Diam aja.
2: Yaudah. Mending diam deh.
5: Diam aja.
2: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: aduh, benar-benar ini nggak selesai-selesai ya kalau
0: ada 7 hari 7 malam sih.
1: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
0: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
2: Band humor.
1: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
2: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
1: serba hasil bisa, makan serba bisa luar biasa. Wah,
2: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari band tim lo.
2: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
0: Jangan.
1: Sudah habis.
2: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
0: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
2: Tambahin sejam.
1: Wah luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
0: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam Abangku, tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
1: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
0: genap.
1: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
0: band humor ya. Legendaris.
1: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
0: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya boleh.
0: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar-pendengar kita.
2: Wawan tim lo, terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band, sambung semua kecil semua.
0: Okay. Tim lo band ya, oke. Okay. Tim lo band.
2: Kalau medsosnya dia jangan di
1: tanya, ya?
2: Jangan di follow.
0: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu.
2: Medsos itu apa? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
0: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: itu lebih parah lagi. Luar biasa.
2: Cuma medsos itu kan media sosial. Kalau saya karena enggak, HP saya belum support. Berarti belum type C. Jadi belum bisa buat.
0: Udah. Terima kasih banyak,
1: Bang. Oke. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, kembali menemani ruang dengar Anda, pendengar. Setelah tadi kita tertawa ya, terhibur sekali dengan 100% musik Indonesia berjaringan nasional ya, bersama dengan tim lo. Aduh, ini mengobati kerinduan sih sebenarnya dengan yang lucu-lucu, sungguh sangat entertain tadi ya. Menikmati seluruh obrolannya di siang ke sore tadi, pendengar. Dan saatnya Pro 1 RRI Kendari ya menemani kembali di ruang dengar Anda untuk di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Sore hari ini pendengar, untuk di penanggalan 8 September 2026 kita akan mengupdate informasi lalu lintas ya untuk di hari Selasa ini, dan saya sudah bersama dengan Bribda Indah. Saya menyapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Bribda Indah.
3: Selamat sore rekan Jihan, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bribda Indah nih untuk di sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik rekan Jihan.
2: Iya, dan apakah kondisi lalu lintas kita di sore hari ini juga berjalan baik? Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, karena di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Dan selanjutnya kita beralih pada kawasan Jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas dari arah Lapulu menuju Kota Lama terpantau cukup landai dan kondusif, begitu pula dengan arah sebaliknya. Serta cuaca pada sore hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, dan juga tidak bermain HP saat berkendara. Demikian Traffic Update pada sore hari ini, kembali ke rekan Jihan di studio.
2: Ya, Bribda Indah, ya untuk di sore hari ini pastinya kan kita berharap bahwa di jalan raya itu semuanya nyaman, semua aman, tapi terkadang ada saja yang bisa mengganggu keselamatan dan juga kenyamanan di jalan. Misalnya ugal-ugalan ataupun juga ngebut, bahkan mungkin juga membuang apa ya, abu rokok ya, alias merokok mungkin sambil di jalan. Ini kalau misal dari teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara bisa memberikan apa ya istilahnya itu himbauan juga, atau mungkin bisa dilaporkan gitu karena di perjalanan atau seperti apa, silakan.
3: Baik rekan Jihan, tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra tidak henti-hentinya kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar selalu berhati-hati saat berkendara dan juga selalu mematuhi rambu-rambu dalam berlalu lintas. Jangan merokok saat di jalan, selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2, dan juga selalu menggunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Demikian rekan Jihan.
2: Ya, terima kasih ya untuk Bribda Indah. Semoga kita juga nantinya bisa lebih bisa melapor kali ya ke teman-teman dari Ditlantas juga nih mengenai keselamatan dan juga kenyamanan di jalan ya. Bribda Indah, ini silakan memberikan sekali lagi imbauan ya kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Sulawesi Tenggara ya agar selalu selamat ya di perjalanan, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman, dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke rekan Jihan di studio.
2: Baik, salam presisi ya untuk Bribda Indah dan juga teman-teman yang ada di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar ya, kalau juga mungkin ada laporan-laporan mengenai ketidaknyamanan di jalan, Anda juga bisa langsung ke sosial medianya teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Bribda Indah, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas.
3: Terima kasih rekan Jihan.
2: Dan demikianlah pendengar ya untuk informasi lalu lintas di sore hari ini.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja station ya bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Sedang beraktivitas apa sore hari ini atau baru selesai ya, lagi di jalan menemani sore hari Anda? Ragam informasi juga terus ya hadir di ruang dengar Anda. Salah satunya mengenai kemarin kan sempat ada penutupan sementara ya di Bandara Soekarno-Hatta dari Jakarta menuju Jakarta, itu penerbangan banyak ditutup pendengar. Dan hari Senin 7 September kemarin ya di pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah, penutupan sementara itu sudah berakhir pendengar. Jadi saat ini Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka ya setelah penutupan sementara ini akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pembukaan ini dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Kalau dilihat dari data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC, menunjukkan bahwa abu vulkanik ya ini bergerak ke arah barat daya. Jadi pada pukul 00.00 ya itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot ya pendengar. Ini menurut Menteri Perhubungan hari ini ya dikatakan seperti itu. Kemudian juga pemerintah memang sebelumnya menutup ya sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta. Ini akibat potensi gangguan abu vulkanik ya, termasuk di Soekarno-Hatta, lalu juga di Halim Perdana Kusuma ya, kemudian Hussein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan juga di Budiarto pendengar. Lalu pemerintah menerbitkan notice to airmen kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo Maindo menjadi penerbangan pertama yang berangkat ya setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Lalu penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan juga kembali beroperasi. Walaupun ya memang bandara ini sudah terbuka gitu ya, pemerintah juga meminta untuk pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Dan pengelola bandara ini memastikan runway, taxiway, dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Apan, ada saya lihat di berita. Ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
4: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
3: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
4: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
3: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
4: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
3: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
4: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
5: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih update ya mengenai untuk kemarin ya letusan anak Krakatau ya pendengar. Jadi terkait hal ini juga BMKG bersama BNPB juga terus menjalankan operasi modifikasi cuaca ya atau OMC untuk menangani dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya, dan operasi OMC ini dilanjutkan hingga abu vulkanik tidak lagi mengganggu aktivitas penerbangan ataupun kehidupan masyarakat ya di wilayah terdampak. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan bahwa operasi ini sudah dimulai ya di tanggal 7 September kemarin melalui dua rencana posko, yakni Lanumat Ahmad Yani Semarang dan juga Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan pendengar. Dan mulai kemarin ya di hari Senin, BMKG dan BNPB memulai OMC untuk mengatasi debu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau dari dua lokasi posko ya. Hingga Selasa hari ini pendengar ya, posko yang berada di Semarang juga sudah menjalankan operasi OMC secara aktif ya. Kemudian di Pondok Cabe itu dalam status standby ya, karena notam bandaranya masih berstatus closed ya. Dan Budi juga menjelaskan kondisi di sekitar sejumlah bandara juga mulai menunjukkan perkembangan hasil yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Kalau status operasional penerbangan di wilayah ini kembali dibuka seperti saat ini, sekarang sudah dibuka ya pendengar. Jadi posko OMC di Pondok Cabe itu segera dimanfaatkan, yakni untuk memperkuat operasi di kawasan Banten dan juga Jabodetabek. Langkah ini memungkinkan dalam penanganan sebaran abu lebih dekat dengan wilayah yang menjadi prioritas ya. Dan BMKG saat ini belum menetapkan batas waktu pasti pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini, karena durasi OMC disesuaikan dengan perkembangan sebaran abu vulkanik serta tingkat gangguan yang ditimbulkan terhadap bandara dan masyarakat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Stars Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Natalie Imbruglia Thorn ini jadi salah satu lagu yang masuk core memory saya ketika kecil ya, lagu ini. Suka banget sama lagu yang satu ini, pendengar, dan semoga ini juga bisa mengobati kerinduan Anda dengan lagu-lagu yang everlasting gitu ya. Makanya selalu dengerin Pro 1 RRI Kendari, pendengar, entah di 96,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Di pukul 17 waktu Indonesia tengah sore hari ini, bersama kita akan mengupdate informasi ya, pendengar, dengan informasi-informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk di Gemah Sari Pati Maju. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, di sana ada dari kita sapa dari Waode Rina Musiga di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore dengan Umi di RRI Palu sore ini.
0: Iya, dan silakan.
2: Baik.
0: Informasi.
2: Oke, terima kasih dan selamat sore untuk seluruh rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 dari RRI Palu. Untuk hari ini akan menghadirkan informasi, di tengah musim kemarau saat ini sejumlah bahan kebutuhan dapur di Pasar Mandonda Palu mulai mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Dikenal juga dengan pasar ini, pres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya. Karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
4: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
5: dari
4: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
5: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
4: Iya.
5: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
4: Akhirnya untung kita nipis.
5: Jeruk nipis juga naik ya, dari 4.000 5.000 jadi sekarang 20.000 ya.
4: 20.000 sekilo.
5: Telur juga naik ya?
4: Naik, mahal. Yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000, yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
3: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami kembali lagi kepada rekan host kami di Mamuju. Untuk Fitriani, silakan.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami beralih ke RRI Ampana. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Kabupaten 716 melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten 716 Alfian Matajeng menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
8: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan. Yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapung, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan, kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
7: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Tolitoli. Iya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
9: Iya, selamat sore rekan.
0: Iya, silakan informasinya. Rekan.
9: Iya, selamat sore. Rekan.
0: Iya, silakan informasinya. Rekan.
9: Iya, selamat sore. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
10: Bupati Buol Haji Risaryudi Tribibowo memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol dalam mengisi hari tuanya dengan berbagai kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Buol dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Nurlela Esa pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yuli pertama tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango. Bupati mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua, karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan saat ini, sebagaimana tema yang diusung Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya.
11: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia, bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema kegiatan kita, Lansia Sehat dan Lansia untuk Indonesia yang Berdaya, memiliki makna yang sangat penting. Menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya. Bertambahnya usia bukan berarti berkurangnya semangat untuk beraktivitas, bersilaturahmi, dan memberikan manfaat. Justru kita ingin para lansia di Kabupaten Buol menjadi lansia yang sehat, mandiri, bahagia, produktif, dan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya melihat semangat tersebut hadir dalam keluarga besar komunitas lanjut usia Bunga Yurli Kabupaten Bol.
10: Sementara itu Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Bol, Hajah Jubaidah Datu Amas, saat membacakan sejarah singkat Hari Lanjut Usia Nasional, mengatakan Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicetuskan Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, pada saat meresmikan Panti Werda di Klaten, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para lansia. Untuk Lansia Bunga Yurli yang anggotanya saat ini sekitar 70 orang berasal dari kesukaan para lansia mengurus bunga dan tanaman. Dari hobi ini terbentuk komunitas Lansia Bunga Yurli. Meskipun baru berumur 1 tahun, telah banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik internal dan eksternal komunitas lansia.
12: Pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan lansia. Kedua, menghargai jasa dan pengabdian para lansia. Ketiga, mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan berdaya. Keempat, mewujudkan lansia yang bahagia dan bermartabat. Tema Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-30 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya. Subtema Lansia Berdaya Bol Sejahtera.
10: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT pertama Lansia Bunga Yurli juga turut dihadiri komunitas lanjut usia Bunga Cengkeh dari Kabupaten Tolitoli dan sejumlah tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah lomba yang sebelumnya telah digelar di Pantai Wisata Mogu-Mogu, Kelurahan Kali, seperti lomba makan kerupuk Oton hingga lomba sambung lagu Mars Lansia.
9: Dari Kota Cengkeh, RRI Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Ibu Nur Lela mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan Fitriani di RRI Makassar.
0: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Tolitoli. Dan pendengar, kita beralih ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Iya, selamat sore.
13: Selamat sore Fitriani.
0: Iya, silakan informasi untuk sore hari ini.
13: Baik, terima kasih Fitriani di RRI Mamuju. Pendengar, untuk sore hari ini dalam wawancara Gema Saripati Maju, kami akan membahas transformasi layanan administrasi kependudukan selengkapnya bersama Rahmadani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdurrahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdurrahman?
1: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kependudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
0: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Mbak Bung Rahman?
1: Iya, kalau saya sih secara pribadi, kalau aduh kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini. Selebihnya kembali eksekusinya kepada saya. Jadi dia cuma mengarahkan di aplikasi mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri. Baik. Hanya secara fisik lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
0: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
1: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil, sulit untuk seperti difabel untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
0: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
1: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
0: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
1: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas sistem dari Dukcapil itu sendiri, jangan menjemput bola. Karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional, dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
0: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI.
2: Baik, pendengar, demikian sudah kami hadirkan wawancara bersama reporter Rahma dari membahas transformasi layanan administrasi kependudukan. Akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Rahman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
3: Iya. Terima kasih rekan Saiful Malik dan pendengar. Informasi dari RRI Babau, pemerintah kota Babau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Duplikasi dari Arkansas Amerika. Jadi itu
5: pemerintah Kota Babau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Babau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Babau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Babau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
4: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Babau, nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, dua kali lipat.
5: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga dua kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Babau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Babau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Babau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Mamuju sore hari ini, sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Berikut laporan rekan kami Marhadi Umar.
7: Wajib ya kita semuanya.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas keberadaan sekolah rakyat di Sulbar yang saat ini hadir di dua daerah, yakni satu sekolah di Mamuju dan satu sekolah di Pulau Wali Mandar. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 450 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar. Sebanyak 180 siswa merupakan peserta didik rintisan, sementara 270 siswa lainnya merupakan peserta didik baru dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Menurut Junda, kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk menampung 450 siswa. Meski pembangunan fasilitas belum sepenuhnya tuntas, proses belajar mengajar sudah dapat berjalan dengan memisahkan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik dari kegiatan pendidikan.
7: Ya, pertama wajib ya kita semuanya, teman-teman semua bersyukur ya bahwa sekolah rakyat itu ada di Sulawesi Barat, ada di Mamuju satu, ada di Pulau Wali Mandar satu. Hari ini kita pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kita ada dua, ada dari rintisan sebanyak 180 orang dan yang baru itu 270 orang dengan level tingkatan SD, SMP, SMA. Mereka masuk sekarang dengan kapasitas bangunan yang cukup memadai, walaupun belum tuntas tapi kita sudah bisa masuk dengan ya, memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
8: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju pendengar, dan kami beralih ke RRI Bonia. Di sana ada rekan Eni Adnan.
9: Ya, baik, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Fitri di Mamuju. Dan pendengar dan pemirsa, informasi yang kami bagikan dari RRI Bone terkait dengan menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
11: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita, yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu kan sudah sampai ke Indonesia, insyaallah akan diatensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak-agak tinggi semua, tapi paling tidak beliau sudah memberikan apresiasi, insyaallah akan diatensi, walaupun mungkin tidak terbanyak.
10: Pemkab Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
9: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Muhammad Ahyan Irsyada.
12: Ya, terima kasih rekan Fitri. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menanggapi terjadinya antrian panjang kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam beberapa hari terakhir, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lirik Hardianto, mengatakan bahwa antrean disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
13: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
12: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. Demikian laporan langsung dari kami.
3: Ahyani Irsyada, dan demikian informasi langsung dari RRI Mamuju. Hari ini kami beralih ke RRI Kendari, di sana ada rekan Jihan Benazir.
9: Ya, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Kendari, informasi mengenai usaha kuliner ayam parende khas Laode Kodam Kendari berhasil mendongkrak kehidupan keluarga. Berikut kita ikuti bersama dengan rekan Yuliana Linda.
14: Di Kota Kendari, aroma khas ayam parende mulai tercium sejak pagi. Di balik kelezatan masakan itu, tersimpan kisah perjuangan seorang guru mengaji yang mengubah hobi menjadi sumber penghidupan bagi keluarga.
15: Saya dari kecil memang senang pelihara ayam, ayam kampung, dan saya juga suka makan ayam parende. Maka dari situlah, daripada saya sering di pasar, saya masak sendiri, dan bisa dipasarkan, dijual juga. Dan kebetulan saya pernah punya restoran. Punya restoran dulu, sempat dikenal rasanya, ya banyak yang suka. Akhirnya karena kebetulan saya mulai pelihara ayam lagi, saya pasarkanlah ayam parende dan kebetulan banyak yang suka.
14: Laude Kodam menceritakan keinginan mencari tambahan penghasilan mulai muncul ketika aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah, mengajar, mengaji. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga mendorongnya memanfaatkan hobi yang selama ini digeluti. Kegemaran menikmati ayam parende membuatnya berpikir sederhana. Daripada terus membeli di pasar dengan harga yang tidak murah, lebih baik memelihara ayam sendiri, memasaknya sendiri, lalu memasarkannya kepada masyarakat. Pengalaman pernah mengelola restoran menjadi bekal berharga untuk kembali menghadirkan cita rasa yang pernah dikenal banyak orang.
15: Satu hari kadang bisa sampai, kemarin ya ada yang borong 30 ekor langsung ambil, pernah juga kemarin masak langsung 30 ekor, ada yang bikin acara, ada yang garisan. Sebenarnya saya belum lama nih mulai bukanya, sebenarnya mulai pelihara ayamnya itu baru bulan yang lalu.
14: Sebelum dimasak menjadi parende, ayam terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Proses sederhana ini dipercaya mampu menghilangkan aroma amis sekaligus menghasilkan rasa yang lebih gurih dan alami. Setelah itu, sang istri mengolah bumbu hingga meresap sempurna. Sementara Kodam bertugas sebagai pencicip terakhir untuk memastikan rasa tetap konsisten sebelum pesanan dikirim kepada pelanggan. Usaha yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini ternyata mendapat sambutan positif. Pesanan terus berdatangan, mulai layanan daring. Dalam satu kesempatan, dapurnya mampu mengolah hingga 35 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan arisan, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
15: Selain parenda itu ada jantung pisang. Ya, itu yang paling banyak orang pesan. Nah, itu jantung pisang kalau pesanan per porsi 15.000. Tapi kalau misalnya pesanan banyak, kami bisa kasih porsi.
14: Kodam mengaku sejak memilih sistem penjualan dari rumah, cara ini membuat waktu memasak lebih fleksibel dibanding harus membuka restoran setiap hari. Selama ini, tanggapan pelanggan juga sangat menggembirakan. Bahkan beberapa pelanggan hampir setiap hari memesan menu buatannya karena menyukai cita rasa khas ayam kampung yang diolah dengan bumbu tradisional.
15: Mudah-mudahan dengan RR ini bisa menyebar luas lagi. Bahkan mungkin bisa saja kami buka resto kembali, tapi mungkin bukan kayak misalnya saya sendiri yang kelola, mungkin ada kepercayaan. Itu saja, mudah-mudahan pernah makan di sini tidak ada yang komplain, semuanya suka, dan makin ramai lah di khusus yang di Kota Kendari.
14: Laude Kodam berharap semakin banyak warga mengenal usahanya. Dapur sederhana di rumah tetap menjadi tempat lahirnya hidangan yang diracik dengan ketekunan, cita rasa, dan semangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.
9: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kembali kami menuju rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian speaker dari RRI Kendari sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan meja operator Mutia Ziza mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

7,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama untuk di Sultra sore ini. Setelah tadi kita juga mengupdate ya informasi bersama dengan rekan-rekan dari RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gemasari Patimaju. Kebersamaan saya untuk di sore hari ini harus berakhir ya, namun Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya, karena masih ada rekan Wulan Dasari yang menemani hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan menjelang maghrib pendengar, yang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema dengan judul Sepertiga Malam. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Sepertiga Malam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu jika kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sepertiga malam. Sepertiga malam itu ruang privat bagi hamba bersama Tuhannya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di saat manusia terlelap, langit justru terbuka. Langit itu justru terbuka bagi mereka yang mau bangun menghadap Tuhannya, bagi mereka yang mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam bukan sekedar waktu untuk sholat, tetapi waktu terbaik untuk mengadu, menangis dan memohon, serta menyerahkan segala beban kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam ibarat pena atau ibarat panah yang melesat tepat menuju sasaran, bukan karena hebatnya hamba, tetapi karena itulah waktu yang Allah muliakan. Di saat banyak lisan terdiam, doa seorang hamba yang bersujud memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu Allah

Allah berfirman, yang artinya, siapa yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada Allah, niscaya Allah beri. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadikan sepertiga malam sebagai ruang privat antara diri dan hamba Allah dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dipuji manusia, tidak perlu diketahui siapapun. Di sanalah air mata menjadi saksi, sujud menjadi bukti, dan harapan disampaikan langsung pada zat yang menguasai seluruh langit dan bumi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ingat, jika siang hari kita sibuk mencari solusi kepada manusia, maka sepertiga malam carilah pertolongan kepada Allah, sebab manusia hanya mampu mendengar keluhanmu, tetapi Allah lah yang mampu mengubah takdir hidup kita dengan izinnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bangunlah sebelum fajar, bisa jadi satu sujud yang sepertiga malam itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki diangkatnya kesulitan. Yaitu bukti daripada sujud kita di malam sepertiga malam itu, mungkin itu penyebab terbukanya pintu-pintu rezeki dan juga penyebab diangkatnya kesulitan-kesulitan kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah mengampuni dosa dan mengabulkan semua doa-doa kita yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya, seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di 10 provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang.

0: baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
1: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
0: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidayaan, maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau. Dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak ketika mereka bisa meningkat usahanya, tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal, juga untuk tenaga-tenaga pemasaran, dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
1: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Baubau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Baubau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Baubau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Ulan yang akan hadir. Kita kawal Sultra malam ini sampai tuntas nanti, tepat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya seperti biasa, beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan kembali ke ruang dengar Anda. Kita awali ya untuk malam hari ini. Mungkin sudah beredar juga flyer di sosial media kami. Sudah on TikTok ya, TikTok, kita sudah on TikTok juga malam hari ini pendengar, di TikToknya RRI Kendari. Kita bersama untuk di perjalanan Sultra malam ini, kita awali dengan obrolan komunitas. Kalau yang sudah terpampang di sana dan di flyer itu, aduh cantik-cantik semua. Kita sudah di sini, kita kayaknya penguasa malam ini, kayaknya studio ya. Pokoknya kita bersama nanti satu jam ke depan, kita akan bersama, kita bakal membahas mengenai komunitas mereka. Wow, ini menarik nih komunitasnya, karena isinya, waduh, isinya anak-anak cantik semua ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin kalau yang sudah lihat flyer sudah tahu namanya, tapi kita bakal dengar suaranya juga mereka ya. Kalau cuma jangan lihat, katanya sampai di Papua loh malam hari ini mereka nonton. Selamat malam, cantik-cantik kan narasumber saya malam hari ini. Salam kenal dari Papua katanya. Waduh, keren. Kita bersama ya pendengar dan pemirsa di TikTok RRI Kendari. Kita bersama satu jam ke depan, bersama kita untuk di obrolan komunitas, bersama dengan komunitas Tangan di Atas. Wow, kita bersama dengan Karnila Hairudin. Yang mana nih? Karnila, halo. Ini Karnila Hairudin ini adalah koordinator divisi kerjasama eksternal. Betul.
1: Betul. Kan?
0: Betul. Kita cross check. Kemudian ada Dewi Amor. Wow, bendahara. Ibu Ben. Izin Ibu Ben. Ada Dewi Amor, kemudian ada Kak Silva Windayani. Halo. Ini koordinator divisi Gen TDA. Wow, keren ya. TDA. Komunitas Tangan di Atas. Waduh, isinya anak muda semua kah ini? Atau seperti apa nih TDA? Nanti kita bakal bersama tanya-tanya kita ya. Dan Anda juga yang ingin bersama gabung mungkin bersama kami di TikTok, boleh menyapa, boleh mau tanya juga mengenai Tangan di Atas ini, boleh. Kenapa bukan Tangan di Bawah? Kenapa Tangan di Atas? Kita malam ini berbincang dengan komunitas Tangan di Atas atau TDA, sebuah komunitas juga yang menarik untuk kita kenal lebih jauh, terutama pendengar, bagaimana semangat kebersamaan mereka, kemudian kerjasama dan pengembangan diri diwujudkan melalui berbagai kegiatan. Sebelum kita masuk mungkin ya ke berbagai kegiatan dan juga programnya, tentu pendengar itu ingin mengenal lebih dekat. Sebenarnya komunitas Tangan di Atas itu apa sih? Siapa nih yang mau jawab? Boleh, silakan. Siapa saja yang bisa bergabung mungkin di sana? Apakah harus anak muda saja ya? Siapa nih yang bisa jawab? Boleh deh, jawab dulu komunitas Tangan di Atas apa sih itu? Kenalkan dulu dong komunitasnya.
2: Kalau untuk komunitas Tangan di Atas itu adalah komunitas di mana orang-orang di dalamnya itu adalah pengusaha-pengusaha yang mulai merintis, yang sedang merintis, bahkan yang sudah tinggi. Misalnya dia sudah punya banyak usaha.
0: Okay.
2: Jadi di sini sama sekali nggak ada tingkatan-tingkatan, semuanya yang baru bakalan diajar sama senior, yang senior akan berbagi pengalaman.
0: Okay.
2: Pokoknya di dalamnya itu semuanya kita saling mengajar. Saling bertumbuh bersama tanpa adanya kayak bayar, semuanya di sini gratis. Semuanya muncul karena adanya kepedulian sesama.
0: Waduh,
2: dan visi dari salah satu visi dari TDA ini adalah bagaimana caranya orang-orang yang ada di Kendari, di Sulawesi Tenggara khususnya, bisa berdampak, memiliki usahanya, bisa berdiri di kakinya sendiri, sehingga ketika misalnya pengusaha-pengusaha ini, orang-orang yang baru mau berusaha, punya banyak kegiatan, punya banyak usaha, dia akan berdampak juga untuk keluarganya,
0: orang dekatnya,
2: Masya Allah, masyarakat di kota Kendari dan Sulawesi Tenggara.
0: Ah, itu sih. Jadi memang komunitas ini berarti tidak memandang bulu.
2: Iya.
0: Jadi orang yang baru start, orang yang sudah di tengah perjalanan, yang sudah finish, banyak anak binaknya juga ternyata masih boleh bergabung ya. Jadi dia kayak berantai, nggak putus. Oke, keren. Kita ke Karnila. Ini panggilnya apa nih?
1: Karnila.
0: Oke deh. Kita bersama dengan Kak Karnila. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, tadi komunitas tangan di atas itu awalnya terbentuk karena apa nih? Memang kenal-kenal teman, panggil-panggil, kayak orang kan tadi bilang kayak baku panggil-panggil kah? Atau memang ada form yang memang kita mesti isi, kemudian kita bagikan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi boleh ikut, kalau nggak mau juga nggak masalah? Atau memang ada klasifikasi umur kah? Atau memang usahanya harus, pemasukannya satu minggu harus lebih 100 juta nih? Waduh, kayaknya sudah banyak yang terskip dong ya kalau baru satu minggu. Seperti apa tuh kalau komunitas tangan di atas nih, Kak Karnila?
1: Jadi kalau untuk sekarang ini sudah luar biasa ya untuk daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena sebelumnya TDA ini masih bergabung di TDA Makassar. Jadi kita bernaung di TDA Makassar. Namun setelah adanya TDA Kendari 8.0, alhamdulillah itu sudah pecah sendiri. Dan TDA Kendari sudah berdiri sendiri di Kota Kendari. Nah kalau ditanya TDA ini hanya boleh
0: masyarakat umum, atau mungkin dibagikan
1: atau
0: form
1: usia,
0: boleh masuk,
1: atau apa? Yang punya
0: pendapatan, mungkin
1: pendapatan
0: ya
1: di atas 100. Seperti namanya sendiri, TDA tangan di atas. Jadi sebuah komunitas pengusaha non profit yang memang dengan kehadirannya ini mempunyai visi bagaimana bisa merangkul teman-teman UMKM bisa berkembang. Dan bahkan di sebelah saya juga ini ada TDA Gen Z.
0: Wah.
1: Ya, TDA Gen.
0: Okay.
1: Jadi memang kemarin itu namanya TDA Kampus.
0: TDA Kampus.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa ada TDA Kampus? TDA Kampus juga itu untuk banyak kan teman-teman yang sudah kuliah terus
2: mau punya penghasilan.
0: Oh iya kan, biasa kalau anak kuliah kan kadang masih ya masih bingung lah mau kemana nih, mau kemana. Nah, jadi TDA ini tempatnya.
1: Iya, benar. Jadi tidak mesti penghasilan di atas 100. Jadi yang dikatakan pengusaha itu bagaimana bisa melakukan di atas kaki sendiri.
0: Keren ya. Jadi itu bahkan ada yang cakupannya Gen Z ya.
1: Iya.
0: Keren. Jadi berarti Kak Silva nih. Wah, yeah. Kak Silva. Kalau divisi Gen TDA ini, mungkin apa yang dimaksud nih dengan Gen TDA? Atau fokus kegiatannya ke apa nih? Ke anak muda saja kah? Atau memang tertutup, memang pantaran usianya harus dari sini ke sini, dari sini ke sini, atau seperti apa tuh?
2: Ya,
0: kalau
2: jadi,
0: untuk Gen TDA.
2: Ini Gen TDA tadi kan sebelumnya dia TDA Kampus, tapi kita ubah sekarang itu jadi TDA Gen. Jadi nanti di dalamnya itu para pengusaha muda, mulai dari yang baru mau mulai usaha atau yang sudah ada usahanya, tapi bingung nih, misalnya mau butuh motivasi atau edukasi begitu untuk mengembangkan usahanya. Jadi kita membuka untuk itu. Jadi kalau misalnya teman-teman Gen Z itu atau yang masih kuliah bisa juga ya, itu kita membuka, kita saling merangkul ya supaya bisa saling saling support begitu. Saling support. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman Gen Z itu mau ikut ke TDA itu tidak ada pungutan biaya sama sekali.
0: Oh, jadi seperti ikut itu saja. Kalau sukarela ikut ya ikut aja gitu. Aduh, keren dah.
2: Yang
0: penting mau berkembang sama-sama. Susah senang sama-sama lah ibaratnya ya. Ini katanya salam buat Kak Siva katanya. Ini ada Gozain. Kemudian ada salam satu suara sejuta telinga sekali di udara tetap di udara. Keren. Mantap teman-teman ya. Pokoknya kita bakal berbincang dengan TDA nih. Nah, kita ke Ibu Bendahara. Menarik loh, karena kan ini free, nol rupiah gitu loh. Kan biasanya kan ada urungan atau ada apa, ada apa. Kan biasanya kan seperti itu ya kalau komunitas. Nah, kalau TDA ini biasanya sumber pendanaannya dari mana saja?
2: Untuk saya ya Kak, saya baru masuk jadi bendahara di 9.0 ini, baru mulai. Nah, kebetulan kemarin kita ada event. Di event pertama setelah saya jadi bendahara itu talk show yang kita panggil itu pengusaha-pengusaha muda dari Makassar. Nah, semuanya itu kita dapat dari salah satu sponsor. Terus syukurnya juga ya Kak, di sini kita membuat talk show, kegiatan itu yang mulai sponsor itu dari anggotanya semua.
0: Dari anggota dulu.
2: Iya, anggotanya
0: semua. Keren.
2: Karena memang betul-betul kan kayak di sini kita enggak mengambil untung sama sekali. Betul. Kita yang hati kita niat karena ingin berbagi ilmu,
0: betul, membesarkan komunitas,
2: Gitu loh, ya. Jadi yang berkembang bukan cuman kita-kita aja, karena sama sekali enggak ada ambil untung. Terus sponsor juga kita alhamdulillah ada beberapa orang dan ada bank juga ya kak ya, bank
0: keren,
2: yang mensupport kami alhamdulillah karena melihat dengan komunitas ini banyak hal-hal baik, akhirnya mereka terugah hatinya untuk ikut sponsor di kegiatan kita. Yang penting salah satu sponsor terbesar sih dari anggota-anggota PYS sendiri ya, yang
0: bahkan
2: sudah lama,
0: dari dalam dulu dari ya dalam ternyata dulu keren. Makanya kenapa ya bergeraknya nggak perlu jauh kemana-mana cari dananya, karena ada dukungan dari terdekat. Karena satu suara semua berarti ya. Keren, luar biasa. Kemudian kita ke koordinator divisi kerja kerjasama eksternal nih. Kita ke Kak Karnila lagi. Kak Karnila, sebenarnya kalau kita banyak yang tanya juga sih, tugas dan tanggung jawabnya kerjasama eksternal itu apa sih? Kayaknya berat banget itu. Koordinator divisi kerjasama eksternal, berat loh. Kayak agak berat begitu ya. Ini apa nih, tugas dan tanggung jawabnya dalam komunitas apa nih?
1: Jadi sebenarnya tugas di divisi saya itu untuk menjalin kerjasama seperti contoh ya RRI ini, terus juga kita menjalin hubungan dengan perbankan sama mitra-mitra yang memang mau turut serta bergabung di dalam komunitas TDA ini. Jadi nanti sebenarnya ujung-ujungnya bagaimana mereka bisa mensupport sih sebenarnya.
0: Jadi seperti itu. Ya. Pokoknya kita cari, pokoknya kita ya bagaimana pendekatan kita gitu loh, biar mereka itu bisa ikut kerja sama kita gitu. Jadi seperti itu ya, itu tugasnya ya koordinator divisi kerjasama eksternal.
1: Tapi bukan berarti memanfaatkan.
0: Iya, betul.
1: Mereka.
0: Tapi kan sama-sama, iya kan kita jalan bersama nih ceritanya.
1: Iya, jalan bersama, tumbuh bersama, karena banyak dari divisi eksternal ini, mitra-mitra kita juga yang memang sebenarnya mereka yang mencari TDA.
0: Jadi mereka juga hanya mungkin belum punya wadah kali ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi ketemu
1: jadi
0: TDA
1: kan
0: ini
1: TDA
0: kayak
1: ini memang ada pusatnya kak. Memang sudah ada TDA nasional. Jadi contoh di Bank BSN itu kemarin mereka yang mensupport mencari kita. Oh, Bu Nila di mana TDA ini? Jadi, oh iya kebetulan kami orang TDA dan alhamdulillah disupport. Kebetulan juga kalau para pembicara itu dari luar daerah itu benar-benar mensupport tanpa biaya gitu untuk menjadi guest speaker.
0: Menarik loh. Jadi itu karena kan enggak semua kayaknya ya komunitas yang mau gitu loh, mau dengan sukarela menyumbangkan ilmunya gitu kan. Betul. Agak berat juga tuh datang terbang ke sini tanpa ada embel-embel apa gitu kan. Biasanya kan kita mengharapkan setelah keringat kita jatuh harus ada langsung. Ternyata kalau di TDA sendiri bahkan mereka tidak mengharapkan itu.
2: Ya, karena memang niatnya mau mengajar. Karena mungkin mereka juga pernah di posisi itu ya kak. Maksudnya kayak dapat support tanpa harus membayar lebih. Karena memang saya merasakan betul-betul, saya baru bergabung di TDA ini, yang betul-betul merasakan di dalamnya itu kekeluargaannya
0: kuat ya.
2: Kuat sekali, saling supportnya kuat.
0: Betul-betul.
2: Jadi kayak untuk support system untuk teman-teman cocok sekali untuk masuk di komunitas TDA ini.
0: Karena kalau komunitas kan kayak kalau kita merasa kayak seperti keluarga kedua, itu berarti kita sudah tidak salah langkah tuh. Berarti ya, kalau kita sudah sefrekuensi. Walaupun sefrekuensi tapi kayak kita tidak anggap rumah kedua. Kadang kalau kita sudah bilang, "Oh, sama ke rumah keduaku." Ya, berarti itu sudah memang sudah klop sekali loh ya. Jadi memang seperti itu sih. Jadi walaupun kita baru mereka-reka nih, kita punya dana misalnya 100 jutaan, mau diputar kemana ya? Apa itu kita ke TDA bisa ya? Nanti kita pemikiran disatukan sama-sama, apa bisa kita sharing atau seperti apa tuh misalnya?
1: Kalau itu mungkin bisa dijawab sama ketua TDA agensi. Iya, karena kebetulan juga dia itu buka usaha tidak sampai 100 juta memang benar-benar pure dari beasiswa.
0: Ih, keren loh.
1: Iya, jadi boleh di share sama Silva.
0: Boleh dong bagi. Ah, bagaimana tuh? Misal kita punya uang nih. Yeah. Pendengar kita punya uang nih. Saya punya uang sih, tapi masa uangnya ngendap gitu aja kan sayang ya.
2: Iya.
0: Yeah. Mau ke TDA deh, yeah, gitu. Ah, okay. Terus itu apa tuh? Kita bakal diarahkan kemana tuh? Uangnya ambur-amburin aja Kak, enggak apa-apa. Nanti cari lagi. Enggak ya? Gimana tuh?
2: Oke, okay, jadi saya mau sedikit cerita nih, waktu saya semester 3 itu kemarin, sekarang kan semester 7, waktu semester 3 itu saya urus beasiswa. Dan okay, beasiswanya itu lumayan sih untuk anak mahasiswa, yeah, ya sekitar, pokoknya di under 100 juta, under 10 juta.
0: Oke, okay, under 10 juta. Nah, okay,
2: under 10 juta. Nah, ini awalnya nih saya mau kemana kan ya ini uang? Kalau yeah, saya betul mau pakai, kan kita sebagai Gen Z tidak bisa dipungkiri kayak mau shopping, yes, deh, mau check out deh, begitu. Kayak ya Allah, kalau misalnya uangnya ini cuma dipakai buat huru hara, yeah, gitu kayak
0: nggak berputar, gitu
2: nggak berputar ya, itu rasanya seperti kayak tidak ada nanti kayak. Nanti ini mau bayar lagi SPP, cari kemana lagi nih uangnya, yes, ternyata betul. Kenapa ini uang 10 jutaan tidak kelihatan, iya. Nah, saya pikirlah ini harusnya ibu, saya sharing ke ibu. Mm-mm. Ibu, ini uangnya saya dapat beasiswa segini, saya rencana ini mau buka usaha supaya mm-mm ini uang segini tidak langsung habis, yeah, begitu Kak, tidak langsung habis. Nah, saya berpikirlah, kebetulan saya lagi suka lari pada okay saat itu, lagi fomo-fomo lari. Ah, gimana kalau saya buka usaha laundry sepatu aja?
0: Okay.
2: Karena biasa daripada saya cuci ke tempat
0: iya,
2: lain
0: betul
2: berkali-kali, mending gimana kalau saya yang buka aja ya? Nanti teman-teman komunitas lariku,
0: iya, saya arahkan ke situ.
2: Iya, saya arahkan ke situ. Kebetulan saya punya modal segini.
0: Betul.
2: Dan ternyata jasa laundry sepatu itu modalnya tidak terlalu banyak. Itu syukurnya. Jadi saya pikir ya modal yang segini buka usaha apa ya, yeah, gitu.
0: Betul.
2: Jadi saya ambil jasa laundry sepatu kemarin.
0: Okay.
2: Saya bangun sendiri. Uh-huh. Nah, jadi pesanku untuk para mahasiswa atau Gen Z, kalau misalnya kalian punya dana sedikit ataupun uh-huh banyak, pokoknya itu kalian bisa sharing ke TDA Gen Z. Nanti kita bisa buka-buka
0: gitu, ya.
2: Buka-buka pikiran. Iya, kemarin saya sampai sekarang itu alhamdulillah sudah mau 2 tahun usahaku. Dan sekarang karyawan kita sudah 2 orang.
0: Oh,
2: iya,
0: jadi sudah bisa memanfaatkan orang lain lagi dong,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, betul, itu jadi dia kita bisa juga buka
0: Bermanfaat
2: tenaga kerja untuk, jadi saya itu Kak, mulai dari saya buka usaha itu sudah tidak pernah lagi minta uang SPP.
0: Nah, ya, betul gak Bu? Betul gak Bu? Betul, katanya ibunya sudah di cross check tuh teman-teman.
2: Iya, jadi SPP-nya setiap semester begitu, yes, saya betul. Alhamdulillah sudah bisa bayar sendiri. Insya Allah sampai wisuda ya.
0: Amin.
2: Seperti
0: amin
2: itu.
0: Oh iya sih, jadi kan memang kadang mungkin para pendengar juga nih di luar sana mungkin pada bingung, ada sih uangku tapi kayaknya sedikit deh ini,
2: yeah,
0: kalau mau buka usaha. Kan orang kan pikirannya itu bermain di kalau mau buka usaha 100 jutaan ke atas,
2: betul,
0: ya baru mungkin kayaknya kalau anak-anak tongkrongan kayaknya 100 juta ke atas itu,
2: iya,
0: baru bisa.
2: Kalau yang
0: bisa,
2: kecil-kecil,
0: iya, kalau kecil-kecil kayaknya
2: tidak cukup, enggak,
0: kayaknya
2: ini
0: untuk
2: apa?
0: Kursi
2: Ji. Betul, kayaknya untuk
0: kayak
2: bahan
0: begitu
2: saja tidak cukup,
0: betul,
2: apalagi indis ekonomi. Indis ekonomi.
0: Itu.
2: Betul.
0: Jadi seperti itu.
2: Jadi nanti pasti anak-anak Gen Z itu berpikir kayak susah untuk berputar uangnya di situ-situ saja, jadi nanti bisalah sharing-sharing ke kita ya.
0: Iya,
2: maksudnya tidak betul harus tidak harus banyak Kak. Sekarang itu kalau mau modal yang penting mau, yang
0: yeah
2: penting Jadi nanti di TDA itu kita juga bisa saling support. Jadi mulai dari usaha yang kecil kita bisa juga bantu support, maksudnya kita bantu juga pasarkan ke teman-teman yang lain begitu,
0: oh,
2: Kak. Kalau teman-teman ini lagi bangun usaha, support dong gitu.
0: Iya sih, kan kalau anak-anak
2: iya,
0: muda sekarang ya Ibu ya. Kalau anak Gen Z kan sekarang kalau ya sudah ya kalau tangannya sudah main,
2: iya,
0: udah jadi itu barang.
2: Mau Kak, mau.
0: Iya, betul.
2: Sekarang itu Kak saya rasa lebih bagus kalau promosinya di online sih, lebih yeah cepat ininya Kak. Jangan sekarang kan kalau
0: betul. Teman lihat kan apa itu kok kayak tertarik
2: betul
0: gitu loh ya. Oh iya sih, apalagi sekarang di zaman digital ya.
2: Zaman digital.
0: Udah enggak ada yang ini lagi, enggak perlu kita simpan di koran lagi,
2: betul,
0: apa kita mau cari lagi satu-satu. Kayaknya orang sudah malas lebih lihat story. Ih, kayaknya enak nih. Gabung deh apa seperti itu ya.
2: Betul.
0: Ini ada juga yang tanya nih, apakah TDA Kendari juga menyediakan pelatihan kewirausahaan ya? Atau seperti apa nih?
1: Oh iya. Ya. Jadi kalau di TDA Kendari itu biasanya setiap 3 tahun sekali akan ada latihan kewirausahaan.
0: Oh, latihan ya?
1: Iya. Tapi setiap kami juga itu selalu punya program dalam satu tahun. Misalkan kita raker itu untuk membuat berapa program. Jadi nanti teman-teman juga mungkin bisa follow akunnya TDA Kendari untuk informasi apa saja. Karena bakalan banyak flyer-flyer yang
0: selalu di up ya.
1: Iya, selalu kami up. Dan kadang juga ada sifat yang tidak menentu. Contoh kayak teman-teman biasa kan, kalau pengusaha-pengusaha itu yang teman-teman dari Makassar, dari Jakarta, kalau main ke Kendari pasti selalu kita manfaatkan untuk bagaimana mereka bisa sharing ke teman-teman pengusaha lainnya pasti. Juga
0: Itu dari mulut ke mulut itu sudah pasti jadi loh itu ya. Iya sih, lebih yang itu. Kemudian tentunya kan ada tantangan ya. Kalau membangun sebuah komunitas kan omong kosong lah itu, kalau gak ada tantangan. Pastilah ada tantangannya. Tantangannya kalau di TDA sendiri dalam batas apa nih? Masih di batas normal kah? Atau bahkan ada juga nih yang sudah di atas normal untuk yang sudah dilalui belakangan ini. Ini sudah berapa tahun sih TDA ini? Ngomong-ngomong,
1: kalau saya itu di TDA sudah dari 2022.
0: Wih, sudah lama juga dong ya. Iya sih, keren. Terus kalau TDA ini berdiri sendiri dari tahun berapa? Kalau TDA?
1: Kalau
0: TDA agak lama
1: ya,
0: kali ya.
2: Sudah lama
0: pastinya ya.
2: Karena kan TDA juga salah satu komunitas yang terbesar di Indonesia.
0: Oh, keren. Jadi memang sudah lama. Iya. Makanya sudah banyak, ini sudah ada Gen Z-nya, sudah ada. Iya kan, betul. Oke, keren. Ada tantangan enggak di komunitas ini? Sejauh ini.
1: Sebenarnya tantangannya adalah karena kita semua pengusaha yang memang leadershipnya luar biasa ya, jadi untuk mengarahkan atau menginformasikan satu sama lain itu kadang apa ya,
0: nggak sulit gitu kayaknya ya,
1: agak sulit namanya, agak sulit. Pemimpin agak
2: egonya leader lebih tinggi ya,
1: ego masing-masing setiap orang itu
0: emang sih satu orang aja kan gimana kalau kita ngatur kepala satu aja kita masih luar biasa, kita keteterannya apalagi ini banyak kepala yang mesti disatukan persepsinya kan. Ini ada yang tanya juga nih, komunitas ini khusus untuk perempuan ya? Gimana nih mau jawabnya? Umum ya.
3: Sebenarnya tidak terkhusus perempuan atau laki-laki begitu. Tapi kita juga ada namanya TDA perempuan ya.
2: Ya, TDA perempuan.
3: Ada juga khusus, tapi secara umum itu boleh, tidak.
0: Laki-laki juga boleh ikut.
2: Iya, banyak Kak. Cewek, cowok semuanya kita terima.
1: Kan ketua TDA Kendari laki-laki.
0: Boleh, silakan. Boleh. Gabung dong, jangan
3: melihat gender, melihat umur.
0: Betul, jangan melihat umur, enggak melihat gender. Katanya nih, let's 9.0 together.
3: Let's go together.
0: Iya ya, keren. Ini ada Rajab nih, katanya lagi monitor. Ada Lensa Wuna juga. Selamat malam ya teman-teman semua ya. Kita bersama nih sama teman-teman dari komunitas Tangan di Atas. Nah, yang paling terbesar kalau di bagian keuangan deh Ibu Ben. Ini tantangan terbesarnya mengelola keuangan kan, ini komunitasnya komunitas besar nih. Ada tantangan juga enggak mengelola uang yang ya bagaimana sih kita kelolanya di dalam yang banyak orang itu komunitasnya?
2: Kalau saya ya Kak, ini tantangannya lebih ke tantangan untuk saya sendiri sih Kak, apalagi gitu ya? Sebelumnya kan saya belum pernah jadi bendahara. Hanya memegang uang
0: baru
2: sendiri.
0: Ya ini ya.
2: Baru sebulan yang lalu ditunjuk jadi bendahara.
0: Berat dong pastinya ya.
2: Iya, berat. Dan tantangannya adalah bagaimana caranya saya bisa atur uang. Ini kan bisa dibilang uang orang kan Kak.
0: Iya sih.
2: Uang ini aman dan peruntukan dengan baik. Jangan ada selisih. Karena kan amanah kan Kak. Itu sih yang tantangannya.
0: Itu yang paling penting ya.
2: Dan bagaimana caranya saya mengontrol uang ini.
0: Bendahara kan itu kayaknya kerjanya agak berat gitu loh ya.
2: Iya, betul.
0: Bebannya juga agak berat gitu loh. Kalau
2: semuanya pembayaran bendahara.
0: Disematkan bendahara kan itu, aduh ya Allah, berat sekali. Kayaknya orang kalau mau disuruh, enggak deh komis aja. Bendahara kelas aja yang kecil kan ya. Orang kan main sorong-sorongan tuh kalau bendahara. Nah jadi memang banyak sekali mungkin hal yang memang harus dijaga di situ loh.
2: Betul.
0: Bukan cuma uangnya orang aja, tapi kan ya kepercayaannya orang kepada betul. Kita gitu loh ya, bendahara ya.
2: Apalagi sebelumnya saya belum pernah ini kan,
0: iya masih awam gitu uang. Loh mengelola uang. Kalau uang sendiri mungkin kalau dikelola ya bodo-bodo amat, habis aja gitu kan.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya betul. Sama ini sih Kak yang saya ambil pelajaran, TDA ini tempat semua orang bertumbuh. Saya ambil pribadi, di mana saya belum pernah melakukan ini. Di sini saya mengambil tanggung jawab untuk bendahara dan senior-senior ini sama sekali tidak tidak kayak harus sempurna ya, harus
0: mereka juga ini. Tidak harus menjudge kamu karena kamu enggak. Baru kamu harus ini ya.
2: Iya, malah dia kayak mengajar, enggak apa-apa dia berproses sama-sama belajar. Saya juga seperti itu. Jadi di makanya saya bilang di TDI ini adalah tempat rumah kedua, tempat belajar, berkembang. Semuanya tidak ada yang merasa saya jago, maka kamu harus mendengar saya, tidak. Justru orang-orang senior-senior justru kayak mereka selalu saya ada beberapa pengalaman ya, Kak. Saya share sama senior. Justru mereka yang tertarik, gimana deh pengalaman kamu? Oh, ternyata walaupun saya junior, ternyata mereka dapat ambil pelajaran juga dari saya.
0: Malah mereka belajar juga. Iya. Jadi saling sharing ya.
2: Saling sharing di sini. Makanya saya ya, gitu. Selalu kayak di teman-teman gitu, yuk ikut TDA yuk, ini salah satu circle yang bagus untuk mendukung kita berkembang. Karena kan salah satu kalau misalnya kita mau berkembang, kita harus ganti circle juga karena melihat circle yang baik yang bisa support.
0: Betul. Dan kalau circle-nya kita ya mau ikut proses kita gitu loh, otomatis kan kita bisa berjalan bersama nih, karena goalsnya kan ingin sukses bersama, sukses gitu bersama. Loh itu yang enaknya kalau di komunitas ya, nggak ada satu yang sukses yang satu ketinggalan, kan nggak ada ya kalau di TDI. Oke deh, ini ada yang tanya juga nih, gimana sih prosesnya pembentukan dari komunitas TDA ini, bagaimana tuh ke proses pembentukan komunitas ini?
1: Jadi kalau dari awal saya ikut di Kendari ini, sebelumnya kan bergabung seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita awalnya bergabung di
0: yang di Makassar,
1: Makassar ya. Jadi biasanya tuh ada namanya TDA Camp.
0: Jadi ketemu-ketemu di situ setiap minggu atau apa tuh kegiatannya?
1: Nggak, dia acaranya itu kegiatannya
0: tahunan mungkin.
1: Iya, tahunan.
0: Jadi di situ kumpul-kumpulnya.
1: Iya, di sana ada ngumpul-ngumpulnya. Terus juga ada namanya PWN, Pesta Wirausaha Nasional. Jadi tapi di setiap daerah juga ada Pesta Wirausaha juga.
0: Oh, jadi TDA ini bukan cuma di Kendari ya?
1: Iya,
2: di semua kabupaten.
0: Semua kabupaten ada.
3: Ada kota kabupaten.
0: Kota kabupaten.
2: Seluruh Indonesia deh kayaknya.
0: Iya, seluruh Indonesia bahkan ya. Luas dong ya. Jadi itu nanti ketemunya per tahun atau apa tuh? Atau memang ada kayak Zoom mungkin ya, via Zoom atau seperti apa, digital mungkin ya, biar sharing secara bersamaan gitu loh.
1: Iya, jadi kalau misalkan kalau di Makassar buat event Pesta Wira Usaha Makassar, jadi kita tuh diundang semua ke sana. Jadi
0: support
1: ajang
0: semua.
1: Lagi.
0: Jadi memang pembentukan komunitasnya ini memang murni umum begitu, enggak ada yang ini ya, langsung sekalian. Jadi kalau mau ikut itu umum, langsung masuk aja, nanti bisa langsung sharing di sana, di dalamnya apa program yang ingin dicapai, apa yang ingin Anda menjadi goals-nya Anda. Kalau sejalan ya let's go ikut di TDA ya, seperti itu ya gitu. Kalau ingin ngikut langsung gabung, nggak apa-apa, laki-laki perempuan boleh.
1: Yang punya usaha,
0: yang belum punya usaha, yang baru mau pengen punya usaha, ibu rumah tangga juga boleh. Mungkin mau cari uang dari rumah aja kali ya, saya mau putar uangku tapi saya bingung, masalahnya anakku masih kecil lah, kayak gitu ya. Mungkin boleh lah di TDA ya. It's keren, jadi memang luas sekali dampaknya untuk masyarakat pastinya, untuk semua. Jadi pendengar kalau ingin gabung, punya, apalagi kalau memang punya senjata ya, kenapa tidak
2: lebih
0: ya,
2: gampang lagi ya,
0: lebih
2: Kak.
0: Gampang lagi dong ya,
2: tinggal cari ilmu aja dari senior.
0: Iya, jadi senior kita ambil ilmu aja dari mereka, otomatis nanti tumbuh bersama, karena kan ini katanya let's go together. Sama tuh 9.0 ya, berarti dari 1.0 dong ini ya. Sudah 9. Waduh, luar biasa, keren TDA ini. Aduh, kita jeda lagu dulu kalau gitu ya pendengar ya. Kita kasih lagu dulu, nanti sebentar kita kembali lagi, kita bakal berbincang lagi mengenai obrolan komunitas ini bersama komunitas Tangan di Atas. Kita masih pengen tahu, masih banyak yang pengen kita gali bersama komunitas ini ya. Apa nih? Apakah TDA itu ada juga di Raha? Siapa pengurusnya? Katanya begitu. Ada ya?
1: Iya, ada.
0: Ada juga ya?
1: Ada.
0: Oh, di kabupaten ada.
1: Nanti boleh langsung hubungi admin TDA Kendari saja nanti.
0: Oh, langsung
1: ya,
0: ditanya.
1: Nanti kami bantu arahkan.
2: Dan di follow akun Instagramnya.
0: Iya, follow akun Instagramnya TDA ya, itu namanya ya.
2: Iya, jadi untuk kegiatan-kegiatan semua itu kita share-nya di Instagram TDA.
3: Oh, di Instagram. Akan diupdate.
0: Diupdate terus, ih keren. Jadi itu ya, kalau mau diraha, kolaka, pokoknya di mana, Bombana juga mungkin. Iya. Dimanapun Anda deh boleh.
1: Bau-bau.
0: Iya, bau-bau. Jadi lihat aja IG-nya TDA ya, itu ikut aja di sana. Nanti kan ada apa-apa mau tanya ke adminnya ya tanya ke sana ya, boleh gabung di sana. Itulah, kita jeda dulu pendengar ya, dan dimanapun Anda mendengarkan kami, menonton kami di TikTok, selamat malam untuk Anda semua. Kita jeda dulu, nanti setelah itu kita kembali masih bersama di obrolan komunitas bersama komunitas Tangan di Atas.
4: RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih bersama kita pendengar ya di obrolan komunitas bersama komunitas Tangan di Atas. Waduh, kurang lebih sekitar ya 15 menit lah kita bersama dengan komunitas Tangan di Atas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dihadirkan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami ya untuk di malam hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang komunitas, tentunya yang paling penting itu bukan hanya banyaknya kegiatan tentunya, tapi juga kan pastinya manfaat nyata nih yang diberikan oleh sesama, mungkin sesama komunitas atau mungkin masyarakat luas, lebih luasnya. Kalau menurut Karnila, kemudian Kak Dewi Amor, kemudian Kak Silva, perubahan dan dampak apa sih sebenarnya yang ingin TDA ini hadirkan untuk setiap orang yang mengikuti atau mungkin untuk setiap orang yang gabung deh di TDA? Siapa dulu nih yang mau jawab, boleh?
3: Kalau untuk dampak sendiri itu bagaimana masing-masing itu bukan bersaing bagaimana temannya bisa sukses, tapi bagaimana dia bisa berubah dari yang tadinya mungkin penghasilannya 5 juta bisa 10 juta. Jadi yang punya penghasilan 100 juta bagaimana bisa jadi 200 juta, bagaimana yang penghasilannya di atas itu bisa lebih lagi. Gitu.
2: Jadi itu yang manfaatnya yang mudah-mudahan diharapkan. Kemudian kalau yang lain bagaimana nih? Kak Dewi atau siapa? Kak Silpa.
4: Oke. Kalau dari saya manfaat mungkin lebih spesifiknya di Gen Z ya. Jadi untuk manfaatnya itu para Gen Z atau mahasiswa nih yang ikut di komunitas kami ini nanti apa namanya bisa ubah mindset kalian yang awalnya tuh kayak cuman bisa minta uang deh karena misalnya orang tuaku ini itu ya, maksudnya terbiasa minta uang dan dikasih terus. Nah, mengubah mindsetnya nih jadi kayak kalau saya bisa menghasilkan sendiri atau berusaha sendiri seberapapun itu nilainya begitu, kenapa tidak ya, begitu. Lebih ke mengubah mindset anak muda sih.
2: Iya sih, karena kan itu yang harus dirubah ya. Betul. Mindset anak muda kan jangan cuma ngabisin duit aja.
4: Betul,
2: gitu loh.
4: Betul sekali.
2: kalau bisa menghasilkan duit kenapa tidak dong. Kalau untuk dari Kak Dewi sendiri seperti apa nih?
5: Kalau saya sendiri ya Kak, mengambil dari pengalaman lagi, perubahan saya melihat dari diri saya adalah dulu saya bekerja

0: itu yang penting uang untuk saya sendiri.
1: Ya, betul.
0: Nah sekarang setelah gabung di TDA Kendari, ternyata bukan cuma itu yang saya butuhkan. Ternyata di TDA Kendari ini diajarkan bagaimana caranya kamu kerja, apa makna yang bisa kamu lakukan di pekerjaan kamu. Dengan saya ikut di TDA, diajarkan untuk tulus sama orang, berpengaruh juga di bisnisku, saya bermanfaat untuk karyawanku. Jadi bukan, di sini bukan cuma untuk diri saya sendiri, yang saya tidak mau berkembang sendiri, jadi mengalir juga sama karyawanku, terus keluargaku, semuanya itu. Ternyata yang dulu saya pikir, ah yang penting uang deh. Sekarang lebih ke pikir bagaimana bisnisku jalan, saya bisa membantu mereka. Betul. Terus di TDA juga kan gak hanya diri kita sendiri ya kak, ada beberapa kegiatan TDA Peduli. TDA Peduli itu setiap Jumat pasti kita bagi-bagi makan gratis.
1: Oh, okay. Dan ya, itu rutin?
0: Rutin.
2: Sudah minggu keberapanya kak?
1: Minggu ke 45 tuh bunda yang jawab tuh.
0: Iya, 45. Jadi di situ yang kayak kita merasakan betul-betul, jadi kita hidup itu kayak bermakna gitu loh kak.
1: Iya sih, itu yang diharapkan ya seorang. Iya, jadi kita kayak bermanfaat gitu loh untuk orang lain. Kan itu yang diharapkan dalam hidup ini ya.
0: Iya,
1: apa juga gunanya kita kayak ya memperkaya diri sendiri sebenarnya sah-sah saja sih sebenarnya.
0: Betul, tetap.
1: Tapi
0: ya, kak,
1: kenapa tidak gitu loh kita salurkan itu kepada orang lain. Jadi kan lebih bermanfaat, amal jariahnya pun juga tidak bakal putus kalau kita di agama kita ya, agama Islam tentunya. Nah, itu dia, dan bermanfaat untuk orang banyak itu pahalanya kayaknya di semua agama itu sudah memang sudah tertulis dan diajarkan. Itu memang sudah diajarkan ya di semua agama. Dan kenapa tidak ikut komunitas yang memang bisa kita tumbuh bersama? Cocok namanya ya komunitasnya.
0: Dan mindset kita memang sih ini ya kak, berubah. Yang dulu
1: langsung
0: kak,
1: ya?
0: Iya langsung berubah ya kak. Mungkin tidak langsung berubah satu kali besar ya kak, tapi kayak yang saya rasakan adalah ternyata ketika kita melakukan hal-hal kecil aja, perubahan-perubahan kecil, ternyata itu setiap harinya berdampak besar juga.
1: Oh, apalagi didukung dengan lingkungan.
0: Lingkungan gitu. Betul.
1: Oke deh. Kemudian kan setiap komunitas tentunya kan banyak tantangan, apalagi mungkin ada anggota yang memiliki kesibukan, kemudian juga latar belakang. Kalau kayak misal kayak para owner-owner kan banyak kesibukan juga nih, bukan cuma itu aja yang diurus gitu loh ya. Apalagi kalau yang mungkin sudah punya kayak keluarga, sudah punya keluarga sendiri, mungkin banyak bagi-bagi waktunya, bagi dirinya juga. Kemudian kalau caranya TDA ini menjaga kekompakan, kemudian juga komunikasi antar sesama kelompok atau komunitas, dan menjaga semangat anggotanya agar tidak pernah kendor, itu seperti apa dong?
2: Jadi kembali lagi ke why-nya kak. Apa sih tujuannya untuk bergabung ke TDA ini? Karena di awal mereka harusnya sudah tahu bahwa TDA ini tangan di atas komunitas non-profit. Ya walaupun memang kita selalu akan mendapatkan pelajaran, selalu diberikan insight soal bisnis, tapi bukan hanya sekedar menerima. Karena kita punya why besar tentang berkontribusi, tentang bermanfaat. Jadi ketika kita punya masing-masing kesibukan, apalagi kita semua ini pebisnis ya kak, kesibukan itu bukan hanya tentang keluarga, tapi tentang bisnis juga, tentang kegiatan-kegiatan. Tapi karena why-nya besar, harapannya untuk berdampak ke lingkungan, ke orang lain itu besar, sehingga memang bukan hanya berbisnis, tapi memberi manfaat juga itu dengan berkomunitas itu salah satu kontribusi juga kak. Jadi prioritas untuk dilakukan.
1: Karena kan sudah tahu gabung di komunitas ini otomatis ya memang harus sepenuhnya ada gitu loh ya. Jadi mau ada kegiatan apapun itu ya usahakan hadir, karena kan memang kita mau tumbuh bersama nih, berkembang bersama. Kalau mau berkembang sendiri ya di rumah aja kali ya.
0: Betul kak.
1: Ini juga sama apa nih mau ditambah?
0: Sama palingan juga kalau misalnya kita kan sama-sama sibuk semua kan masing-masing. Palingan di grup kita sama-sama saling negosiasi sih kak, kayak
1: di grup.
0: Jadi mencari waktu yang cocok, pokoknya semuanya jangan ada yang merugikan satu sama lain.
1: Iya. Oke. Memang kalau kita dengar bisik-bisik tadi, owner semua itu isinya. Iya ya, cross check dong.
0: Iya, jadi jadi bisnis tetap jalan, komunitas juga tetap jalan.
1: Komunitas juga tetap jalan. Iya sih, karena kan namanya owner yang memang harus membagi waktu, harus ada di sini, harus ada di sini, harus urus ini, harus urus ini.
2: Iya, terbang-terbang.
1: Terbang-terbang. belum lagi kalau sudah mau tanggal gajian. Itu ya,
0: terbagi lagi.
1: Aduh gitu ya. Ini katanya bagaimana struktur perorganisasiannya? Ketua, kemudian ada bendahara, kemudian apa tuh? Anggota gitu ya,
2: strukturnya. Ada sekretaris, OPK, sama ada divisi-divisi seperti TDA Gen, ada TDA Perempuan,
0: Peduli,
2: TDA Peduli.
1: Oh, jadi memang ada, sudah ada strukturnya gitu, sudah dibagi.
2: Iya, kan,
1: sudah. Okay. Itu ada tuh yang tanya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada, banyak yang nonton
2: keren. Ada TDA Fun juga kan.
1: TDA Fun itu isinya apa tuh?
0: Olahraga
2: tadi kayak
0: biasa
2: pedal.
0: Ya?
1: Oh, pedal. Ah, jadi olahraga.
0: Lari.
1: Oh, iya sih, lari.
0: Iya. Jadi gitu ya. Bukan, jadi ada fun-nya juga kak di sini.
1: Ih, jadi seru ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk yang di satu ini, mau masuk yang ke gen yang lain lagi masih bisa? Atau sama aja semua ya?
2: Sama aja.
1: Satu
2: kak.
1: Atap gitu ya? Ya satu
0: atap. Tapi ada
2: cuma
0: yang
2: lebih divisinya dia apa?
1: Oh, gitu. Tupoksi mereka kerja gitu loh ya. Itulah gitulah gitu. Kalau bagian marketing berarti yang marketingnya TDA itu. Kalau yang bagian olahraganya jadi olahraga mereka fokusnya ke situ. Kemudian peluang dan juga kolaborasi mungkin. Kalau ada komunitas lain atau pelaku usaha atau masyarakat mungkin yang ingin berkolaborasi sama TDA, bentuk kerja sama apa nih yang paling ingin mungkin paling terbuka untuk dikembangkan, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk masyarakat yang ingin ikut bergabung atau untuk umum mungkin yang ingin ikut bergabung, apakah kolaborasi itu memang benar-benar memberi manfaat atau seperti apa, atau bawa ayam putih kali ya.
2: Yang paling dekat itu setiap Jumat kita berada di depan HKG Cake di bypass.
1: Okay,
2: itu
1: jadi
2: seperti tadi yang disampaikan bahwa kita ini sudah pekan ke-45. Kita itu libur dari pekan 1 ke 45 itu hanya satu kali karena bertepatan waktu lebaran.
1: Iya.
2: Oh, iya. Iya, alhamdulillah teman-teman dan donatur selalu memberi memberi kontribusi setiap minggunya, dan alhamdulillah di TDA ini kami mampu menyalurkan ke masyarakat, ke teman-teman, dan kami tidak membagi dalam bentuk box, Kak. Kami
0: prasmanan.
2: Iya, dalam bentuk prasmanan.
1: Wah, keren.
2: Jadi makan bersama,
1: makan bersama gitu loh ya. Jadi enggak ada sekat antara satu dan yang lain. Yes, oke, itu beda sendiri.
2: Tidak ada bungkus-bungkus.
1: Enggak ada bungkus-bungkus. Enggak ada titip ambilkan.
2: Tidak ada.
1: Ya Allah ya Robi. Iya sih, banyak yang nonton lo, rame TikTok kita. Selamat malam ya teman-teman semua malam hari ini yang join, selamat malam yang sudah tap-tap layar juga, makasih banyak nih kita bersama dengan komunitas Tangan di Atas. Mungkin sedikit deh ada harapan, mungkin ya harapan ke depan sebagai penutup juga Kak Karnila, Kak Dewi dan juga Kak Silva, boleh mungkin menyampaikan satu harapan besar untuk komunitas Tangan di Atas. Apa nih yang ingin paling sekali diwujudkan dalam perjalanan TDA ke depannya? Siapa dulu nih, boleh?
0: Harapan saya dan harapan kami, harapan TDA Kendari adalah semoga komunitas ini bisa menghasilkan, bisa menjadi wadah untuk teman-teman Gen Z yang mau memulai bisnis. Harapan kami ini sih kak, untuk menciptakan pebisnis-bisnis muda sehingga orang-orang itu bisa berdampak, bisa berdiri untuk dirinya dan orang lain. Itu sih kak.
1: Tuh,
0: bisa berdampak untuk banyak orang.
1: Oke, okay. Mau ditambahkan mungkin? Apa nih harapannya ke depan untuk TDA ini?
2: Iya, kalau harapan saya secara pribadi, saya berharap TDA ini selalu ada sampai anak cucu saya.
1: Iya sih, sampai bisa merasakan.
2: Iya,
1: gitu
2: sampai
1: ya.
2: Bisa merasakan bagaimana lesunya pebisnis saling ditarik. Ayo semangat lagi gitu.
1: Iya sih, karena kan namanya bisnis kan ya, ada kencang, kadang kendur. Memang di situ dibentuk ya.
2: Iya kak.
1: Walaupun mungkin pas lagi terpuruk kan, kita tidak menutup kemungkinan.
0: Iya,
1: kan kita bisnis jatuh,
0: naik turun,
1: naik turun kan ya. Apalagi ya orang bilang in this economy katanya. Iya. Kalau anak ini bilang kan ya. Jadi memang di TDA ini memang bisa saling merangkul biar bisa melewati segala macam badai yang akan dilewati itu ya.
0: Saling
1: oleh
0: support,
1: para pebisnis. Saling support sekali. Oke, okay. Yang penting nggak ada pinjam dulu 100.
2: Jadi dalam bentuk supportnya itu memang bukan dalam berupa materi juga ya, ke material juga, tapi dalam bentuk insight itu kadang luar biasa loh kak.
1: Oke, okay. Oh
2: iya.
1: Oke.
2: Jadi apa ya, kadang kan orang bilang usaha itu perlu modal. Belum tentu, Kak.
1: Oh iya? Iya. Mindset orang kan kalau kita pengen usaha harus ada modal dulu.
2: Iya.
1: Nih.
2: Kan kalau misalkan usaha bisa mungkin buat agensi. Agensi kan tanpa modal kan, jualin barang orang. Gitu. Tapi kalau harapan terbesar saya adalah bagaimana berdampak ke masyarakat, khususnya para perempuan yang luar biasa di luar sana, ibu-ibu. Karena kan banyak ya sekarang, kemarin saya lihat ada yang live di MTQ itu bawa-bawa anaknya itu kan.
1: Oh iya, apa? Iya,
2: betul, itu kan mungkin dia enggak tahu ini saya mau menyalurkan
1: kemana
2: sih ini gitu.
1: Ada yang paling cepat ada handphone ya. Mungkin kenapa tidak gitu.
2: Tapi kan kadangkala itu bisa jadi asumsi orang jual kesedihan nih.
1: Iya, betul kan, jadi bumerang lagi. Apalagi perempuan itu kan rentan sekali kalau yang begitu, pokoknya dia tuh kayak sensitif sekali. Pokoknya kita buat video serba aja salah, yang ya, kayak serba salah gitu loh. Kita buat video yang memang kita dalam hal ini bersedih gitu loh. Kadang masih disalah-salahkan juga. Emang dia jual kesedihan Ji itu. Dia mau cari untung Ji itu. Oh, dia mau cari donasi Ji itu. Kan biasa seperti itu kan ya.
2: Mungkin bisa jadi karena dia enggak tahu di mana nih wadah yang terbaik untuk saya meluapkan ini.
1: Wadahnya mungkin belum ketemu.
0: Enggak ada tempat sharing juga.
2: Enggak ada tempat sharing.
1: Terus bingung juga dengan masalah yang dihadapi, mungkin kan ya. Kenapa tidak mungkin kalau bisa cari teman sharing yang bisa bermanfaat, walaupun mungkin bukan mau monoton ke membangun usaha ya, kenapa tidak ya jalan-jalan ke TDA ya, kan bermanfaat nih.
2: Kan isinya di dalam para pengusaha, mungkin bukan jadi pengusaha, siapa tahu diangkat jadi manajer, karyawan.
1: Kenapa tidak?
2: Jadi sales, marketing.
1: Iya, betul. Oke, deh.
2: Selalu ada peluang.
1: Selalu ada peluang. Dan peluang itu selalu ada untuk yang mau berusaha. Itu dia. Nah, katanya cara join komunitas TDA gimana? Ya Allah, ini kayaknya baru nonton Bang Indra. Bang Indra, gabung aja langsung. Mereka tuh setiap hari Jumat ada Jumat berkah mereka, Jumat berkah TDA. Jadi langsung aja tuh ke HKG depannya. Langsung sana, langsung todong mereka ya, bilang mau gabung nih di TDA. Langsung aja ke sana. Mau ditambah mungkin sedikit sama Kak Silva, silakan.
3: Ya baik. Jadi di TDA itu kalau saya pribadi itu yang seperti apa Kak Amor sampaikan tadi, yang penting bukan yang penting sih, kita berusaha bermanfaat bagi yang tadi, yang pertama buat yang kerja sama kita dulu, ya buat keluarga, nanti buat lingkungan sekitar. Jadi kita memberi wadah buat UMKM-UMKM kecil begitu, mulai yang baru mau buat usaha begitu, kita kasih wadah lah buat mereka berkembang begitu.
1: Dan di TDA inilah tempatnya.
3: Yang di TDA inilah tempatnya.
1: Itu dia. Jadi kenapa tidak kita join di tempat komunitas yang memang bisa kita bersama, jalan bersama, kita sukses bersama.
3: Betul,
1: kan.
3: Betul,
1: ya,
3: berkembang bersama.
1: Berkembang bersama. Enggak pandang umur juga kok.
3: Betul.
1: Gender juga enggak. Jadi kenapa tidak join di komunitas kan ya? Kayaknya juga nanti kita bakal tanya-tanya di TDA ini, kita minta formulir kali ya. Yang penting enggak bawa ayam putih kan ya? Enggak ya. Mungkin hanya bawa ayam hitam kali
3: bawa
1: ya.
3: Bawa diri saja.
1: Bawa diri. Jangan bawa dosa kayaknya. Oke lah pendengar, tidak terasa waktu kebersamaan kita sudah harus kita tuntaskan untuk di obrolan kali ini. Mudah-mudahan TDA ini bisa menjadi tambahan inspirasi untuk Anda di malam hari ini. Mungkin kalau yang ada yang ingin join langsung tanya-tanya, boleh langsung ke sosial medianya TDA. Katanya mereka ini semua owner-owner. Iya betul. Kenapa tidak yang cewek-cewek jadi owner-owner, memang sekarang sudah zamannya. Jadi seperti itu. Ingin tanya lebih lanjut, ingin tahu lebih lanjut tentang TDA, langsung aja join di Instagramnya TDA. Yang aktif di Instagram ya, TikTok ada juga.
2: Belum. TikTok belum.
1: Belum. Jadi di Instagram yang paling aktif itu Instagram.
2: Instagram.
1: Oke, deh, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan mudah-mudahan TDA ini bisa terus sukses sampai kapanpun itu melebarkan sayapnya ya. Amin. Menghadirkan lagi tentunya para generasi muda, generasi muda yang bisa bermanfaat lah untuk orang banyak. Amin. Dan membuka peluang usaha kerja yang lebih banyak lagi, mungkin untuk khusus Kota Kendari, nanti lebih luasnya lagi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk Indonesia mudah-mudahan ya bermanfaat. Itu menjadi akhir kebersamaan kita pendengar untuk di segmen kali ini. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas selanjutnya. Salam sehat untuk Anda semua. Jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Salam sehat untuk semua ya kakak-kakak ya. Thank you dan sukses untuk TDA, komunitas tangan
2: di atas.
1: Oke, ada salam enggak untuk TDA ya? Salamnya apa kalau ke TDA?
2: Let's go together.
1: Let's go together. Oke lah, sampai jumpa di kebersamaan selanjutnya atau di obrolan komunitas. Salam sehat untuk Anda semua, selamat malam dan terus bersama di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
5: Itu yang sangat singkat, jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi, tapi terung diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya ya,
6: yep.
5: Yang 8 maupun yang 18.
7: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
8: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
9: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
10: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
9: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
10: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
11: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi yang angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
10: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom Kor Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan...
10: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro
8: 3. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan... Area keberangkatan Terminal 2 kembali ramai setelah penerbangan dibuka. Ramai setelah penerbangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi
6: kita cuma
12: aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
13: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh, ya khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
12: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
14: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi, saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20, gitu.
12: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
6: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
16: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
17: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
16: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
18: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay, melainkan di angka 4.000
20: 5.000
18: sampai dengan 5.000.
19: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan saksi Ridwan telah menerima sejumlah uang asing, dua mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
21: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
22: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
21: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
22: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
23: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
22: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
24: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature.
0: RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
1: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
3: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
0: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
20: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
0: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
0: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
0: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan loh. Pemakai suang kantong kita sendiri.
0: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
0: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau.
29: Suara mesin ini.
0: RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
0: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
8: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: happy.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: ja menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia menyapa malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik berbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia menyapa malam.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Executive Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Ahmudi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak Ali ya?
2: Alhamdulillah, iya. Saya masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak Ali, kalau Anda menilai seberapa serius sih, Pak, ancaman Iran terhadap pelayaran di kawasan Teluk ini, Pak?
2: Saya kira dalam perjalanan waktu kita mengenal Iran, itu adalah satu bangsa yang memang tidak pernah main-main ketika memberikan satu respon terhadap sesuatu gitu ya.
0: Oke.
2: Okay, dan saya yakin dia tidak hanya menggertak. Kadang-kadang ancaman ini menjadi senjata yang betul-betul diandalkan gitu. Karena memang situasionalnya dia dalam posisi memang terjepit di sana-sini. Sehingga senjata yang paling memungkinkan adalah ya perang ekonomi.
0: Perang ekonomi.
2: Karena, karena kebetulan Iran ini kan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia satunya. Pun berada secara geografis di lokasi yang sangat berpengaruh terhadap pasokan energi dunia. Yeah. Maka kalau kemudian sampai Iran ini mengambil satu tindakan nekat yang menggunakan minyak atau gas atau berkaitan dengan isu-isu ekonomi sebagai senjata, ini akan membahayakan perekonomian global, bukan hanya kepada lawan-lawan negaranya, misalkan Amerika maupun Israel, tapi juga pada perekonomian secara global, dan ini harus diantisipasi.
0: Kalau Anda melihat dengan ancaman tersebut, apa yang sebenarnya ingin dicapai Iran melalui tekanan terhadap jalur energi tersebut ini, Pak Ali?
2: Ya, jadi Iran pasti sadar betul bahwa posisinya sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia, ya khususnya minyak dan gas, itu menjadi senjata yang ampuh karena bisa menekan negara-negara lain, terutama yang selama ini mendapatkan pasokan minyak dan gas dari Iran, tentu tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan menggunakan segala macam cara agar ancaman Iran itu tidak direalisasikan. Itu yang pertama ya. Sehingga pasti ada proses-proses lobby di tingkat internasional agar mendukung Iran agar tidak perang ini tidak kemudian berlarut gitu. Nah, kemudian yang kedua, Iran juga sadar betul bahwa posisi geografisnya terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz itu menjadi satu titik kunci yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Bayangkan di selat yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, yang sebagian besar dikuasai Iran, itu setiap berlayar itu kan kapal-kapal untuk pengangkut minyak dan gas itu 25% kebutuhan dunia dipatok dari sana, gitu ya. Kemudian ya rata-rata kira-kira 20 juta barel minyak per hari lewat sana di Selat Hormuz. Yang itu dipasok ke berbagai negara, nah khususnya ke Asia ya. Ke negara-negara Asia, India, China, dan mungkin sebagian juga ke Indonesia. Dan itu tentu akan sangat memberatkan apabila memang itu dilakukan. Nah, Iran sadar betul, kita pakai aja senjata itu agar negara-negara yang selama ini tergantung pasokan energinya dari wilayah Timur Tengah, khususnya yeah. yang melewati Selat Hormuz, itu tentu akan berdiam diri dan akan menggunakan proses lobby-nya agar negara-negara lawannya Iran itu tidak kemudian memaksakan perang gitu.
0: Baik, kami pantau hari ini 8 September Pak, harga Brent sempat mencapai di sekitar $99.46 per barel, mendekati $100 ini. Sering meningkatnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan. Dampaknya apa ya kalau sampai ini tidak bisa tertahan itu?
2: Iya, itu ya sebenarnya menakutkan sekali. Kan angka psikologis sebenarnya di 100 ya. Orang kalau sudah 100 kemudian sudah angka psikologis. Walaupun sebenarnya dalam konteks Indonesia dan beberapa negara, khususnya Indonesia lah, itu patokan asumsi APBN kita kan harga minyaknya $70. Ini ya. Ya. $70. Nah, sementara kalau sekarang sudah mendekati 90, naik terus, bahkan sudah bisa akan dimungkinkan kalau ancaman Iran ini kemudian direalisasikan, itu bisa tembus angka 100, nanti naik lagi 110, 120 seperti yang perang yang sebelumnya. Ini akan sangat memberatkan negara-negara yang punya ketergantungan terhadap import minyak, salah satunya Indonesia.
0: Iya. Ya, kalau gitu. Pembatasan diperluas, Pak, sektor ekonomi global mana yang paling cepat untuk berpotensi terkena dampak ini, Pak?
2: Nah, kita sama-sama memahami bahwa kebutuhan

kita bersama untuk di perjalanan Sultra malam ini. Pendengar, kita masih bersama dengan lagu-lagu pilihan. Kita nikmati lagu-lagu pilihan yang tentunya hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk apa yang Anda dengarkan malam hari ini. Kemudian juga apa yang menjadi lagu-lagu yang kami hadirkan itu bisa menjadi teman juga ya di malam hari ini. Apapun itu yang sedang Anda kerjakan, pendengar, sedang dalam perjalanan maupun juga mungkin sedang menikmati malam di malam hari ini, atau mungkin yang sedang bepergian atau yang sedang bersantai di rumah malam hari ini, selamat malam kembali kita ucapkan untuk Anda semua. Seperti biasa, perjalanan kita di Sultra malam ini kita akan lengkapi juga dengan paket acara yang tentunya akan hadir menyapa Anda di malam hari ini. Sesaat lagi seperti biasa kita akan hadirkan untuk rangkaian mata acara pilihan bersama di Sultra malam ini. Selasa malam kembali akan kami persembahkan mimbar agama. Paket mimbar agama malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Maria Magdalena. Untuk mimbar agama Katolik hari ini kita akan hadirkan dengan judul Kesetiaan dan Keselamatan. Sesaat lagi setelah satu buah lagu dari Maya, Cinta Jangan Kau Pergi Hadir, kita hadirkan paket mimbar agama Katolik untuk Anda.

0: hatiku.
1: Salam, selamat malam dan selamat berjumpa kembali seluruh pendengar setia RRI Kendari dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudari seiman umat Katolik yang sedang mendengarkan acara Mimbar Agama Katolik saat ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema kesetiaan dan keselamatan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk menyapa satu sama lain melalui gelombang udara RRI Kendari. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita awali kegiatan ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami pesan-Mu tentang makna keselamatan sejati. Bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta dan kenyamanan duniawi, agar kami mampu untuk menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya sabda yang kami dengar malam ini menjadi pelita yang menuntun langkah dan perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesetiaan dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam siara hidup ini, banyak orang berpikir bahwa keselamatan atau kebahagiaan surgawi adalah hasil dari transaksi kerja keras, usaha, atau kepantasan diri sendiri. Namun lewat perikop Injil Matius hari ini, Yesus membongkar cara berpikir kita yang keliru itu. Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang sangat radikal dan mengejutkan. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Melalui perikop ini, kita diajak untuk merenungkan satu hal penting, bahwa keselamatan adalah murni anugerah Allah, sedangkan kesetiaan adalah respon iman kita atas anugerah yang mulia itu. Keselamatan mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mendengar perumpamaan tentang unta dan lubang jarum, para murid menjadi gempar dan bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kekayaan atau kelekatan duniawi bisa menjadi penghalang besar menuju kerajaan surga? Tentu bukan karena uang atau harta itu jahat pada dirinya sendiri. Menjadi persoalan ketika harta, jabatan, dan kenyamanan duniawi mulai mencuri hati kita dan menggeser posisi Tuhan. Orang yang merasa sudah memiliki segalanya seringkali jatuh dalam dosa kesombongan rohani, merasa tidak lagi butuh Tuhan. Mereka merasa aman karena tabungan yang penuh, posisi yang mapan, atau kekuatan fisik yang prima. Melalui mimbar radio malam ini, Yesus mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membeli tiket keselamatan. Jika kita mengandalkan kekuatan ego dan materi kita sendiri, keselamatan itu mustahil. Keselamatan menjadi mungkin hanya karena kerahiman Allah yang mengubah hati kita. Masuk ke dalam kerajaan Allah berarti kita berani melepaskan kendali kekuatan kita, lalu menyerahkan kemudi hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Kristus. Kesetiaan menjadi Yesus yang utama. Mendengar penjelasan Yesus, Santo Petrus kemudian bertanya, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?" Pertanyaan Petrus ini sejujurnya adalah cerminan dari isi hati kita sehari-hari. Kita seringkali menghitung-hitung untung rugi dan pengorbanan kita dalam mengikuti Tuhan dan melayani sesama. Namun, lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Yesus tidak memarahi Petrus. Ia justru menjawabnya dengan sebuah janji yang luar biasa mewah. Setiap orang yang setia, yang rela melepaskan kenyamanan egoisnya, melepaskan waktu bersantainya untuk melayani, bahkan melepaskan hal-hal yang paling dicintainya demi namanya, tidak akan pernah merugi. Allah kita bukanlah Allah yang pernah berhutang kepada manusia. Kesetiaan kita di dunia ini mungkin menuntut pengorbanan, air mata, dan penyangkalan diri. Namun upah rohani yang Tuhan sediakan jauh lebih besar, berlipat ganda dan bersifat kekal hingga ke surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Kendari yang terkasih, Yesus menutup pengajarannya dengan sebuah prinsip kerajaan surga yang membalikkan logika dunia. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dunia mengagumi dan menghargai mereka yang menimbun materi, tetapi Allah memahkotai mereka yang kaya dalam kebajikan, kemurahan hati, dan kesetiaan. Mari kita bawa permenungan ini ke dalam keheningan hati kita masing-masing. Apakah saat ini ada kekayaan, kenyamanan duniawi, atau dendam yang sedang kita genggam begitu erat sehingga menghalangi kita untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan? Sudahkah kita setia mengikuti jalan Yesus, bahkan ketika jalan itu terasa berat, dan menuntut kita untuk berkorban bagi sesama kita di sekitar kita? Keselamatan adalah hadiah gratis dari kemurahan hati Allah. Tetapi untuk menerima hadiah itu, tangan kita harus kosong dari kelekatan duniawi. Kita perlu melepaskan kekuatan kita agar bisa menerima kelimpahan berkatnya. Jadilah pribadi yang setia, karena upah rohani yang menanti kita jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan melalui siaran mimbar agama malam ini. Firman-Mu telah menyadarkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah-Mu yang agung, yang tidak pernah bisa kami tukar atau beli dengan status, materi, maupun kekuatan manusiawi kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika dalam keseharian kami, hati kami masih sering terikat pada materi dan kenyamanan diri yang membuat kami mengabaikan Engkau dan sesama kami. Lapangkanlah hati kami agar kami tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan hanya mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya keselamatan hidup kami. Tanamkanlah roh kesetiaan di dalam hati kami, berikanlah kami keberanian untuk berkorban dan bersaksi tentang kasih-Mu di tengah tugas, pekerjaan, dan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami selalu ingat akan janji-Mu bahwa setiap tetes keringat dan pengorbanan kami demi nama-Mu tidak akan pernah sia-sia. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun sepanjang hidup kami, agar seluruh pikiran, perkataan, dan karya kami senantiasa menjadi pujian yang harum bagi nama-Mu yang kudus. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik RRI Kendari pada malam ini. Saya Maria Magdalena Lepung pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan tempe.

Perjalanan Sultra malam ini masih hadir menyapa ruang dengar Anda. Untuk di malam hari ini, pendengar, lepas di menit ke-27 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam ya. Kembali kita ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama dengan program Satu Kendari, yang dimana Anda dengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Kembali kita ingatkan juga untuk Anda ya, kalau belum download RRI Digital, pendengar, ayo segera download di handphone Anda, aplikasi store maupun Play Store, itu ada di sana. Jadi bisa dengarkan RRI dimanapun Anda berada. Jadi kalau sulit bawa radio yang besar-besar, bawa handphone. Downloadnya di handphone, dengarnya secara digital. RRI Senusantara ada di RRI Digital. Kemudian juga jalan-jalan ke kanal kami di rri.co.id. Di sana akan Anda dapatkan banyak informasi mengenai seputar olahraga, kemudian informasi gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan sampai Piala Dunia juga di sana selalu diupdate. Kemudian juga ada berita nasional, mancanegara, pokoknya banyak yang bisa Anda akses di kanal kami rri.co.id. pendengar, malam hari ini seperti biasa spesial, kembali akan kami persembahkan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra malam ini setelah paket mimbar agama kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk rangkaian mini drama juga kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar untuk paket mini drama ke ruang dengar Anda akan kembali kami persembahkan di malam hari ini pendengar. Dan untuk mini drama malam hari ini kami hadirkan persembahan produksi dari teman-teman RRI Banten malam hari ini dengan judul Anak yang Terkunci Layar. Selamat mengikuti.

0: sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raga, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung, bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak Yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: menyampaikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

0: Kalau sudah dengar backsound malam hari ini, pendengar, kita sudah tahu ya, kita sudah di segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kembali menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Spesial malam hari ini, segmen Ruang Rindu kembali hadir menemani ruang dengar Anda kurang lebih sekitar 1 jam ke depan kita bersama. Silakan yang ingin request musik pilihan, kita mainnya di lagu tahun 2000, pendengar ya, teman-teman. Kita mainnya di lagu tahun 2000, boleh. Selamat malam untuk yang sudah live juga di TikTok. Satu menit bersama Iman, anu orang Jisaya juga sudah hadir. Kutu Tambang 143, Cakak Rudu Niwita. Jiman 89, ada salam dari Asera Konut. Selamat malam, Sela on 7 kak, oke boleh. Judulnya apa? Kita mainnya sekitar tahun 2000 ya malam hari ini, pendengar ya. Jadi lagu tahun 2000 kita dengarkan malam hari ini bersama Pria Kesepian. Wow, enak nih. Pria Kesepian, kami adalah orang-orang kesepian. Iya ya. Pria Kesepian, mudah-mudahan kesepiannya bisa terobati ya bersama dengan Ruang Rindu malam hari ini. Asik, ada lagunya Dadali. Ada dong, nanti kita gaskan juga lagu Dadali kali ya. Apa judulnya Dadali? Apa mau yang judulnya apa? Di Saat Aku Mencintaimu. Oh, apa nih? Mau ini yang spesial Di Saat Aku Mencintaimu, mau enggak ya? Request lagu Gereja Tua kak, ada suka dengar bapakku. Ya Allah, Gereja Tua itu tahun berapa itu? Kita mainnya di lagu tahun 2000, 2000 dan sekitarnya deh, jangan yang terlalu jauh ya. Gereja Tua kepunyaan siapa tuh? Berarti kepunyaan Pambers ya itu ya. Aduh, Pambers itu tahun berapa ya? Gereja Tua, kita mainnya di lagu tahun 2000 dulu dong. Nanti Gereja Tua ulan putarkan deh, spesial untuk atlet rebahan. Nanti kita putarkan di jam 11 ya, setelah Ruang Rindu. Tapi silakan, kita nantikan Anda yang ingin bergabung, boleh 0401 malam hari ini 3124008 di sana boleh. Thank you kakak. Iya siap, makasih banyak. Thank you kembali. Atau ingin gabung juga di 0813545-0967. Kapan kita putar Pria Kesepian? Sabar pi, anunya orang, kita ngobrol dulu. Saya sudah menunggu di radioku. Ini mati lampu juga kak di tempat Anda, pendengar. Ada telepon ya? Beli, gak ada ya. Oke, tolong pilihkan satu lagu rindu. Nda jika, yuk kak. Lepo-lepo dan sekitarnya lagi mati lampu nih malam hari ini, pendengar. Baru mulai di jam 21.30 tadi, sesuai jadwal sih. Berarti kalau sesuai dengan prediksi, asik, selesainya jam 12 kali ya. Ada, oke lah, yang penting walaupun lampunya mati, tunggala aman coy. Oh ya. Enak sih ya, lolos lagi malam hari ini tunggala dan sekitarnya. Terus mana lagi nih yang mati lampu selain sekitar Lepo-Lepo? Katanya lagi mati lampu di sana, lagi padam. Dan itu mudah-mudahan jadi harap maklum karena kita lagi di musim kemarau, jadi memang pemeliharaan itu wajib. Ya, kalau memang di tempat Anda itu diharuskan listriknya dimatikan untuk beberapa saat, sabar. Jangan mengumpat ya. Jangan marah-marah ya. Karena mereka juga kan lagi berjuang tuh dengan listrik lagi. Kita doakan bersama, mudah-mudahan segera pulih. Jadi gak ada lagi deh mati-mati listrik ya. Kayak kemarin-kemarin kan baru mulai berapa pekan ya ini ya mati listriknya. Itu berarti dimasuk di kayaknya pekan-pekan ketiga ya ini ya. Tuh pekan kedua apa pekan ketiga tuh. Ya mudah-mudahan tiada lagi. Amin. Kita doakan yang baik lah pastinya ya. Bensin mie lagi yang susah kak. Iya. Emang ya. Itu gak susah, antriannya aja yang banyak. Karena kayaknya semua orang sudah pada punya kendaraan gitu loh. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi apa tuh, terbalik ya. Iya ya, ini siapa yang habis buka sih ini, RR-nya kebalik. Jadi harusnya gini dong, biar di layar bagus. Nah semua antri, iya. Orang penjual donat meses aja antri. Gak apa-apa, antri ya. Kasih tak sampai, Padi Regus ya, kakak penyiar. Oke, kasih tak sampai. Mudah-mudahan kasihnya bisa sampai, kalau enggak sampai ya. Padi, kasih tak sampai. Akan kita hadirkan. Aneh-aneh juga ini. Ya, enggak lah, sayang lah Indonesia kita. Indonesia kita loh ini. Indonesia kita bersama. Kita doakan yang terbaik, pasti ya. Ada warga Palu di sana, Ibu Farida. Kita menyapa dulu di jalur 008. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Tolong berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Aduh, lamanya baru kedengaran lagi suaranya, Ibu Farida.
1: Gabung semalam sama Yuda, kalau gak salah ya.
0: Oh, sama Kak Yuda. Oh iya, kabar sehat Ibu Farida?
1: Alhamdulillah sehat baik ya.
0: Alhamdulillah. Palu juga sering mati lampu ya. Padam listrik juga bergilir ya di sana.
1: Iya, sama.
0: Tapi malam ini aman ya.
1: Air juga bergiliran.
0: Air juga bergiliran ternyata. Ya Allah ya Rabbi. Iya sih, karena mungkin lagi masuk musim kemarau, jadi air pada susah juga kayaknya. Jadi makanya harus hemat air deh. Ya Allah, tertutup. Minta diputarkan lagu Wali Mbak, jadi ingat tahun 93. Ya Allah, kita baru mau lahir. Bau-bau hadir, iya siap. 93 pernah ikut siaran di RRI Pro 1. Oh ya, Bang Yusuf pernah ke Pro 1 tahun 93. Masya Allah. Sekarang di tahun 2026 dengar lagi, nonton lagi RRI-nya Pro 1. Masya Allah, keren. Lagu Enoka, sesi potret dong, Malfi Hasbi. Semua antri, kasih tak sampai. Oke, kita putarkanlah untuk Anda semua ya, pendengar ya. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini, yang mungkin sedang menikmati waktu santai di rumah, ataupun mungkin sedang dalam perjalanan, ataupun mungkin sedang menikmati malam, dimanapun itu Anda berada ya. Selamat malam untuk Anda semua. Kita hadirkan lagunya, pendengar. Untuk Anda yang sudah di request nih, ada beberapa, nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Yukti juga, halo, selamat malam. Tahan dulu yang ingin gabung ya, 0401-3124-008 di sana boleh nanti gabung. Kemudian di 0813-545-0967 di sana juga bisa, boleh gaskan. Atau yang ingin request di TikTok RRI Kendari, gas aja di sana. Yang penting apa? Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante, ya semua ya. Tap-tap layar, jangan lupa. Mungkin kenal seniornya Mas Yudi. Oh, Mas Yudi. Itu tahun berapa ya? Kayaknya Ulan mungkin belum ada nih, belum lahir juga ya. 93 itu kayaknya baru aja lahir gitu loh. Terima kasih, salam hormat Pak Yusuf, sudah jadi pendengar setianya Pro 1. Kita hadirkan lagunya karena sudah banyak yang minta, yang nunggu ya. Kalau gitu kita hadirkan lagunya dulu deh untuk sesi pertama. Kita akan hadirkan ada Sheila on 7, kemudian ada Dadali juga, ada Padi. Nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan beberapa lintas nada yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Saksikan rasa cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ada beberapa lintas nada pilihan yang hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar. Ada Padi, Kasih Tak Sampai, kemudian tadi ada Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu, ada Sheila on Seven, Pria Kesepian yang sudah hadir, kemudian ada tadi Dadali, Padi, dan Wali, Dik. Ah, itu dia tuh. Itu kloter pertama ya. Kita buka lagi, silakan Anda yang ingin request bergabung bersama kami malam hari ini, silakan. Ada golan kosong katanya mau request, boleh. Ada tadi apa tuh? Sheila on Seven Anugerah Terindah. Sheila on Seven sudah, boleh enggak? Lagu alternatif, lagu lain boleh enggak? Sheila kita sudah putar tuh. Sheila on Seven tadi barusan Pria Kesepian kita sudah hadirkan. Rindu zaman 2009 sampai 2010 dengerin radio RRI. Masya Allah, iya. RRI Kendari ternyata masih aktif ya. Ya iya, kan gak pernah mati. Mudah-mudahan sekali di udara, tetap di udara. Amin, ya Rabbal Alamin. Fagetos, kehadiranmu Lan. Oke deh. Bapai, Widuri. Fagetos, kehadiranmu ini enak juga nih. Pokoknya kita spesial mainnya malam hari ini. Kita mainnya di lagu tahun 2000 ya teman-teman ya. Semua pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menjangkau siaran kami malam hari ini bersama program 1 RRI Kendari untuk di Sultra malam ini. Kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Fagetos, kehadiranmu kita akan hadirkan. Kemudian Anda yang ingin gabung lagi boleh 0401 3124008. Sudah bisa di sana diisi lagi ya. Widuri tahun berapa tuh Bapak? Bapak itu lagu tahun berapa Widuri? RRI, request lagu Raja boleh. Raja yang mana nih? Raja yang mana rajanya? Raja Cari Ratu. Ada Cinderella, ada Patah Hati, ada Aku Ada Karena Kau Ada, ada Tak Seperti Dulu, ada mana sih yang mana? Rajanya yang mana? Just Alone 3240. Ada Benci Bilang Cinta. Wah, ini enak nih. BBC katanya dulu ya kalau lagu tahun 2000. Nah, akhirnya aku menemukanmu. Oke. Okay. Kakak yang pilihin untuk malam yang sepi ini. Iya ya, sepi ya, makanya ada RRI yang temani biar tidak sepi. Kita mainnya yang mana ya rajanya? Nanti kita mainkan yang mana nih? Benci Bilang Cinta? Jangan, Benci Bilang Cinta. Atau Jujur kali ya. Oh, ini Tulus enak juga nih. Lagu Slow Down deh malam ya. Tulus mau enggak? Anawai Tunggala hadir kakak. Request dia ingin semua terwujud tapi dia enggan bersujud kepada sang penciptanya, Aan. Wis, keren. Jangan enggan bersujud dong, bahaya. Now, akhirnya aku menemukanmu. Oke. Now, mana dia? Akhirnya ku menemukanmu. Mana playlistnya? Nanti kita hadirkan. Enak nih lagunya Naf juga. Favorit juga nih. Fagetos, Raja. Lagunya Naf itu tahun 2000 itu enak sekali kalau kita dengarkan. Kita dengarkan di lagu di tahun 2026. Lagu-lagu di tahun 2020 itu kenangannya kayaknya masih tersimpan rapat kayaknya ya. Ada. Pokoknya kenangannya mudah-mudahan kenangan baik ya. Kalau kenangan buruk ya dibuang aja. Don't Go Back, Oasis. Waduh, kita mainnya di lagu Indonesia. Oke ya, kita punya apa lagi nih? Akhirnya aku menemukanmu sudah, Raja. Aku juga sudah pilihkan, Ulan juga sudah pilihkan, Naf juga tadi ada, Fagetos juga sudah kita akan hadirkan. Oke kak, Tulus. Tulus yang mana? Sepatu atau Manusia Kuat nih? Tulus yang mana? Tulus enak juga yang kita putarkan, mau yang mana nih? Sewindu enak juga nih, atau yang mana? Atau yang tahun 2000 mana nih? 2022 boleh deh. Nala ini juga enak nih. Hati-hati di jalan enak juga. Interaksi, Tulus. Oke, kita cari dulu ya. Itu tahun berapa sih itu? Coba ya, tunggu. Nanti kita putarkan deh kalau kita dapat. Di sini ada Sepatu, Monokrom, Interaksi. Oh, ini nih Interaksi ada. Oke.
Teh hijau. maksudnya lagu Raja yang Tulus kah? Iya, Raja Tulus ada. Oh, ini Ulan yang putar. Ini Ulan yang pilih sudah. Ulan pilihkan yang itu pas. Yang mana nih? Raha monitor. Oh, gitu ya, Tulus. Ulan kira tadi pilihnya Tulus. Maksudnya lagu Raja yang Tulus. Request lagu Rintihan Hati by Song Utopia. Enak juga nih lagunya Utopia. Antara ada dan tiada, enak nih kalau malam. Katanya dulu kalau kita dengar lagu Utopia malam antara ada dan tiada kayak langsung takut tidur. Katanya begitu ya, betul kah itu? Oke lah teman-teman ya, mobilnya sudah full. Kita berangkat deh kalau gitu ya. Kita hadirkan lagunya dulu. Ada lagu Fagetos, ada Raja, ada Nauf, kemudian juga nanti kita hadirkan juga lagunya Utopia untuk Anda. Raha hadir, Raha monitor. Wow, selamat malam. Ini Raha Lensa Wono bagian mana nih? Tepatnya di mana nih? Biar kita bisa sapa-sapa. Ada warga apa saja sih? Anawai Tunggala hadir. Oke, kita menyapa ya. Menyapa dulu deh sebelum kita putarkan. Ading, Anawai Tunggala hadir kakak. Oke, warga Anawai Tunggala selamat malam. Pokoknya untuk Anda ya. Moramo, wow keren. Moramo hadir. Konawe, Pondidaha hadir. Wow keren. Koltim hadir. Oke, ayo kita absen dulu. Kemaraya hadir, galon kosong Kemaraya. Konawe Kepulauan, Waoni hadir. Wow, ada warga Jepang juga, arigato. Jejeran Pasar Panjang. Oh, itu singkatan ya. Koltim, Loea hadir. Oke deh, Koltim hadir. Wah, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur hadir. Atlet Rebahan, Wanggudu Asera hadir. Raha Kelurahan Laiworu. Wow keren. Jakarta bagian Kecamatan Wongge Duku hadir. Salam dari Safar di Kolaka. Siap. Wow, warga Kolaka semua hadir ya teman-teman. Malam hari ini rame TikToknya. Ada warga Asera, warga Kolaka Timur, ada Kolaka Konut. Konut juga hadir. Halo selamat malam. Moramo juga hadir. Kemaraya hadir, pokoknya semuanya. Jepang, jajaran Pasar Panjang juga hadir ya. Selamat malam. Wolasi Konsel hadir. Ini di mana Mbak? Ya Allah ya Robbi. Ini di RRI loh, ini nih. RRI Pro 1 Kendari. Di Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Bang Gerlin kayaknya baru gabung deh. Kemaraya, Kolaka, warga Kolaka banyak nih. Halo, selamat malam Kolaka. Di sini banyak. Waduh, selamat malam teman-teman ya. Keren, keren, rame. Oh, RRI, iya kasihan. Baca api bang itu. Bagaimana kah? Kolaka Timur hadir rate-rate. Oke deh, warga rate-rate dan sekitarnya. Ini yang mati lampu di mana aja nih? Apa hanya di lepo-lepo ya yang mati lampu malam hari ini? Bagaimana kalau di daerah lain? Kakak laguku belum diputar, yang mana? Kolaka hadir, oke 30 Maret. Wah keren, Konut hadir juga. Hombis mati lampu, ya Allah begitu ya malam ini. Mulainya jam berapa tuh? Jam 21 kayaknya ya. Bukan RRI tapi RCTI. Berarti salah gedung dong. Masih lama kah laguku diputar kak? Sabar Pi, kita anu dulu ini teman-teman yang lain. Putarkan lagu auto mepati aku lama. Ini Konut baru menyala. Amor, anak Moramo baru menyala lampu. Ya Allah, begitu ya. Ternyata banyak ya teman-teman, sabar ya. Sabar dong kak. Kak Sel, gabung malam semua aja. Apa tuh? BM Kendari juga sudah hadir. Halo selamat malam semua. Wah kayaknya kita menyapa. Sebentar kita menyapa lagi ya teman-teman. Kita absen lagi sebelum kita tutup nanti ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita hadirkan lagunya dulu pendengar. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama di Pro 1 Kendari. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris di

0: Ejati yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Ruang Rindu.

Beberapa lagu pilihan sudah kami persembahkan ya ke ruang dengar Anda malam hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi mood booster. Kemudian juga mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali kenangan-kenangan dulu ya. Mudah-mudahan kenangannya baik dengan lagu-lagu tahun 2000 yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat apa yang kami hadirkan pula sepanjang perjalanan Sultra Malam. Dan tiba saatnya ini sudah harus tuntas di segmen kali ini Ruang Rindunya. Sampai jumpa kembali di segmen berikutnya Ruang Rindu setiap hari di jam yang sama pendengar. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mampir di TikTok, keren malam hari ini yang sudah mampir rame. Tap-tap layar juga rame, makasih banyak. Yang komen-komen juga rame sekali, makasih banyak ya pastinya ya. Selamat malam dan selamat istirahat untuk Anda semua malam hari ini. Setelah segmen Ruang Rindu, kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda sajian Inspirasi Indonesia yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, sebelum nantinya kita akhiri seluruh rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di sepanjang Sultra pagi, kemudian Sultra siang, sore, dan malam hari ini pendengar. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam untuk semua dan sampai jumpa pastinya. Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama program 1 RRI Kendari hingga di Sultra malam ini, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga di malam hari ini. Untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat istirahat. Dan Pro 1 Kendari akan kembali menjumpai Anda besok sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selanjutnya Anda dapat mendengarkan jaringan Pro 3 jaringan berita nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM di 91,6 MHz dan RRI Digital. Ulan pamit dari ruang dengar Anda, kita berpisah untuk berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Kembali masih disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari untuk hari ini, tepat di hari Rabu 9 September 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini, akan kami buka dengan pengajian murotal Al-Quran, kembali disampaikan Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah Al-Hijr ayat 1-99. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga jam 6 nanti, dan juga update informasi dalam sajian warta berita kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya informasi-informasi aktual lainnya akan terus kami hadirkan pendengar hingga di pukul 11, juga dilengkapi dengan update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta hadir di pukul 8, dan Halo RRI juga akan melengkapi kebersamaan kita dalam Sultra Pagi di pukul 9 hingga pukul 10 nanti. Itu dia serangkaian mata acara yang hadir untuk Sultra Pagi ini. Mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 9 September 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sajian Mutiara Pagi seperti biasa juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id, dan saat ini kita juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Kali ini kita akan berbincang terkait keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah bersama narasumber Dr. Haji Sukring Samsudin, MPDI. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita akan berbincang terkait keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya kita juga akan berbincang bersama dengan para pendengar kita di line telepon dan juga WhatsApp serta di kolom komentar. Namun sebelumnya kita ingin mendengarkan terlebih dahulu sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini, silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Patut senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar, pemirsa Mutiara Subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana seluruh kaum muslimin merayakan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 15 abad yang lalu banyak orang menyebut beliau. Siapa dia? Apa profil beliau? Selalu menjadi partner dalam kehidupan manusia. Sejarah banyak mencatat orang-orang besar di dunia. Ada orang besar karena pangkat jabatan dan kekuasaannya. Setelah pangkat jabatan kekuasaannya berakhir, berakhir pula lah kebesaran orang itu. Ada pula orang di dunia ini besar oleh karena harta kekayaannya yang banyak. Setelah dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, berakhir pula lah kebesaran orang itu. Ada pula orang di dunia ini besar oleh karena dibesar-besarkan orang. Bahkan orang itu berusaha untuk dibesarkan. Setelah dia dicaci maki, dihina orang, berakhir pulalah kebesaran orang itu. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun dirayakan maulidnya, dia besar bukan karena harta, pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar bukan pula karena hartanya yang banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar bukan pula kita yang besarkan beliau. Tapi Allah sudah membesarkan beliau, memuliakan beliau. Wa rafa'na laka dzikra. Dialah Allah yang mengangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali orang dimuliakan Allah, tidak ada makhluk dari bangsa jin dan manusia yang bisa menurunkan derajat kemanusiaannya. Sebaliknya, siapa orang di dunia ini sudah dihinakan Allah, maka tidak ada makhluk dari bangsa jin dan manusia yang bisa mengangkat derajat kemanusiaannya. Itulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari bangsa manusia. Terasa berat penderitaan olehnya. Dia menginginkan kita semua beriman, menginginkan kita selamat dunia akhirat. Dialah orangnya penyantun dan penyayang. Itulah bagian dari sifat-sifat seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Al-Quran. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari bangsa manusia. Sama dengan kita, dia berkeluarga, kita berkeluarga. Dia hidup berjuang, kita juga hidup berjuang. Dia punya anak, kita juga punya anak, sama. Tetapi kualitasnya yang beda. Pemirsa Mutiara Subuh yang berbahagia, lalu apa sebenarnya keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanannya? Dia berdakwah hanya dalam waktu yang singkat, 23 tahun, membawa peradaban dunia ini. Demikian yang kita rasakan itu atas perjuangan keberhasilan Rasulullah. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhasil dalam dakwahnya karena sejak dia kecil dia sudah menderita bertubi-tubi dan bertali-tali penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir tanpa bapa, tanpa melihat ayahnya. Usia kecil sudah ditinggal ibunya, ditinggal pamannya, ditinggal kakeknya. Luar biasa penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sukses dalam setiap aktivitasnya memang dilihat dari kesulitan, cobaan, ujian yang dihadapi sejak dia kecil. Artinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berhadapan dengan penderitaan, kesulitan, mentalnya sudah siap. Ketika dia mendapatkan keberhasilan, memang itulah cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa penderitaannya dalam kehidupan ketika dia masa remaja. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam dakwanya karena dia berdakwah dengan moral force. Berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan moral. Bukan menakut-nakuti orang dengan kekuasaan, bukan menakut-nakuti, mengajak orang dengan harta untuk masuk ke dalam dakwah Nabi. Tapi dia berdakwah dengan akhlak. Banyak sejarah yang kita mendengar dalam catatan sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan akhlak yang sangat mulia, sehingga dalam kehidupan dakwanya lawan menjadi teman. Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak banyak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditunjukkan dengan tindakan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam dakwahnya karena kata dan perbuatannya sama. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya sama dengan perkataannya. Kata sama dengan perbuatannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah karena apa yang disampaikan itu yang dilakukan Nabi. Kalau Nabi berkata, rajinlah engkau salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah bengkak kakinya kalau dia salat. Kalau Nabi berkata, rajinlah sedekah. Nabi tidak pernah meninggalkan dinar di malam hari, di siang hari sudah habis disedekahkan membantu orang-orang. Padahal Nabi itu dia butuh, tapi lebih mementingkan kepentingan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak omon-omon, dia dengan perkataan dan perbuatannya. Itulah yang menjadi wibawa perkataannya. Apa yang dikatakan berwibawa, sahabat mengikutinya. Sekarang banyak pemimpin hanya omon-omon saja, tidak ada bukti yang nyata dalam kehidupan seorang pemimpin. Itulah keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu karena didukung sahabat yang hebat. Siapa dia? Pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah pemimpin yang tawaddu, sahabat yang tawaddu, termasuk juga dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah jenderal yang hebat. Itu yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Yang keempat, dibantu oleh konglomerat orang kaya. Siapa dia? Utsman bin Affan. Dia orang kaya, menghabiskan hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang membantu Nabi sahabat termasuk menantunya adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang cerdas, yang hebat, rela mengorbankan jiwanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mendukung dia. Empat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam komplit dalam kehidupan. Yang terakhir, keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam backing-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung dia punya backing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari dia berdakwah, di malam hari dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit dari lima keberhasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup memukau dalam kehidupan manusia di abad sekarang ini dengan melihat perjalanan sepak terjang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama penjelasan untuk dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Kami akan langsung undang Anda di line telepon 0401314008 dan juga boleh bergabung di jalur pesan singkat atau WhatsApp 0813-5450-967. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar kanal TikTok RRI Kendari. Baik, sembari menunggu deringan telepon Anda di 0401-3124-008 terkait dengan keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, seperti yang sudah kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Dr. Haji Sukring Syamsuddin MPDI pendengar. Nah, tentunya kita juga penasaran ini Ustadz, keberhasilan Rasulullah dalam dakwah. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal keberhasilan itu kita harus mengukurnya dari seperti apa ini? Apakah keberhasilan ini bisa dilihat dari semakin banyaknya orang-orang yang menerima Islam barangkali, atau mungkin ada ukuran lain mungkin yang mendasar? Tapi kita tahan dulu, sudah ada Ibu Niartin di ujung telepon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sofi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik. Silakan langsung pertanyaannya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini saya mau tanyakan, mungkin di luar tema ini Pak Ustaz, tapi yeah, mohon maaf sebelumnya. Mm-hmm. Aku mau tanyakan masalah sholat awabin.
2: Sholat?
4: Sholat awabin itu Pak Kiai, harus di setelah maghrib kita melaksanakan, tidak ada waktu lain. Dan kemudian kalau kita sudah membaca surat Al-Fatihah dan itu surat Al-Ikhlas 6 kali dan 30 itu rakaat kedua begitu juga, dan kemudian rakaat kedua lagi apakah namanya kedua kan lagi setelah tahiyat pertama kita berdiri lagi niatkan sholat sunat awabin. Nah, kemudian surat apa yang dibaca? Apakah boleh surat sembarang surat saja atau bagaimana ini Pak Kiai? Dan kemudian sama tanyakan, apa doanya itu sholat awabin setelah kita selesai melaksanakan 4 rakaat atau 6 rakaat? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Saya kira terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung.
3: Ya, dalam fikih itu memang banyak salat-salat sunat yang kita harus lakukan. Salah satu di antaranya adalah salat awabin. Sungguhnya salat awabin itu lakukan 2 rakaat, bisa 4, bisa 6, dengan setiap 2 rakaat kita salam. Masalah ada surat-surat yang dibaca sekian banyak itu, itu bagian daripada kajian para ulama kita. Dan kemudian sesungguhnya jangan sampai kita memberatkan diri untuk berusaha melaksanakan salat sesudah maghrib, karena salat awabim itu laksanakan salat. Mengenai bacaan-bacaan itu tidak bisa terlepas dari sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu sesudah kita takbir, kita membaca surat, kita membaca doa iftitah. Banyak orang saya perhatikan dia salat itu tidak membaca doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Termasuk banyak imam-imam. Kenapa ini terlalu cepat ini dia baca Al-Fatihah? Pada itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya. Sudah itu sebelum membaca Al-Fatihah kita baca ta'uz. Itu pada rakaat pertama, rakaat kedua tidak lagi. Langsung bismillah kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca lagi surat. Surat itu dalam Al-Qur'an, dalam salat itu jangan terlalu panjang-panjang. Yang bisa kamu mampu lakukan. Jangan sampai kita berusaha sampai kita tidak bisa membacanya dengan benar. Nah, itu. Kemudian apa doanya? Tidak ada doa khusus sebenarnya dalam salat-salat sunat itu. Tergantung apa permintaan ibu. Permintaan ibu dalam salat awabim itu. Jadi banyak doa-doa yang tidak terlepas dari doa dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau yang diajarkan para ulama. Yang penting sebenarnya itu dalam salat-salat sunat itu adalah salat-salat sunat yang harus kita kerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. Ada namanya itu salat sunat muakkad dengan ghairul muakkad. Jadi itu yang sangat penting sebenarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang mau masuk surga maka dia harus melaksanakan 12 rakaat sebelum dan sesudah salat fardu. 4 rakaat sebelum lohor, 2 rakaat sesudah lohor, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang utama, itu sebenarnya yang kita pentingkan. Jangan sampai kita salat awabin tidak salat sunnah sesudah maghrib, padahal itu penting sekali, itu tidak boleh kita tinggalkan. Saya kira itu. Makasih.
2: Baik, demikian Ibu Niartini ya. Nah, untuk bacaan tadi tidak ada bacaan khusus di dalam dalam salat tawabin. Sepanjang surah-surah yang dibaca ini adalah memang surah-surah yang sering dibaca oleh Rasulullah juga gitu. Yeah. Surah-surah pendek boleh nih.
3: Sesuai kemampuan.
2: Sesuai kemampuan. Baik. Nah, menyambung tadi Ustadz terkait dengan keberhasilan dari dakwah Rasulullah. Begitu, apakah ini keberhasilannya bisa kita lihat dari semakin banyaknya orang yang menerima Islam atau ya, mungkin ada ukuran yang lebih mendasar barangkali?
3: Dalam sejarah itu, Nabi itu yang pertama masuk Islam itu adalah istrinya Khadijah. Lalu kemudian yang membenarkan dakwah Nabi. Lalu kemudian sahabat-sahabat yang mendekat termasuk Ali berikutnya. Setelah itu Nabi dulu itu sembunyi-sembunyi dakwahnya. Nanti turun surat Al-Mudatsir untuk menyebarkan itu karena tantangannya luar biasa. Tantangannya antara lain Umar bin Khattab, tantangan luar biasa. Siapa yang masuk mengikuti Nabi saya akan penggal lehernya. Setelah itu dia masuk Islam, dia berdakwah lagi. Siapa yang tidak masuk Islam, saya penggal lehernya. Itulah doa Nabi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, menyebarlah agama Islam itu. Bukan dakwahnya Nabi itu pidato-pidato di mimbar, bukan. Sampai pukul-pukul mimbar. Tidak, Nabi itu tidak dengan akhlaknya dia melakukan itu. Orang lihat, makanya mengapa dia diberi gelar Al-Amin? Karena waktu kecil memang tidak pernah dia berdusta, tidak pernah berbohong. Makanya gelarnya Al-Amin. Tidak ada perguruan tinggi di dunia ini mengeluarkan titel gelar Al-Amin. Hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin berkembang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti indikator bahwa dakwahnya diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menyebarkan Islam masa itu bukan main-main, penderitaan, cobaan pada sahabat luar biasa. Digelar itu pada masa Bilal bin Rabah yang ditindis dengan batu besar di padang pasir terik matahari, tapi tetap dia mempertahankan luar biasa akidahnya mereka, luar biasa. Kita baru saja dicoba dengan sakit gigi. Iya. Luar biasa itu merasa menderita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat luar biasa. Jadi indikator-indikator itulah yang tidak bisa kita lepaskan dari sejarah. Iya. Bahwa Nabi itu berdakwah diikuti, disegani oleh orang, itu bukan karena pangkat jabatan dan harta. Dia tidak iming-iming orang, masa kau Islam saya kasih kau Indomie apa enggak. Iya. Tapi dia menunjukkan sifat-sifat akhlak yang terpuji pada masyarakat. Itu yang menarik. Bahkan ada orang dia beriman tidak pernah dia lihat. Ada orang Yaman tidak pernah dia lihat. Siapa dia?
2: Tidak pernah berjumpa
3: langsung. Tidak pernah berjumpa. Al-Qais Al-Qarni, dia merindukan, mencintai Nabi padahal tidak pernah lihat, belum pernah lihat. Makanya dia berjalan dari Yaman menggendong ibunya sampai berbekas punggungnya untuk datang ke Mekah dan dia ingin berjumpa dengan Nabi. Luar biasa itu. Itulah sebabnya Nabi pernah berkata begini, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa saudaraku? Siapa ikhwani saudaraku? Dia bilang para sahabat, kami ini rasul sahabat. Kata Nabi, bukan, kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa ikhwan saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, saudaraku adalah orang yang beriman kepada aku, tidak pernah dia berjumpa denganku, tidak pernah melihat dengan aku. Dia beriman kepada saya, dia mencintai saya, itulah saudaraku. Itulah saudaraku, dan saya akan nanti memberikan syafaat saudara-saudaraku yang tidak pernah berjumpa, dia beriman dan mencintaiku. Itulah. Luar biasanya Rasulullah itu mencintai kita umatnya.
2: Baik.
3: Kayak itu, Bu.
2: Ya. Kalau ditarik ke kehidupan saat ini di mana era digitalisasi ini Ustaz, media sosial yang sering kita menemukan perdebatan soal agama, bahkan terkadang perbedaan pendapat ini membuat kita saling memberi label, kemudian juga saling menghakimi begitu. Nah, apakah fenomena ini juga justru bertentangan dengan semangat dakwah Rasulullah atau seperti apa?
3: Iya, karena sekarang ini orang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ekspresi, misalnya malai telur di masjid-masjid itu.
2: Iya.
3: Tapi sesungguhnya orang yang mencintai Nabi itu dalam era sekarang itu adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu perbanyak salawat. Sedikitkan itu main TikTok.
2: Iya.
3: Ya, kita media masa ini mempengaruhi kita. Kalau banyak men TikTok berarti banyak kita tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang tidak baca Quran karena HP-nya saja yang dia pegang. Ibu-ibu itu 24 jam hanya dia HP. Jarang dia lihat suaminya. Nanti habis uangnya baru dia lihat suaminya. Hanya HP saya dah lihat terus. Ini luar biasa pengaruhnya ini. Ada TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, Kilogram, ada semua di situ di HP. Jadi luar biasa. Dan dengan era teknologi ini kan bisa kita mendownload itu sejarah pribadi Nabi, keberhasilan Nabi di HP kita. Sebenarnya itu HP itu juga positif untuk mendapatkan ilmu dari HP kita, yang karena ini HP sekarang ini secara online semua. Tidak ada yang tidak online semua ini. Semua kehidupan kita ini sudah online semua. Jadi gunakanlah dengan cara untuk mencari ilmu dalam HP kita itu. Termasuk adalah bagaimana kita menumbuhkan. Jadi maulid itu adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan indikatornya adalah kita merubah akhlak kita, merubah bagaimana kita cara salat dan semuanya yang pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti kita cinta benar beliau.
2: Iya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, kalau ditarik ke sini Ustaz, kita kan juga kadang susah ini untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan sejarah atau pribadi seorang Rasulullah begitu kepada anak-anak muda, generasi-generasi yang sekarang. Nah, mungkin ada cara-cara atau pendekatan-pendekatan dakwah yang cukup ampuh begitu untuk bisa menyampaikan kepada generasi-generasi muda kita atau gimana?
3: Ya, sekarang itu kan dalam Al-Quran suruh diperintahkan kita untuk mencontoh teladan perilaku akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin mencontoh Nabi, dia harus mengenal siapa dia. Tidak mungkin kita mencintai seseorang tanpa kita kenal. Jadi kita kenal dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita ini. Makanya anak-anak muda kita ini harus digiring dalam daurah untuk pengkajian masalah-masalah keagamaan, termasuk mencontoh Nabi. Nah, sekarang banyak anak muda ini bukan mencontoh Rasulullah. Yang dicontoh adalah Michael Jackson, yang dicontoh adalah orang-orang barat perilakunya. Nah, itu melanggar aturan-aturan dalam agama. Siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak muda kita ini sangat berbahaya. Kenapa sekarang sulit mencintai Rasulullah? Karena banyak masalah. Salah satunya maulid itu dianggapnya bid'ah. Bagaimana kita bisa mengetahui sejarah Nabi? Sekali setahun itu dibahas tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang membid'ahkan lagi. Bagaimana itu?
2: Iya.
3: Yang kedua, anak-anak muda kita ini mengidolakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengidolakan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kehilangan instrumen dari seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu Rasulullah akan memberikan syafaat. Siapa yang diberi syafaat nanti? Tidak semua umatnya itu bisa diberi syafaat. Yang dikasih syafaat itu adalah yang banyak bersalawat. Pertanyaannya, berapa kali kau bersalawat dalam sehari semalam? Paling 5 kali dalam salat saja. Tidak mungkin kita diberi syafaat hanya sekian itu. Harus kita zikir itu 3 dalam 24 jam yang tidak boleh lupa dalam kehidupan. Karena banyak zikir-zikir. Satu, istighfar 100 kali. Yang kedua, salawat kepada Nabi 100 kali. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini saja yang kita rutinkan. Bukti bahwa kita mencintai Nabi, banyak bersalawat setiap saat, setiap waktu. Salawat itu luar biasa. Karena tidak sah salat, tidak ada salawatnya. Tidak sampai doa ke langit kalau tidak ada salawatnya. Tidak sah khutbah orang kalau tidak ada salawatnya. Dan salawat itu, memperbanyak salawat adalah mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintainya. Dan banyak manfaatnya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, selalu diberi syafaat nanti. Karena tidak ada orang bisa masuk surga nanti kecuali dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni haramtu ala sa'iri alal umam hatta tada'ula ummatuka. Tidak akan masuk umat-umat dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masuk surga nanti itu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Adam, Ibrahim, belum. Umatnya dulu Nabi Muhammad. Kira itu.
2: Oke. Ada Pak Ahmad di Konawe Selatan. Bagaimana cara kita berdakwah kepada anggota keluarga sendiri yang justru tidak mau mendengarkan kita, Ustaz?
3: Jangan banyak bicara. Kita kan hanya memerintah. Nah, kau pergi sembahyang. Pergi salat. Pergi mengaji. Hanya itu saja. Bukan begitu caranya orang mengajak. Itu anak, bapak dulu pakai pakaian kokos, pakai songko bahasa jada. Baru itu anak diajak. Bukan disuruh. Pergi ke sembahyang, mak.
2: Nah,
3: mamanya masih nonton televisi. Main-main HP.

0: Begitu, jangan banyak bicara. Lakukan iya. saja.
1: Kan langsung praktek begitu.
0: Langsung
1: ya?
0: Praktek saja. Begitu cara mendidik iya. anak.
1: Oke, baik. Satu lagi, bagaimana membedakan antara dakwah dengan menghakimi orang lain, Ustaz?
0: Oh, jauh itu. Hmm? Dakwah itu kan mengajak orang supaya lebih baik. Menghakimi itu lain lagi. Itu fitnah. Bisa saja fitnah, bisa iya. namimah dan macam-macam. Ya, enggak usah kita ini lebih banyak menghakimi orang. Kamu iya. yang salah, saya yang benar. Saya punya salah, yang benar kamu salah. Itu yang sekarang ibu banyak iya. terjadi itu, menyalah-nyalahkan ibadah orang lain. Mm-hmm. Padahal belum tentu juga dia punya ibadah benar.
1: Merasa
0: padahal,
1: tata cara ibadahnya yang paling sempurna.
0: Paling benar, dialah yang benar dan dialah yang salah satunya penghuni surga. Mm-hmm. Kita ini penghuni neraka semua. Iya. Karena tidak sesuai yang kita lakukan, tidak begitu itu dalam berdakwah. Nabi tidak pernah menyalahkan orang, menghakimi orang. Coba lihat Nabi waktu Bilal bin Rabah. Kata Nabi, wahai Bilal, saya dengarkan terompahmu di dalam surga. Amalan apa yang kau kerjakan? Dia bilang, Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, saya tidak pernah saya berwudu kecuali saya salat sunat. Jadi Bilal itu dia berwudu, setelah dia berwudu pasti dia salat sunat.
1: Salat sunat.
0: Itu amalannya. Pernahkah diajarkan Nabi? Tidak. Tidak pernah Nabi mengajarkan, Bilal, kalau kau sudah wudu, kamu salat sunat. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi menghakami. Karena kau tidak pernah saya ajarkan seperti itu, kau masuk neraka. Itu Nabi itu tidak pernah bilang begitu. Kita sekarang bukan Nabi, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, membidakan orang, menyesatkan orang. Dari mana ilmunya kau dapat begitu? Ini yang jadi ada kelompok sekarang itu yang memecah belah umat. Memecah belah umat. Tidak ada dia punya karya, tapi dia menyalahkan Islam. Itulah
1: iya.
0: Kita hindari itu, menghakimi orang. Kerjakan saja apa yang kau yakini. Jangan kamu menghakimi ibadah orang lain. Okay. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Ada Pak Solihin juga yang menyampaikan pertanyaan di kolom komentar TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum Pak Kiai, gimana jangankan mengajak orang lain, anak sendiri saja susahnya minta ampun untuk diajak untuk ibadah. Ini gimana ini?
0: Itu ujian juga bagi orang tuanya. Iya. Ya, jadi satu, banyak mencontohkan. Yang kedua, banyak berdoa. Karena kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita mengajak anak itu sulit, berarti ada yang salah. Kita harus mengoreksi diri. Mungkin selama ini saya juga kurang bagus pendekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengoreksi diri, kenapa anak saya susah sekali. Yang kedua, mungkin juga ada barang-barang haram yang pernah dimasukkan pada anak kita itu, sehingga sulit diajak dengan kebaikan. Jadi semua hal yang kita dapatkan kesulitan cobaan itu, kita kembali mengoreksi diri. Apa kan? Kenapa rezeki saya ini sulit sekali yang saya rasakan? Koreksi. Ketaatanmu kepada orang tua. Kenapa selama ini istri saya ini begini? Koreksi dirimu, bagaimana dengan kamu, dengan istri, dengan anakmu, dengan orang lain, dengan silaturahmimu. Jadi ada kaitannya semua itu. Jadi perbanyak contoh, yang kedua perbanyak doa. Semoga anak kita itu menjadi qurrata ayun, penyejuk hati.
1: Iya.
0: Insyaallah.
1: Sepanjang terus didoakan, sepanjang juga terus diberikan contoh yang tepat begitu barangkali. Tidak menutup kemungkinan
0: insyaallah diberi hidayah.
1: Hatinya diberi hidayah. Begitu. Iya. Baik. Ustaz, sayang sekali

0: waktu kita cukup pendek ini untuk kebersamaan di Mutiara Pagi. Baik, sudah 55 menit lepas dari jam 5 pagi. Nah, sebelum kita akhiri, pesan terakhir barangkali untuk pendengar kita, khususnya para generasi muda, agar bisa meneladani keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah di kehidupan mereka masing-masing, Ustaz.
1: Ya, mungkin sulit untuk menyamai cara kita berdakwah dengan Rasulullah, tetapi membuktikan bahwa marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara banyak bersalawat, yang kedua mengikuti ajarannya, dan yang ketiga adalah melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan contoh yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu tiga yang penting.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah hadir dan juga memberikan ilmu yang sangat luar biasa, yang tentunya bukan hanya menjadi pengetahuan tapi juga menjadi sesuatu yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

cari seluruh tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, kembali disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Kita semua tahu bahwa ini semua adalah force majeure atau kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dengan adanya letusan gunung api Anak Krakatau yang menyemburkan vulkano es.
2: Total barang bukti yang kami sita berjumlah 49 saset dengan berat bruto 12,02 gram. Di mana barang bukti sabu tersebut kami amankan di dua tempat, di mana di rumah pelaku.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Rute penerbangan Kendari-Jakarta kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai kekeringan meteorologis yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya, edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Sofi Murnia. Saudara pendengar, rute penerbangan Kendari-Jakarta kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Selengkapnya dilaporkan Ato Raidi.
3: Kondisi operasional Bandara Hololeo saat ini berjalan normal melayani beberapa maskapai dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Sehari sebelumnya pada 7 September 2026, sebanyak 635 penumpang dari 4 penerbangan di Bandara Hololeo Kendari dibatalkan keberangkatannya. Kepala Bandara Hololeo Kendari, Denny Arianto, mengatakan pembatalan penerbangan dari Kendari menuju Jakarta disebabkan oleh dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berupa sebaran abu vulkanik yang mempengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan di wilayah sekitar Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan penutupan sementara operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai langkah mitigasi keselamatan penerbangan. Kebijakan penutupan tersebut mulai diberlakukan sejak 6 September 2026 dan diperpanjang hingga 7 September 2026 pada pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat berdasarkan perkembangan kondisi operasional dan keselamatan penerbangan.
1: Kita semua tahu bahwa ini semua adalah force majeure atau kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dengan adanya letusan gunung api Anak Krakatau yang menyemburkan vulkano es atau debu vulkanik yang sangat-sangat membahayakan penerbangan. Oleh karena itu, pimpinan pusat Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, terutama BMKG dan semua maskapai, itu memutuskan untuk menerbitkan notem. Notem adalah pemberitahuan kepada semua pihak stakeholder penerbangan untuk menutup bandara-bandara yang terdampak oleh vulkano es.
3: Denny merinci 4 penerbangan yang terdampak tersebut dengan total 635 penumpang, yakni Pelita Air, terdapat 177 penumpang, Citylink, sebanyak 175 penumpang, dengan 22 penumpang dijadwalkan ulang atau reschedule ke 8 September 2026. Batik Air, sebanyak 149 penumpang, serta penerbangan Garuda Indonesia sebanyak 134 penumpang. Untuk penanganan penumpang dilakukan oleh masing-masing badan usaha angkutan udara sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan penanganan penumpang akibat pembatalan penerbangan. Secara terpisah, salah seorang penumpang pesawat Gilang Rahma harus rela tidak menggunakan penerbangan pada Senin 7 September karena efek abu vulkanik.
4: Saat ini aku sedang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tadinya aku berencana untuk berangkat ke kota Kendari yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun sangat sayang sekali penerbangan dan keberangkatan ini terpaksa harus dibatalkan dikarenakan terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Maka dari itu semua aktivitas penerbangan yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini itu diberhentikan dan dibatalkan per hari ini hingga waktu yang belum bisa ditentukan.
3: Pihak kantor UPBU kelas 1 Hololeo terus melakukan koordinasi dan pemantauan bersama pihak maskapai untuk memastikan pelayanan kepada penumpang terdampak tetap berjalan dengan baik. Menyikapi banyaknya pertanyaan tentang kepastian kembali normalnya operasional penerbangan di seluruh wilayah tanah air, pihak Bandara Hololeo masih menunggu perkembangan kondisi keselamatan penerbangan dan informasi resmi dari otoritas penerbangan serta masing-masing maskapai. Kepala Bandara Hololeo juga menyampaikan imbauan kepada calon penumpang agar terus memantau perkembangan dan memastikan status penerbangannya melalui kanal resmi maskapai. Penumpang juga diharapkan terus mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandar udara karena keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional.
0: Sementara itu, pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai kekeringan meteorologis yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Badan Meteorologis, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Maritim Kendari merilis peringatan dini kekeringan meteorologis yang berpotensi melanda hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara di tengah berlangsungnya musim kemarau. Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan kekeringan meteorologi sendiri didefinisikan sebagai kondisi curah hujan di suatu wilayah berada di bawah batas normal dalam periode tertentu yang berujung pada penurunan pasokan air. Dampak yang diprediksi muncul antara lain penurunan ketersediaan air bersih, gangguan pada sektor pertanian, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan dini ini berlaku untuk 14 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, meliputi Bombana, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, serta Wakatobi.
6: Adanya potensi peringatan dini kekeringan meteorologis yang berpotensi terjadi di wilayah Bombana, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kendari, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi.
5: BMKG mengimbau seluruh masyarakat secara aktif melakukan langkah mitigasi sebagai bentuk antisipasi menghadapi dampak kekeringan, mulai dari penghematan air bersih, penyiapan cadangan air, hingga berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di lahan kering. Dengan kesiapan dini dan kesadaran bersama, diharapkan dampak buruk dari musim kemarau dapat ditekan seminimal mungkin.
0: Saudara pendengar, peningkatan kualitas, inovasi, dan pemasaran kerajinan lokal Kendari didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan perajin. Yuliana Linda menurunkan laporannya.
7: Peningkatan nilai ekonomi produk kerajinan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Produk kerajinan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas hingga pengemasan dan pemasaran.
8: Kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan dinas perindustrian, dengan teman-teman dinas koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan. Kalau dari kami itu beberapa kali kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman, bagaimana buat kemasan yang menarik, bagaimana promosi yang menarik. Kita hadirkan mereka narasumber-narasumber yang bisa kemudian memberikan mereka ilmu dan mengajarkan, bahkan mungkin praktek di tempat, supaya mereka ada pengetahuan untuk itu. Jadi tidak hanya karyanya bagus, tapi karena promosinya tidak yang kurang, sehingga tidak terinformasi dengan baik.
7: Hermawati berharap para perajin dapat melihat peluang pasar dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Dengan pengembangan yang tepat, produk kerajinan Kendari diharapkan mampu menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
0: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
9: verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang
10: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam prilis telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
9: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan jangan sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua. Bahasanya coverage-nya itu.
10: Musdin menyebutkan prilis awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
9: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana. Begitu misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi. Misalnya tadi ada usaha misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di prelist, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata. Ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
10: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, Polres Konawe Selatan menangkap 2 terduga pengedar syabu sistem tempel di Lainea dan mengamankan 49 saset seberat 12,02 gram. Selengkapnya reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
2: Informasi melalui telepon seluler melalui WhatsApp kedua pelaku bahwa masih ada barang bukti lainnya berupa narkoba yang sudah ditempel.
11: Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan menangkap 2 pria berinisial PA 23 tahun dan YA 20 tahun yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Lainea dan Laea. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 49 saset sabu-sabu dengan berat bruto 12,02 gram. Kasat Res Narkoba Polres Konsel, Ibtu Herman Eka Purnama mengatakan, polisi mengembangkan kasus berdasarkan keterangan kedua terduga pelaku serta petunjuk dari telepon seluler dan percakapan WhatsApp yang ditemukan. Pengembangan tersebut mengarah pada sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penyimpanan sabu-sabu dengan modus sistem tempel.
2: Total barang bukti yang kami sita berjumlah 49 saset dengan berat bruto 12,02 gram. Di mana barang bukti sabu tersebut kami amankan di 2 tempat. Di mana di rumah pelaku sebanyak 33 saset dengan berat bruto 8,66 gram. Kemudian kami melakukan interogasi dan mendapatkan informasi melalui telepon seluler melalui WhatsApp kedua pelaku bahwa masih ada barang bukti lainnya berupa narkoba yang sudah ditempel, yaitu sebanyak 16 saset dengan berat bruto 3,36 gram.
11: Polisi juga menyita timbangan digital, alat pres, pipet, pirex kaca, gunting, saset kosong, dan 2 unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Kedua terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Konawe Selatan untuk menjalani proses penyidikan. Polisi juga melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran barang haram tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
12: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
13: pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
12: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau, nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat.
13: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau mengajak masyarakat memanfaatkan bantuan bibit kelapa dari kementerian hanya dengan mendaftarkan lahan seluas 2 hektar. Selain bibit, pemerintah juga menyiapkan dukungan biaya akomodasi untuk setiap bibit yang ditanam, sekaligus pupuk penyubur guna mendukung pertumbuhan kelapa. Reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan.
14: Masyarakat di Kota Bau-Bau, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak.
15: Masyarakat Kota Bobo yang memiliki lahan tidur kini bisa memanfaatkan peluang mendapatkan bibit gratis. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membuka peluang bagi warga Kota Bobo untuk memanfaatkan lahan yang belum produktif dengan menanam kelapa melalui program bantuan dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut tidak hanya berupa bibit kelapa, pemerintah juga menyiapkan dukungan biaya akomodasi untuk setiap bibit yang ditanam, sekaligus pupuk penyubur guna mendukung pertumbuhan kelapa. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bobo, Wahid, mengatakan jenis kelapa yang disediakan merupakan kelapa dalam yang memiliki masa produktif relatif cepat. Tanaman tersebut diperkirakan sudah dapat menghasilkan buah dalam kurun waktu sekitar 5 hingga 6 tahun setelah ditanam. Informasi mengenai bantuan tersebut diterima langsung Kepala Dinas Kota Bobo dalam kunjungan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian. Alokasi bantuan bibit kelapa ini diperkirakan dapat mencakup lahan pertanian hingga ratusan hektar. Program ini dinilai menjadi peluang besar bagi masyarakat Kota Bobo mengingat masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
14: Bantuannya dari Kementerian Pertanian.
16: Kementerian Pertanian.
14: Nah, itu langsung nanti kalau kami sudah CPCL, itu bisa langsung. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang sudah respon, rasanya sudah dapat sampai 20 hektar di pertanian di Serawonjo. Dan saya mengajak juga yang masyarakat di Kota Bobo, ayo yang tanah-tanahnya yang tidak dimanfaatkan, kita nanam kelapa untuk masa depan anak-anak kita. Karena hari ini target Presiden Prabowo itu ada hilirisasi kelapa. Jadi itu menariknya kita sudah punya pasar untuk itu.
15: Ibnu mengatakan bantuan tersebut merupakan paket yang cukup lengkap sehingga masyarakat diharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengembangkan komoditas kelapa. Ibnu mengungkapkan persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut relatif mudah. Masyarakat cukup memiliki lahan dengan luas minimal 2 hektar. Dari Dinas Pertanian akan membantu proses registrasi calon petani atau calon lokasi CPCL di sistem simultan. Lahan seluas 2 hektar tersebut tidak harus dimiliki oleh satu orang. Menurut Ibnu, lahan dapat dikelola secara berkelompok dan nantinya didaftarkan menggunakan satu nama sebagai penerima bantuan. Ibnu menambahkan, pengembangan komoditas kelapa juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong hilirisasi komoditas pertanian khususnya kelapa. Dengan adanya program tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bobo berharap semakin banyak lahan tidur yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan komoditas kelapa. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Dr. Sumiman Udu mendorong budaya bersih melalui kesadaran dan kolaborasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat dan berkelanjutan. Selengkapnya kembali Yuliana Linda melaporkan.
7: Gerakan menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah penting dalam ciptakan kawasan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Pascasarjana Universitas Halo Oleo Kendari, Dr. Sobiman Udu mengatakan, budaya bersih harus menjadi bagian dari perilaku masyarakat, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan tertentu.
17: Generasi muda harus melihat bahwa dia tidak memiliki independensi tanpa keterhubungan dengan lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka generasi muda akan mengalami problem kepemanasan global, kekurangan pangan, rusaknya udara, rusaknya air, dan itu adalah tanggung jawab mereka, generasi muda untuk masa depan. Generasi muda harus berpikir untuk mewariskan bumi ini kepada generasi yang akan datang. Jangan habis di tangan mereka, kira-kira begitu. Sama dengan kita, generasi kita sekarang, harus berpikir bahwa bumi ini harus kita wariskan untuk generasi yang belum lahir, kira-kira begitu.
7: Sumiman berharap gerakan kebersihan dapat dilakukan secara rutin, mulai dari mengurangi sampah, memilah sampah, hingga menjaga fasilitas umum. Dengan budaya bersih yang kuat, lingkungan sehat dapat terwujud sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Rute penerbangan Kendari-Jakarta kembali normal setelah sehari sebelumnya sempat dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai kekeringan meteorologis yang terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

96,7 MHz Pro atau dari kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi untuk Sultra pagi terkait dengan pemerintah bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang melakukan monitoring langsung terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Muna Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kondisi aktual pelayanan di lapangan sekaligus juga memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kebutuhan masyarakat. Monitoring ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, kemudian juga dihadiri Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Pemasaran Corporate Pertamina Alimudin Baso, serta Bupati Muna Barat Laude Darwin bersama jajaran manajemen Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Nah, pendengar, peninjauan dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas pelayanan dan penyaluran BBM di SPBU, termasuk kondisi operasional serta proses pelayanan kepada konsumen. Nah, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperoleh masukan dari lapangan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, regulator, pemerintah daerah, dan Pertamina dalam menjaga kualitas distribusi BBM.

0: Pendengar, melengkapi perjalanan Sultra pagi ini, kami juga akan hadirkan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic Update.
0: Baik, untuk saat ini traffic update kami hadirkan langsung bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Sudah bersama Bribtu Melinda, selamat pagi.
2: Selamat pagi rekan Safi.
0: Baik, kabar hari ini sehat?
2: Sehat, luar biasa rekan Safi. Bagaimana untuk rekan Safi sendiri?
0: Baik, alhamdulillah. Kita mau update lagi nih informasi lalu lintas kita, kondisinya untuk Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara umumnya seperti apa? Bribtu Melinda, silahkan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Pronto. Terpantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup landai dan lancar rekan Sofi. Sesekali terjadi antrian menjelang traffic light, namun setelahnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Situasi cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop, dan tidak menerobos traffic light. Beralih ke kawasan selanjutnya di Jalan Simpang 4 Saranani. Terpantau situasi arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar dari keempat arahnya, sesekali mengalami ketersendatan saat menjelang persimpangan. Cuaca pada kawasan ini terpantau cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami himbau untuk pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi Simpang 4 Saranani dikarenakan ada beberapa kendaraan yang parkir di bahu jalan dan juga mengantisipasi keluar masuknya kendaraan yang akan menuju SPBU. Demikian yang dapat kami sampaikan pada laporan pagi hari ini, kembali ke studio.
0: Baik, Bribtu Melinda, kami juga ingin mengetahui kondisi lalu lintas di lampu merah Pasar Baru. Barangkali kondisinya seperti apa di sana?
2: Baik rekan Sofi, untuk situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Pasar Baru pada pagi hari ini terpantau cukup ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, di mana pagi hari ini juga dimungkinkan ada peningkatan volume kendaraan karena dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, rekan Sofi.
0: Baik, untuk bundaran tank sendiri di Andonohu seperti apa, Bribtu Melinda, boleh?
2: Baik, situasi arus lalu lintas untuk di bundaran Andonohu, tepatnya di bundaran tank, pada pagi hari ini terpantau adanya antrian dari SPBU, rekan Sofi, dan juga terpantau kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 2. Demikian, rekan Sofi.
0: Baik, Bribtu Melinda, mungkin juga bisa disampaikan, ada yang menyampaikan pertanyaan di TikTok RRI Kendari untuk kawasan atau area-area jalur jalan yang dipadati oleh antrian BBM. Ini di kawasan mana saja agar bisa lebih berhati-hati barangkali?
2: Baik rekan Sofi, untuk situasi Pertamina yang didominasi oleh kendaraan antrian pada beberapa titik wilayah Kota Kendari, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu di wilayah Bundaran Tank yang sudah terpantau, kemudian ada di SPBU Saranani, di SPBU depan Brimob, kemudian SPBU Baruga juga rekan Sofi.
0: Baik. Oke, baik, Bribtu Melinda, ini tentu, ada yang menyampaikan pertanyaan juga, cara cek denda tilang etle Kendari itu bagaimana? Boleh juga mungkin diinformasikan?
2: Baik, rekan Sofi, untuk mengecek biaya jumlah denda tilang, para pemirsa dan pendengar dapat langsung ke gedung RTMC di Telantas Polda Sultra, kemudian ke bagian Ditgakum. Nanti para pendengar dan pemirsa akan diberitahu berapa jumlah biayanya oleh petugas kami.
0: Oke, baik. Berarti langsung ke gedung RTMC di Telantas Polda Sultra ya?
2: Betul sekali, rekan Sofi.
0: Baik. Terakhir, Bribtu Melinda, himbauan untuk masyarakat kita yang saat ini sedang berkendara. Silahkan.
2: Baik, secara umum situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari masih terpantau lancar dan kondusif. Namun kami himbau kepada Anda para pengendara agar berhati-hati terhadap pengerjaan drainase di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan pemadaman listrik bergilir yang mengakibatkan tidak berfungsinya traffic light di waktu-waktu tertentu. Tetap fokus dan perhatikan laju kendaraan Anda. Kami juga memiliki informasi kepada pemirsa dan pendengar bahwa telah dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 10 September 2026 operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor bersama Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu kami ingatkan kepada para pendengar dan pemirsa untuk mengecek jatuh tempo pajak kendaraan Anda serta tetap perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda pada saat berkendara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam presisi, salam lalu lintas. Kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bribtu Melinda dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Salam presisi, salam lalu lintas.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Informasi-informasi yang Anda butuhkan boleh langsung datang ke gedung RTMC di Telantas Polda Sultra. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan atensi di live TikTok RRI Kendari untuk informasi traffic update. Dan juga disampaikan untuk tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda ketika berkendara. Baik itu untuk urusan dari di dalam Kota Kendari ataupun juga di luar Kota Kendari. Mewaspadai juga banyaknya panjangnya antrian di beberapa ruas jalan yang ada di SPBU Kota Kendari, pendengar. Dan tentunya juga Anda bisa menyimak update informasi lalu lintas. Nanti kami juga akan kembali hadirkan untuk Anda pada pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah hanya bersama dengan RRI Pro 1.

0: hati.
1: Siapa tuh?
0: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Miss you, baby.

Pendengar Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama tim gabungan melakukan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM subsidi di SPBU Petarani Kota Makassar pada Jumat lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektoral pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mengurai antrian di sejumlah SPBU sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Tim gabungan yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satpol PP, Polda Sulsel, dan juga Dinas ESDM. Nah, pemantauan dilakukan secara langsung di area SPBU, termasuk pengecekan transaksi pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code subsidi tepat. Nah, area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lili Kardianto, mengatakan bahwa kegiatan monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah adanya pola pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemindaian QR Code BBM subsidi milik pelanggan. Data transaksi kemudian dapat digunakan untuk melihat riwayat pembelian sehingga pola transaksi yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

0: Wan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kami lengkapi update informasi untuk Sultra pagi ini, pendengar, dengan juga kembali akan menghadirkan informasi terkait cuaca.
1: Info cuaca.
0: Informasi cuaca kita akan update bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari, ada Bung Made di ujung telepon. Selamat pagi, Bung Made.
2: Iya, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, untuk kondisi cuaca hari ini Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara seperti apa, Bung Made? Silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 9 September 2026. Pada pagi dan siang hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan, serta pada malam hingga dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94%, dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, berpotensi terjadi gelombang dengan kategori sedang dengan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter. Diperkirakan terjadi di wilayah perairan Teluk Bone Barat Kabaina dan perairan Bau-Bau. Untuk informasi tanda waktu tanggal 9 September 2026, matahari terbenam pukul 17.50 WITA dan tanggal 10 September 2026, matahari terbit pukul 05.46 WITA. Untuk peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku untuk dasarian 1 bulan September 2026 dengan kategori awas berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Muna, dan Wakatobi. Untuk kategori siaga berpotensi terjadi di wilayah Kendari, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan kategori waspada berpotensi terjadi di wilayah Konawe dan Muna Barat. Terkait potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak, dilarang membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka, dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, kalau untuk berbicara soal terkait anomali ini gimana ya? Apakah terpantau atau seperti apa kondisinya?
2: Ya, untuk 3 hari hingga 4 hari ke depan, tidak ada terpantau anomali cuaca yang dapat menimbulkan hujan di wilayah Sulawesi Tenggara, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi potensinya masih kering untuk 3 hingga 4 hari ke depan.
0: Baik, terima kasih Bung Made untuk update informasi cuaca pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Sofi.
1: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari untuk tetap mewaspadai perubahan-perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi di laman resmi bmkg.go.id atau juga bisa menyimak di media sosial BMKG di Facebook dan juga Instagram. Kita akan hadirkan informasi aktual lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.